0: cara real time. Biar perjalanan makin aman, cepat, dan tanpa drama di jalan. Stay tune, kita cek rutenya sekarang.
1: 103,9 FM Music Hits and Information Halte Nasional. Balik lagi barengan sama Rinda ya, untuk mantau situasi lalu lintas yang ada di Lamongan. Kali ini langsung dari pertigaan Pucuk Lamongan, yang terpantau masih padat banget ya sob ya, untuk kendaraan yang dari Babat Bojonegoro menuju ke arah Lamongan Gresik begitu. Terlihat juga untuk truk-truk yang lagi berhenti sebentar karena nunggu giliran gitu sob ya, karena emang di area jembatan Kesambi itu masih berlangsung perbaikannya. Dan estimasi sampai November nanti sepertinya ya sob ya, sampai November di tahun 2026. Jadi untuk kamu yang setiap harinya lewat di area Pucuk, area Babat, harus banget untuk sabar gitu ya, karena kontraflow ini masih berlaku sampai dengan sekarang. Dan juga di jam 7 pagi ini masih terpantau juga untuk kepadatan lalu lintasnya, karena ini udah berlangsung dari jam 6 tadi gitu ya sob ya. Tapi untuk kamu yang dari arah Lamongan menuju ke Babat atau Bojonegoro, dipastikan pagi hari ini masih lancar banget sob, dan gak ada tanda-tanda kepadatan lalu lintas gitu ya. Jadi untuk kamu yang ke arah Lamongan sabar dulu, tapi yang ke arah Bojonegoro ini masih lancar di pagi hari. Tapi untuk kamu tenang aja ya sob ya, karena di area Pucuk ini pun juga udah ada pak polisi yang ikut membantu sekaligus mengurai arus lalu lintas biar gak numpuk di pertigaan Pucuk Lamongan ini. Juga untuk kamu yang pagi hari ini lewat di area Pucuk, boleh banget sob kabarin ya gimana live-nya di sana gitu kan. Atau bahkan kamu yang lagi on the way kemanapun itu, boleh banget kalau kamu lagi lihat kepadatan lalu lintas, langsung aja kabarin. Boleh kamu videoin, boleh kamu foto, atau bahkan kamu kalau mau on air langsung juga monggo ya sob ya. Langsung lewat WA-nya Prame Suara di 081-2302-1039.
0: CCTV on, pantau dalane. Tetap hati-hati di jalan, patuhi rambu, dan sampai ketemu di pantauan berikutnya.

0: Yes.
1: Brava Suara.
0: News, hits, and information. Brava Suara.

0: Radio.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.
2: Selamat pagi Sobat Rana Suarang, masih barengan sama Rinda tentunya di cuap-cuap pagi hari Senin ini ya Sob ya. Dan juga masih ngebahas soal efek dari program MBG yang berhenti sementara, tapi ternyata itu dampaknya bisa langsung kerasa di dompet para ibu-ibu gitu kan. Nah untuk kamu yang mungkin bertanya-tanya kayak penasaran juga gitu ya, emang kenapa sih Rin ada hubungan antara program MBG yang di stop sama harga pasar yang langsung stabil gitu ya. Jadi Sobat Rana Suarang, di prinsip ekonomi itu kan ada yang namanya hukum supply and demand. Jadi kalau barangnya itu ada tapi permintaannya meningkat, ya jelas itu bakal mempengaruhi harganya, alias harga menjadi naik gitu kan. Nah ini yang dialami sama teman-teman atau sama ibu-ibu mungkin ya, ketika MBG kemarin berjalan itu kan untuk beberapa komoditas seperti ayam, telur, terus juga sayur mayur, bawang merah, bawang putih dan lain sebagainya, itu kan terserap di MBG, alias permintaannya banyak ya Sob ya. Jadi pedagang pun juga ikut menaikkan harganya. Tapi kalau sekarang itu kan kalau MBG berhenti, pastinya pola konsumsi itu ya cuman ada di lingkup ibu-ibu aja yang mungkin tiap harinya masak, atau mungkin ya mentok-mentok para UMKM lah yang mereka berjualan dan juga belanja keperluan pasar, keperluan dagangannya maksudnya di pasar gitu Sob. Jadi ya udah otomatis semuanya kembali ke ritme normal. Jadi kayak harga-harga itu udah kembali stabil lagi gitu Sob, karena gak ada permintaan yang menekan gitu. Makanya untuk sekarang pasokannya aman, barangnya pun ada, dan harga juga otomatis ikutan turun ke posisi yang stabil, alias lebih murah begitu ya Sob ya. Nah untuk info lainnya masih barengan sama Rinda Salah Terima Suara. Kamu jangan kemana-mana ya, karena Rinda masih menemani kamu sampai dengan jam 9 pagi nanti, tentunya hanya di Pramesuara.

0: 103,9 FM. Rama Suara.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
0: 103,9 Rama Suara FM.

0: 103,9 FM.
1: Eh, kamu tahu nggak? Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
2: Oh iya? Teknologi apa tuh?
1: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi, penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
3: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
4: Brava Suara.
5: Music hits and information. Brava Suara.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information, Halo Trame Suara, barengan sama Rinda lagi ya, tentunya di cuap-cuap pagi spesial hari Senin ini. Dan ya, untuk kamu Halo Trame Suara yang mungkin setiap harinya kalau mau makan itu sering banget makan yang berlemak, kayak digoreng, terus juga yang bersantan, dan itu kan bisa memicu kolesterol atau bahkan penyakit-penyakit yang lainnya gitu ya Sob ya. Jadi untuk kamu yang mungkin pengen makan enak tapi gak worry soal kesehatan, nah boleh banget nih kamu cobain suplemen King Pandanus. Karena ini ya Sob ya, udah terbukti untuk bisa menurunkan kolesterol sekaligus juga asam urat dan juga berbagai macam kesehatan tubuh lainnya juga bisa diatasi dengan suplemen King Pandanus ini. Soalnya King Pandanus itu kapsul yang terbuat dari ekstrak buah merah yang ada di Papua. Dan di sana buah merah itu udah terbukti terpercaya banget sama orang Papua untuk ngasih mereka manfaat kesehatan tubuh gitu ya. Karena memang ini manfaatnya segudang ya Sob ya. Dan juga ini murni, isinya cuman ada ekstrak buah merah aja, gak ada campuran apapun, gak ada campuran yang lainnya. Jadi emang baik banget untuk kesehatan tubuh kamu gitu ya Sob ya. Jadi untuk kamu bisa mengkonsumsi 3 kali sehari minimal 1 kapsul begitu, biar kamu sehat juga dan juga gak gampang sakit gitu ya Sob ya. Dan kalau kamu pengen banget dapetin produknya, boleh banget langsung WA aja Japri ya Sob ya, di nomor WA-nya Prame Suara di 081-2302-1039.

0: Suara.
1: Music Hits and Information Promes Suara.
2: Promes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Sektor ekonomi kreatif Indonesia mencatatkan pertumbuhan signifikan sebesar 6,86% yang berkontribusi besar terhadap PDB nasional. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik atau BPS, subsektor televisi dan radio menjadi salah satu pilar penopang pertumbuhan tersebut selain kuliner dan fashion. Tren ini menunjukkan pergeseran perilaku konsumen yang kini lebih mengutamakan konten berbasis informasi dan hiburan yang terkurasi. Pertumbuhan ini juga didorong oleh peningkatan akses digital yang mempermudah para pelaku kreatif untuk menjangkau pasar nasional secara lebih luas. Demikian Promes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
3: 103,9 FM, Music Hits and Information, Radio Rame Suara, barengan sama Rinda lagi ya, tentunya masih di Jawab-Jawab Pagi. Tapi kali ini Sob, Rinda gak sendirian, karena Rinda udah terhubung langsung dengan Kak Yvonne, yaitu owner kedai Cemal Cemil, begitu ya. Selamat pagi kakak.
4: Halo, selamat pagi kakak Rinda.
3: Betul, sepertinya pagi hari ini ceria sekali gitu ya, dari vibe suaranya.
4: Iya, pagi-pagi udah ngecek harga di pasar kemarin, Kak, aku tuh.
3: Wah, ini emang itu sih, Kak, kalau aku denger-denger ya itu lagi mengalami penurunan. Jadi kayak mungkin pelaku UMKM seperti kakak itu ya full senyum sekarang ya.
4: Betul-betul, apalagi kan aku usahanya di bidang persambelan ya, Kak, Rinda ya. Jadi kalau harga cabai turun itu, aduh, alhamdulillah banget. Tapi kalau sebaliknya, pas harga cabai lagi mahal, itu pusingnya, Masya Allah.

0: seperti bawang merah, bawang putih, terus juga cabai, itu harganya sekarang tuh bisa dibilang aman, Kakak, dibandingkan okay. dengan beberapa bulan yang lalu gitu, yang bikin kita pusing.
1: Nah, tadi kan juga Dinda sempat dengerin Kak Ivan bilang kalau per ons itu sekarang 5.000, tapi kalau dulu kan 10.000. Berarti untuk penurunannya hampir setengah harganya ya Kak Ivan ya?
0: Iya, betul.
1: Nah, berarti ini yang ngebuat kantong ibu-ibu juga semakin seneng gitu ya?
0: Iya, betul Kak. Itu nggak cuma cabai ya. Kita sih berharapnya nggak cuma cabai ya, tapi juga bahan pokok lainnya kayak minyak goreng itu juga harganya sekarang stabil. Kalau diharapkan turun sih pengennya kita turun lagi tuh harga ya minyak goreng. Minyak goreng Kakak.
1: Benar, karena minyak goreng.
0: Kalau sekarang harganya masih stabil.
1: Iya, betul. Tapi nih Kak ya, kalau misalkan beberapa bulan yang lalu kan juga mengalami kenaikan tuh. Kalau Kakak sendiri mensiasati dagangannya dengan cara seperti apa? Apakah naikin harganya atau gimana gitu Kak? Kan pastinya bikin bingung ya, bikin pusing gitu kan.
0: Kalau kemarin pas harganya lagi mahal-mahalnya tuh cabai sampai harga 90.000 per kilonya, kalau dibandingkan sekarang mungkin separuhnya ya kayak bisa dibilang seperti itu. Itu kita tetap mensiasati harganya tetap, tapi dikurangin aja porsinya. Kalau misalkan sambelnya biasanya dapetnya lumayan banyak tuh, kita agak kurangin dikit, tapi harganya tetap sama Kak. Karena kalau harganya nanti dinaikin, waduh, pelanggan bisa lari tuh Kak.
1: Benar banget, karena ya in this economy ya, apa-apa kalau naik, apa-apa kalau serba mahal itu pasti orang-orang kayak mikir-mikir buat beli gitu gak sih Kak?
0: Betul-betul,
1: iya.
0: Tuh Kak, kita sendiri yang repot nanti ya.
1: Betul, nah terakhir nih Kak Ivan, boleh banget kalau Kakak mau promosi soal dagangannya, terus juga cara belinya seperti apa, nah silahkan langsung aja Kak Ivan.
0: Aduh, makasih banget nih Kak Rinda ya. Jadi kita juga mengikuti zaman aja Kak. Kalau sekarang kan buy online tuh ya, buy online juga banyak ada di salah satu aplikasi gitu, pesannya lewat aplikasi, nanti dianterin sama abang-abang ojol itu ya, nanti sesuai dengan aplikasinya, itu juga ada di kita gitu. Kemudian kalau memang mau langsung datang ke tempatnya juga bisa, tapi kita memang lebih banyaknya online sih Kakak.
1: Take
0: jadi kalau
1: gitu
0: yang
1: ya?
0: Beli tuh via online aja. Iya.
1: Oke.
0: Nah, lebih efisien.
1: Betul banget. Thank you ya Kak Irfan ya untuk sharingnya di pagi hari ini, ngomongnya soal harga-harga.
0: Oke, siap.
1: Bikin sumringah pelaku UMKM tapi juga kadang-kadang bikin pusing gitu ya.
0: Iya, betul.
1: Oke.
0: Iya.
1: Ya. Selamat pagi.
0: Sukses ya Kak Rinda juga ya.
1: Iya, terima kasih juga. Selamat pagi.
0: Selamat pagi.
1: Nah itu ya Sob ya, untuk Kak Ivan yang penjual ayam geprek itu pasti bingung banget sih kalau pas harga-harga lagi naik, apalagi harga cabai gitu kan, karena emang itu senjata utamanya dalam dia berjualan makanan. Nah tapi untuk sekarang semuanya stabil, semuanya normal, jadi ya kayak sumringah lagi gitu Sob, karena dompet para ibu-ibu juga udah bisa bernafas lega, gak kayak kemarin-kemarin gitu ya. Dan juga untuk info lainnya, masih barengan sama Rinda soal Terkena Suara, kamu jangan kemana-mana ya, karena Rinda masih menemani kamu di cuap-cuap pagi sampai dengan jam 9 nanti.

0: 103,9 FM Brahma Suara.
1: Mimpi jadi dokter gigi bukan cuma keren, tapi peluangnya besar banget. Tahukah kamu, Indonesia masih butuh 10.000 dokter gigi tambahan. Wujudkan mimpimu di IIK Bekta Kediri. Institut kesehatan pertama dan terlengkap di Indonesia yang sudah terakreditasi unggul. Di sini kamu bisa menempuh S1 kedokteran gigi hingga pendidikan profesi dokter gigi. Belajar gak cuma teori, kamu akan praktek langsung dengan fasilitas modern, termasuk rumah sakit gigi dan mulut sebagai tempat latihan. Gak semua kampus punya fasilitas selengkap ini loh. Jadi, skill kamu benar-benar siap untuk terjun ke dunia kerja. Spesial buat kamu, diskon 50% biaya formulir pendaftaran pakai kode referral BW Prameswara. Mau tunggu SNBT dulu? Tenang, IIK Bekta Kediri memberikan jaminan uang kembali 100% jika kamu diterima di SNBT. Plus, tersedia beasiswa hingga 100% sampai lulus. Jangan sampai ketinggalan, daftar sekarang di www.pmb.iik.ac.id atau langsung ke kampus IIK Bekta Kediri, Jalan Kiai Haji Wahid Hashim nomor 65. Info lebih lengkap hubungi 0857-1717-1735. Wujudkan cita menjadi dokter gigi dari sini. IIK Bekta, mengabdi dengan ilmu, melayani dengan hati.
0: 103,9 Prameswara FM.

0: dari Wings Food.
1: Ramai Suara 103,9 FM.
2: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
3: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
4: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
5: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
4: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
5: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
4: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
5: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
4: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
5: Aman, yang penting

0: 103,9 FM. Brahma Suara.
1: Segernya kelewatan.
0: Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
1: Segernya kelewatan.
0: Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
0: Ini di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: 103,9 FM. Music hits and information.
6: Buka jalan untuk impian berkendara Anda. Butuh mobil baru yang gak bikin kantong kosong? Suzuki punya jawabannya. Temukan berbagai mobil Suzuki yang dirancang khusus sangat fungsional untuk berbagai kondisi medan. Sangat diandalkan berkat efisiensi bahan bakarnya yang luar biasa. Harga yang kompetitif dan biaya perawatan yang ringan serta ketersediaan suku cadang yang mudah dijangkau. Dengan berbagai inovasi desain, teknologi mesin, dan kualitas suspensi, dealer Suzuki Lamongan mampu menjawab kebutuhan keluarga Indonesia. Tersedia berbagai tipe all new R3, new XL7, Strong, new Carry, new Espresso, Jimny, Grand Vitara, dan EPV. DP dan angsuran super ringan, proses cepat dan melayani tukar tambah semua merek. Garansi harga termurah. Datang ke dealer Suzuki, Jalan Jaksa Agung Suproto, nomor 50 Lamongan dan dapatkan penawaran spesial untuk mobil impian Anda. Atau hubungi dealer Suzuki di nomor 0857-3220-6277. Berkendara nyaman, berkendara Suzuki. Suzuki by your side.
7: Siapa kamu?
8: I'm Suzuki.
7: Siapa kamu?
8: I'm Suzuki.
7: Siapa kamu?
5: Brahma Suara.
0: Music hits and information. Brahma Suara.
9: Sob. Jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Brahma Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Brahma Suara, laporan warga. Karena suara kamu penting banget.
5: 103,9 FM, music hits and information.
10: 103,9 FM, music hits and information. Radio Brahma Suara barengan sama Rinda tentunya di cuap-cuap pagi hari Senin ini ya Sob ya. Nah Sobat Brahma Suara, kemarin di hari Minggu itu baru aja ada pameran hewan eksotis sekaligus jalan santai bersama dengan hewan kesayangannya yang ada di alun-alun Lamongan. Dan kemarin tuh ya Sob ya, ramai banget untuk kawasan alun-alun Lamongan karena setidaknya ada sekitar 300 pecinta hewan yang ikut, yang kontribusi juga untuk jalan santai barengan sama hewan-hewan kesayangannya. Ada yang bawa mentok, ada yang bawa ayam, bawa kucing gitu ya. Bahkan wakil bupati Lamongan yaitu Pak Dirham Akbar Aksara juga ikut dengan membawa kelinci ya Sob ya. Wah ini unik-unik sekali gitu kan mereka yang ikut dalam kontes hewan eksotis ini. Nah sekaligus kemarin juga ada posyandu kucing Sob, yang dimana ada 100 kuota gitu ya untuk warga Lamongan yang mungkin mau ngecek kesehatan dari kucing peliharaannya sendiri. Jadi emang kemarin rame banget. Dan juga untuk pameran hewan eksotis ini juga masih dalam rangka event Hari Jadi Lamongan yang ke-457. Wah ini gak mari-mari rek yo eventnya gitu kan. Di Lamongan semakin ramai juga tentunya. Apalagi untuk bulan depan itu juga ada kemeriahan terkait bulan Agustus yang tentunya juga semakin semarak begitu ya. Nah, untuk info lainnya masih barengan sama Rinda sob, kamu jangan kemana-mana karena Rinda masih menemani kamu tentunya di Prame Suara sampai dengan jam 9 pagi nanti.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Pada tanggal 15 Juni 2026, dunia bangun dengan kabar yang ditunggu-tunggu kurang lebih 3 bulan. Trump menulis di thread sosial, kesepakatan dengan Republik Islam Iran kini telah selesai. Selamat kepada semua pihak. Dengan ini, saya memberikan otoritas penuh untuk pembukaan bebas hambatan Selat Hormuz. Kapal-kapal di seluruh dunia, nyalakan mesin kalian, biarkan minyak mengalir. Dan beberapa jam kemudian, Iran mengkonfirmasi. Tapi tunggu sebentar sebelum kalian rayakan. Karena isi perjanjian ini jauh lebih kompleks dari yang didengarnya di berita utama. Pojok Pintar kali ini bakal bedah satu persatu apa yang disepakati, apa yang belum, dan apa yang masih bisa untuk dirubah. Konflik ini dimulai Maret 2026 ketika Amerika Serikat dan Israel menyerang fasilitas nuklir Iran. Iran membalas dengan menutup Selat Hormuz, jalur minyak terpenting di dunia, dan 3 bulan negosiasi berjalan melalui mediator Pakistan dan Qatar. Dan hari ini, hasilnya, PM Pakistan Shehbaz Sharif yang menjadi mediator mengumumkan. Setelah perundingan intensif, kami dengan senang hati mengumumkan bahwa kesepakatan perdamaian antara Amerika Serikat dan Republik Islam Iran telah tercapai. Kedua pihak telah menyatakan persetujuan dan penghentian perang secara permanen dan segera di semua lini termasuk Lebanon. Ini poin yang paling mendasar, bukan sekedar gencatan senjata sementara, tapi izin permanen operasi militer dari kedua belah pihak di seluruh kawasan, termasuk konflik Israel-Hizbullah di Lebanon yang selama ini menjadi bagian dari eskalasi yang sama. Iran akan segera membuka kembali Selat Hormuz untuk seluruh kapal komersial. Sementara itu, Amerika Serikat akan mencabut blokade angkatan lautnya terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran dalam waktu 30 hari setelah MOU ditandatangani. Poin yang paling langsung berdampak pada pasar global dan harga BBM kita pastinya. Selat Hormuz adalah jalur 20% pasokan minyak dunia. Begitu dibuka, harga minyak langsung turun. Hari ini Brent juga sudah turun 3,9% menjadi $84 per barelnya. Yang penting untuk kamu catat adalah, pembukaan penuh baru terjadi 30 hari setelah penandatanganan, bukan langsung hari ini. Amerika Serikat akan melepaskan aset beku senilai $12 miliar ke Iran sebelum negosiasi lanjutan dimulai. Ini konsekuensi besar dari Amerika Serikat. Uang Iran yang selama bertahun-tahun penundaan lewat sanksi akan mulai dikembalikan nih sob, sebagai tanda itikad baik sebelum perjanjian akhir ditandatangani. Amerika Serikat setuju untuk tidak menjatuhkan sanksi baru terhadap Iran hingga tercapai kesepakatan akhir. Setelah kesepakatan akhirnya itu tercapai, seluruh sanksi Amerika Serikat dan PBB terhadap Iran akan dicabut sesuai jadwal yang disepakati bersama. Dan ini bukan cuma dari Amerika Serikat. Inggris, Prancis, Jerman dan Italia hari ini menyatakan siap mencabut sanksi terhadap Iran sebagai respons atas langkah-langkah pada program nuklirnya. Artinya, Iran kembali ke pasar global secara penuh. Ekspor minyaknya bisa normal lagi, ekonominya bisa dibuka kembali. Komitmen Amerika untuk tidak ikut campur dalam urusan internal Iran. Ini poin yang dituntut keras oleh Iran sejak awal negosiasi. Bagi Teheran, ini soal kedaulatan. Dan ini masuk ke dalam teks MOU secara eksplisit. Ini poin yang paling krusial dan paling belum selesai. Program nuklir Iran akan dibahas dalam negosiasi selama 60 hari ke depan. Amerika Serikat menginginkan penghentian program nuklir Iran serta pemusnahan cadangan uranium yang telah diperkaya tinggi. Wapres Amerika Serikat Jody Vance ini menyebut kesepakatan ini mencantumkan jaminan bahwa Iran tidak akan pernah memiliki senjata nuklir. Bahkan mencoba pengadaan atau pengadaan pun tidak boleh. Tapi dari sisi Iran, Menlu Iran Abbas Araghchi justru menyatakan Iran adalah pemenang perang dengan Amerika Serikat. Nah, ini merupakan sinyal bahwa Iran merasa tidak menyerah soal nuklir. Mereka merasa posisinya lebih kuat dari sebelum perang. Dua narasi yang berbeda ya Sob, satu meja yang sama dan 60 hari ke depan akan menentukan apakah perdamaian ini benar-benar bertahan. Draft tersebut juga mencakup mekanisme pemantauan untuk memastikan seluruh ketentuan perjanjian dijalankan sesuai komitmen. Kesepakatan akhir akan disetujui melalui resolusi Dewan Keamanan PBB, memberi legitimasi internasional yang lebih kuat dari sekedar perjanjian bilateral. Artinya, ada wasit internasional. Tapi ingat, DKPBB punya hak veto. Kalau ada satu negara yang tidak setuju, resolusinya bisa diblokir. Tapi, kita semua harus tahu di kejujurannya. Karena ternyata ada tiga hal yang membuat kita belum bisa mengatakan perang ini benar-benar selesai. Pertama, Israel tidak ikut serta dalam kesepakatan ini. Jadi PM Netanyahu menegaskan negaranya tidak akan menjadi bagian dari kesepakatan tersebut. Israel masih punya agenda sendiri di kawasan. Dan selama Israel belum ikut, resiko eskalasi baru tetap ada. Kedua, nuklir belum tuntas. 60 hari negosiasi adalah waktu yang sangat singkat untuk isu yang telah diperdebatkan puluhan tahun. Kalau negosiasi ini gagal, seluruh kesepakatan bisa runtuh. Ketiga, MOU bukan perjanjian final. Iran menyatakan akan mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu jika pihak lain melanggar komitmen dalam perjanjian. Ini bukan perdamaian permanen hari ini. Ini MOU, nota kesepahaman sementara. Dan perjanjian finalnya masih harus dibangun di atas fondasi 60 hari negosiasi ke depan. Jadi, inilah peta besarnya. Amerika Serikat dan Iran hari ini menyetujui penghentian perang. Buka Selat Hormuz, cairkan aset, longgarkan sanksi, dan komitmen tidak saling serang. Itu nyata, dan itu kemajuan besar. Tapi pembukanya ini belum selesai. Israel belum ikut. Dan perjanjian finalnya baru akan terlihat 60 hari ke depan dari sekarang. Pertanyaan yang perlu kamu simpen di kepala. Apakah ini perdamaian yang tahan lama atau jeda sebelum babak berikutnya? Pantau terus perkembangannya. Bagikan video ini, kalau kamu punya pendapat lain bisa tulis aja di kolom komentar. Stay tune aja di Prameswara 1039 karena kita akan membahas isu penting seputar nasional bahkan internasional.
0: Prameswara, music hits and information. Prameswara.
2: Oke, sobat Prameswara, masih barengan Samarinda di 103,9 FM, music hits and information. Masih ngomongin soal harga-harga yang turun belakangan ini ya sob ya, karena program MBG berhenti sementara. Nah tapi ini kan program MBG berhentinya karena anak-anak lagi libur sekolah ya sob ya. Dan juga ibu-ibu pastinya kayak khawatir, nanti gimana Lin kalau mereka masuk MBG jalan lagi, apakah ada kenaikan harga lagi gitu kan, yang jadi bikin khawatir tentunya. Nah ini penting banget ya sob ya, untuk pemerintah agar bisa mengevaluasi dari sisi logistiknya. Karena kedepannya kalau misal program MBG ini bakal jalan lagi pas anak-anak masuk sekolah, ya penting banget untuk evaluasi yang namanya manajemen distribusi pangan. Biar jelas juga untuk proses penyerapannya gimana, biar diatur lebih rapi, lebih matang gitu ya sob ya. Jadi untuk distribusi bahan baku program besar itu gak sampai ganggu stabilitas pasokan harian, yang itu juga ngeganggu harga-harga yang ada di pasaran begitu. Jadi kalau manajemen logistiknya tuh kuat, pastinya rantai pasokan aman dan harga di tingkat pengecer kayak di pasar-pasar tradisional itu juga gak akan mengalami penaikan ya sob ya, yang sangat signifikan. Dan yang pastinya ibu-ibu juga tiap hari full senyum terus karena harga-harga stabil dan juga bisa ngasih makan anak atau suaminya dengan gizi yang cukup ya sob ya. Karena kamu tahu sendiri kan kalau di Indonesia itu untuk konsumsi proteinnya masih kurang. Jadi mumpung nih harganya udah stabil, udah normal gitu ya sob ya, buruan nyetok telur, nyetok ayam atau bahkan daging-dagingan yang lainnya untuk pemenuhan protein kamu sehari-harinya. Info lain masih barengan sama Rinda ya sob ya, untuk kamu yang mau absen pagi hari ini, mau ngasih tahu juga soal harga di pasaran yang lagi turun juga masih boleh banget. Langsung aja merapat di nomor WA 081-2302-1039.

0: Suara.
1: Music Hits and Information Prawes Suara.
2: Update terpanas dari lapangan hijau, ini dia Prawes Gol.
3: Strategi pragmatis dan efisiensi permainan menjadi kunci utama dalam mengoptimalkan setiap celah di lapangan bagi timnas Portugal di ajang sepak bola terbesar dunia tahun 2026. Mari kita simak analisis mendalam bersama Mas Adit, pengamat sepak bola sekaligus direktur bisnis Persela Lamongan.
4: Kita juga harus harus mengakui coach Portugal Martinez ya. Jadi dia benar-benar dia tahu kalau Kroasia ini kan punya ball position yang baik, sehingga dia tahu tengahnya juga ada Luka Modric yang luar biasa, sehingga sangat kuat sekali. Tetapi kita tahu Portugal ini dengan pragmatismenya dan efisiensi, sehingga dia bisa mengoptimalkan ketika ada celah, ketika ada serangan balik dioptimalkan ya, sampai dengan ada beberapa gol yang tercipta seperti itu.
2: Barusan ada pesta sepak bola dunia di Prames Gol. Tetap di Prames Suara 103,9 FM untuk gol-gol selanjutnya.
0: Prames Suara.
1: Music Hits and Information. Prames Suara.
5: 103,9 FM, Music Hits and Information. Sobat Prames Suara, liburan sekolah ini kan mau berakhir ya, karena tinggal minggu ini aja dan tanggal 15 udah mulai masuk sekolah kembali gitu kan. Dan kalau udah masuk sekolah, pastinya program MBG itu kembali berjalan gitu, karena ya ada anak-anak sekolah yang lagi nungguin jatah makannya gitu sob. Dan selain ibu-ibu yang ketar-ketir sama harga pangan di pasar yang mungkin akan naik kembali, ini para pelaku UMKM juga sama sob. Mereka juga takut gitu ya, karena untuk belakangan ini ketika mereka libur itu kan pasokan harganya lebih murah, terus juga untuk pembelinya lebih banyak karena gak ada MBG itu tadi. Tapi kalau MBG-nya berjalan itu pasti anak-anak udah dapet makan dari sekolahnya, yang akhirnya para penjual nasi terutama itu mengalami omset yang turun gitu kan. Seperti yang terjadi juga di depannya SMA Negeri 2 Lamongan sob, itu kan juga ada penjual nasi goreng ya yang buka siang-siang. Ini unik banget sih, karena kalau biasanya orang buka nasi goreng itu kan malam gitu ya, tapi Cak Gun atau Cak Gundul ini tuh buka di siang hari. Nah dulu waktu Linda sekolah di SMA 2 itu sob, ya seringnya makan di sana gitu, karena 10.000 udah dapat porsi yang banyak banget dan bisa dimakan 2 orang. Tapi karena ada MBG ini, Cak Gundul bilang kalau omsetnya menurun drastis begitu ya. Ini pun juga menjadi kekhawatiran bagi para pelaku UMKM, gak cuma Cak Gundul aja tapi juga yang lain-lainnya, karena omset yang menurun gara-gara anak-anak yang udah dapat makan dari program makan bergizi gratis begitu ya. Dan ya semoga untuk semua ini bisa dievaluasi lagi sebelum nantinya program MBG berjalan, agar dapat solusi yang win-win gitu ya sob ya. Pelaku UMKM juga masih dagang dengan biasanya dengan omset yang stabil, tapi anak-anak juga bisa terpenuhi gizinya tentu saja. Nah untuk info lainnya masih barengan sama Rinda ya sob ya, jangan kemana-mana karena Rinda masih menemani kamu dengan informasi update lainnya sampai dengan jam 9 pagi nanti.

0: 103,9 FM. Music is and information.
1: CCTV On, pantau dalane secara real-time. Biar perjalanan makin aman, cepat, dan tanpa drama di jalan. Stay tune, kita cek rutenya sekarang.
2: 103,9 FM, Music is and information. Barengan sama Rinda lagi ya, untuk mantau situasi lalu lintas yang ada di Lamongan. Masih dari pertigaan Pucuk Lamongan, Sob, yang di pagi hari ini untuk kepadatannya masih belum kelar juga. Dan for information, padatan di pertigaan Pucuk Lamongan ini udah berlangsung dari jam 6:30 pagi tadi. Sampai sekarang udah jam 8:11, bayangin tuh ya. Itu kayak sepanjang apa antrian kendaraan yang ada di area Pucuk dan sekitarnya, Sob, terutama yang mau menuju ke arah Lamongan atau menuju ke arah Gresik gitu ya. Dan di jam 8 ini pun untuk truk-truk juga masih berlalu lalang, masih menunggu giliran untuk antri lewat gitu ya, karena di jembatan Kesambi juga masih berlangsung perbaikan. Terus juga masih berlangsung juga sistem kontraflow, makanya harus bergantian dari kedua arah. Tapi karena kendaraan yang dari Bojonegoro itu lebih banyak ya, Sob ya, jadi makanya kenapa ini numpuk di area pertigaan Pucuk Lamongan gitu. Tapi untuk kamu yang dari Lamongan mau ke arah Bojonegoro, arah Babat, masih aman banget, Sob, di pagi hari ini gitu ya. Asal kamu ikuti arahan aja petugas yang menjaga di area pertigaan Pucuk. Karena dari pagi tadi itu bukan cuma dari pihak kepolisian aja yang membantu mengurai arus lalu lintasnya, tapi juga dari sukarelawan yang ikut juga untuk ngebantu nyebrangin, ngebantu mengurai juga gitu ya. Jadi untuk kamu ikuti aja arahannya biar bisa lewat dan juga biar aman gitu, Sob ya. Dan juga untuk kamu yang mungkin buru-buru di pagi hari ini, mungkin bisa lewat jalur yang lain terlebih dahulu ya, Sob ya, karena ini emang padatnya dari pagi tadi. Khawatirnya kamu terjebak gitu kan di kemacetan yang cukup lama. Jadi untuk kamu mending ambil jalur yang lain terlebih dahulu aja. Nah untuk info lainnya masih barengan sama Rinda, Sob. Kamu jangan kemana-mana karena Rinda masih menemani kamu di hari Senin ini sampai dengan jam 9 pagi nanti.
1: CCTV On, pantau dalane. Tetap hati-hati di jalan, patuhi rambu, dan sampai ketemu di pantauan berikutnya.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
2: 103,9 FM, Prameswara.

0: 103,9 FM Brahma Suara.
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wingscare.
5: Brahma Suara.
0: Music hits and information. Brahma Suara.
6: Bosan dengan playlist yang itu-itu aja? Saatnya upgrade referensi musik kamu. Setiap Sabtu malam, kita kupas tuntas rilisan lagu paling fresh di minggu ini. Dari musisi lokal yang lagi naik daun, bahkan sampai comeback artis internasional yang paling ditunggu-tunggu. Kita dengerin, kita bahas, dan kita pastikan malam minggumu jadi makin update. Pantengin playlist akhir pekanmu setiap Sabtu jam 7 malam hanya di Radio Brahma Suara.
5: Brahma Suara.
0: Music hits and information. Brahma Suara. 103,9 FM Music hits and information. Halo, Brahma Suara masih barengan sama Linda tentunya di Jawab-Jawab Pagi spesial hari Senin ini. Dan ya sobat, baru aja nih ya Linda dikabarin sama Kak Ardi yang pagi hari ini lagi on the way menuju ke Surabaya. Dan di daerah Banjar Sugihan Surabaya tadi pagi sekitar jam 5:30 itu ada kecelakaan truk trailer yang nabrak median jalan. Terus untuk truknya itu melintang ya sob ya, dan nutupin semua lajur dari arah Benowo ke Manuan. Dan dengar-dengar dari info yang masuk juga, ini Linda dapat kabar dari Kak Ardi ya sob ya. Truk ini tuh awalnya melaju dari Manuan ke arah Semomi, terus nabrak median jalan sampai pindah jalur ke arah berlawanan, dan truknya baru berhenti pas nabrak pagar gitu sob. Makanya sekarang untuk status lalu lintasnya diatur kontraflow gitu ya sob ya, oleh pak polisi yang berjaga. Jadi untuk kamu yang mau lewat sana, lebih baik kamu cari jalur alternatif yang lainnya aja biar enggak kena kemacetannya ya sob ya. Jangan lupa juga untuk selalu hati-hati di jalan dimanapun itu juga sob. Nah untuk info lainnya masih barengan sama Rinda, kamu yang mau ngasih info, ngasih update juga boleh banget ya sob ya. Langsung aja WhatsApp di 081-2302-1039.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Prames News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mengkonfirmasi fenomena bediding yang sedang terjadi di sebagian besar wilayah Jawa. Secara meteorologis, kondisi ini dipicu oleh pergerakan massa udara dari Australia yang bersifat dingin dan kering, sehingga menyebabkan penurunan suhu drastis terutama pada malam hingga dini hari. Secara fisiologis, perubahan suhu ini mengharuskan tubuh beradaptasi lebih ekstra untuk menjaga suhu inti tetap stabil. Ahli kesehatan menyarankan masyarakat untuk meningkatkan konsumsi air putih dan menjaga kehangatan tubuh guna mendukung sistem imun tetap bekerja optimal selama masa pancaroba ini. Demikian Prames News. Informasi

ada di depan terminal MPU Kecamatan Sukodadi yang udah buka pelayanannya dari jam 8 pagi tadi sampai dengan jam 12 siang begitu ya. Dan juga untuk kamu yang mungkin gak sempat di pagi hari siang hari karena sibuk kerja, tenang aja ya sob ya, karena ada juga samsat keliling Belok Wangi alias beda lokasi Wayahe Bengi. Kalau hari Senin kamu bisa merapat aja tepat di depannya KB Samsat Lamongan karena mereka beroperasi dari jam 5 sore sampai dengan jam 8 malam. Kamu cukup bawa STNK aja yang mau kamu perpanjang gitu ya sob ya. Sekaligus juga kartu identitas pribadi, entah itu KTP, SIM atau bahkan yang lainnya untuk data diri kamu tentunya. Jadi buruan ya, enggak ada alasan lainnya kamu gak bayar pajak kendaraan bermotor karena sekarang udah ada kemudahan untuk kamu bayar lewat manapun ya sob ya. Nah untuk info lainnya masih barengan sama Rinda, kamu jangan kemana-mana sobat, stay tune terus aja di Prames Warah.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Lagi di Pojok Pintar on the Spot barengan sama Linda. Dan kali ini Linda gak sendirian sob, karena Linda udah di

0: temenin sama kakak-kakak dari bidang properti nih yang bakal ngomongin soal rumah gitu ya. Barangkali untuk kamu yang mungkin masih bingung soal skema penyicilan dan lain sebagainya, nah boleh banget simak obrolan kita sampai akhir nanti sob. And by the way, kita mau kenalan dulu nih, ada kak siapa di sini?
1: Oke, halo, selamat sore. Aku Santa dari marketing perumahan Grand Jam Jam Residen Lamongan. Ini teman aku.
2: Halo, nama aku Lisa Septi Ayu Damayanti. Saya juga dari marketing properti di perumahan Grand Jam Jam Residen Lamongan.
0: Oke, berarti di kali ini Rinda barengan sama Kak Santa dan juga Kak Lisa panggilannya.
2: Iya, betul banget.
0: Gitu, oke. Nah, ini kan marketing ya, Kak ya. Pastinya orang kalau mau beli rumah itu banyak banget tuh yang dipengenin. Entah mereka pengen tinggalin sendiri atau mungkin mereka juga pengen investasi untuk jangka panjangnya. Nah, selama Kakak-kakak ada di marketing, itu lebih banyaknya mereka yang beli rumah untuk investasi atau untuk tempat tinggal?
1: Oke, aku jawab ya. Untuk perumahan Grand Jam Jam Residen Lamongan ini bisa buat dua-duanya sih. Yang pertama ada first home, bisa juga buat investasi. Karena di perumahan Grand Jam Jam Residen Lamongan ini perumahan komersil juga, okay. Bukan perumahan subsidi ya. Jadi untuk nilai investasinya itu sangat tinggi banget gitu.
0: Oke, berarti investasi oke, untuk ditinggali juga oke, yeah, ya Kak ya. Tapi untuk sekarang ini ya, kan kalau kita jual rumah itu biasanya perspektifnya orang-orang kayak, aduh pastinya nanti kalau dijual itu lama, susah gitu kan. Nah, menurut kakak, investasi rumah di era sekarang itu menjanjikan atau enggak?
1: Untuk perumahan kami ini, apalagi perumahan komersil ini ya, untuk nilai investasinya itu sangat tinggi banget. Apalagi kalau dijual ya kak ya. Beda lagi kalau subsidi. Kalau subsidi untuk kualitasnya juga beda ya, karena diatur sama pemerintah. Kalau komersil ini kan mandiri gitu. Jadi insya Allah kalau penjualan komersil ini sangat terjangkau banget sih. Sangat apa namanya, lumayan lancar gitu loh kak. Gitu.
0: Oke, nah itu kan berarti masih menguntungkan lah ya di era sekarang ini. Terus juga ngomongin soal harga nih kak, biasanya kalau rumah-rumah itu kan ada skemanya, ada yang cash dan juga ada yang nyicil. Nah, boleh tuh dikasih tahu ke Sobat Rana Suara untuk perbandingannya, kalau kita beli rumah yang cash keuntungannya apa, kalau kita beli rumah yang nyicil keuntungannya apa tuh kak?
2: Oke, saya jawab ya mbak ya. Untuk keuntungannya tuh menurut saya itu beda-beda, tergantung orang, kebutuhan orang masing-masing. Untuk saya jelaskan untuk KPR dan cash sama cash tempo. Soalnya kita di perumahan Grand Jam Jam ini ada tiket tipe 3 pembayaran, yaitu KPR, cash keras sama cash tempo. Kalau KPR itu nanti kita bekerja sama, yang paling diprioritaskan adalah Bank BTN Syariah, atau sekarang itu sudah diganti sama Bank PSN. Itu kalau setiap tahunnya ada kenaikan, tapi cuma di tahun pertama sampai tahun kelima, setelah itu nanti aturannya flat karena kita mengikuti suku bunga bank.
0: Oke. Okay.
2: Jadi kita ada kenaikan, kenaikannya cukup 100.000 sampai 200.000-an aja. Kalau cash tempo itu biasanya orang-orang itu DP 50% dulu, nanti sisanya bisa dicicil selama 3 bulan. Ya gitu. Kalau cash keras itu istilahnya cash langsung brek. Jadi enggak ada angsuran lagi. Jadi langsung cash tunai secara tunai kayak gitu.
0: Oke, okay, berarti ada beberapa tipe pembayaran gitu ya, Kak ya. Tapi kalau misalkan nih warga Lamongan mau beli perumahan di Grand Jam Jam, terus mereka tuh kayak punya uangnya masih terbatas gitulah ya. Dan kalau mau nyicil, itu amannya di cicilan yang range berapa atau ambil pilihan yang mana tuh?
2: Untuk yang lebih amannya kita ada di unit Nabawi ya. Sekarang lagi di bulan ini kita lagi ada promo flash sale. Nilai KPR-nya di 249 aja. Jadi angsurannya di 1 jutaan aja. Itu yang paling aman deh ya. Tenornya di 20 tahun.
0: Oke, itu 20 tahun tenor yang paling lama atau bagaimana itu, Kak?
2: Untuk yang paling lama kita ada di 25 tahun, minimalnya di 10 tahun sampai 15 tahunan.
0: Oke, berarti ada beberapa pilihan juga yang tentunya itu bisa dipilih sama Sobat Rana Suara yang mau beli rumah dan disesuaikan sama gaji, terus sama kemampuan menyicil gitu ya. Nah, kalau misalkan nih Kak ya, di tengah-tengah tuh, kan kita ambil cicilan di Grand Zam Zam, terus ternyata dia ambil tenor 10 tahun misalkan. Habis itu di tengah-tengah atau di 3 tahun pertama, terus dia nggak mampu atau nge-stop cicilannya, nah itu bakal ada kebijakan yang seperti apa? Rumahnya dikembalikan, terus uangnya hangus, atau seperti apa tuh?
1: Oke, aku jawab ya. Untuk apa namanya, kita kan kerjasama sama BSN ya. Jadi BSN tuh enaknya kalau misalnya dia ya, dia nggak apa namanya, nggak kuat ngangsurnya ya, macet di tengah jalan itu. Biasanya kita obrolkan dulu, obrolkan baik-baik, kendalanya seperti apa gitu kak. Jadi nggak langsung dilelang gitu.
0: Oke.
1: Itu.
0: Berarti memang untuk dicarikan solusinya terlebih dahulu.
1: Iya
0: gitu,
1: betul
0: ya?
1: Banget. Jadi dicarikan solusi dulu, nanti gimana kendalanya. Langsung biasanya langsung dikasih apa namanya keringan sama BSN juga.
0: Oh gitu, berarti tergantung juga bagaimana si pembeli rumah tadi itu.
1: Betul banget, kendalanya seperti apa.
0: Tapi untuk selama kakak di marketing tuh ya, pernah nggak menemui kayak kendala-kendala seperti itu ketika di lapangan?
1: Kalau saya itu belum pernah sih kak. Iya, kalau saya belum pernah. Kalau apa namanya, biasanya kita kan mungkin telatnya itu 1 bulan, 2 bulan itu wajar ya kakak ya. Seperti itu. Kalau misalnya telat sampai 3 bulan tuh langsung pihak BSN biasanya hubungi sama developer dulu gitu. Nanti kita hubungi sama pihak usernya, kendalanya seperti apa, nanti kita omongkan sama pihak banknya.
0: Oke, berarti meskipun komersil, tapi kalau kamu ada masalah dibantu ya Sap ya, sampai dengan selesai dan juga gak langsung dilelang rumahnya.
1: Betul.
0: Jadi diusahakan untuk solusi yang terbaik gitulah ya. Nah itu Sobat Ramai Suara, jadi kamu yang masih bingung, masih pusing soal rumah komersil, nyicil atau cash, investasinya menguntungkan atau enggak, udah terjawab sama kakak-kakak marketing dari Grand Zamzam kali ini. Dan juga semoga kamu gak bingung lagi dengan dengerin insight kita kali ini gitu ya. Dan kita akan ketemu lagi di pojok pintar berikutnya, masih barengan sama aku Linda. Sampai jumpa.
3: Ramai Suara.

0: 103,9 FM. Brahma Suara. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care
0: 103,9 Brahma Suara FM.
4: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
5: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
4: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
6: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya.
5: Nih.
4: So caramelized, Tan. Ini sih will God approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua
1: mau dong. Taste good.
4: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
3: Brahma Suara.
0: News, hits, and information. Brahma Suara. 103,9 FM Music Hits and Information Latrana Suara masih barengan sama Rinda tentunya di cuap-cuap pagi spesial hari Senin ini ya Sob ya. Nah ini juga ada info dari pendengar ya Sob ya, kalau pagi tadi jam 7 itu ada 2 truk mogok di area kantor Kecamatan Pucuk yang arah Lamongan, berarti tepat di kiri jalan gitu ya. Makanya untuk kamu yang lewat jalan nasional apalagi di area Pucuk, waspadai kemacetan Sob dan ambil di jalur kanan aja, itu yang lebih aman gitu ya. Karena emang ini hari Senin ya, lebih padat dibandingkan dengan biasanya. Apalagi kalau ada insiden-insiden yang gak terduga di jalan, wah pasti itu malah nambah puyeng gitu ya Sob ya, untuk kamu mau berangkat beraktivitas. Dan juga lagi-lagi Rinda ingetin untuk kamu kalau berkendara, hati-hati selalu, jaga fokusnya dan jangan kenceng-kenceng ya Sobat ya. Selalu patuhi juga aturan lalu lintas yang berlaku ketika kamu berkendara. Nah info lainnya masih barengan sama Rinda, jangan kemana-mana, stay tune terus aja.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information. Selamat datang saudara, kalau pagi hari kayak gini tuh emang paling enak ya kalau kita minum yang anget-anget. Apalagi di Lamongan pagi hari ini agak berawan gitu untuk cuacanya. Dan kamu bosen gak sih kalau minumnya itu tiap hari cuma kopi atau teh anget terus-terusan gitu ya sob ya? Jadi kayak gak ada variasinya gitu loh. Nah untuk kamu yang mungkin pengen dapat sensasi lainnya, terus juga pengen dapat manfaat yang lebih, nah ini sob, aku ada rekomendasi susu kambing Etawa yang pastinya bikin mood kamu makin oke seharian. Karena Etawa Plus susu kambing Etawa bubuk ini bukan cuma sekedar susu biasa aja. Ini udah dilengkapi herbal yang tentunya bisa untuk menjaga kesehatan tubuh kamu. Dan untuk kamu yang mungkin masih ragu, masih khawatir juga kayak wah itu nanti rasanya kayak gimana Lin, apakah amis atau yang lainnya, nah tenang aja sob ya, meskipun ini susu kambing Etawa bubuk, tapi tenang aja, ini rasanya enak dan gak ada rasa kambing-kambingnya ya. Jadi ini udah teruji juga dan highly recommended untuk kamu yang pengen minum susu di pagi hari. Langsung aja ya sob ya, untuk kamu yang pengen produk Eta Plus susu kambing Etawa bubuk plus herbal ini, boleh banget langsung aja chat lewat WA-nya Prames Suara di 081230 02 1039.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Update terpanas dari lapangan hijau, ini dia Promise Goal.
2: Meski tak lagi secepat dulu, Cristiano Ronaldo kini mengandalkan kecerdasan bermain dan penempatan posisi yang krusial bagi Portugal di ajang sepak bola terbesar dunia 2026. Bagaimana peran vitalnya dalam menopang performa tim? Mari kita simak analisisnya bersama Mas Adit, pengamat sepak bola sekaligus Direktur Bisnis Persela Lamongan.
3: Kalau Ronaldo kan sekarang ini kan memang dia bukan secepat kemarin-kemarin ya. Tapi dia sudah menggunakan think smart-nya, sudah menggunakan sepak bola cerdasnya, position, kemudian dia yang dijaga banyak back atau stopper dari Kroasia sehingga memudahkan pemain lain dalam menusuk ke lini-lini kotak penaltinya gitu.
1: Barusan update pesta sepak bola dunia di Promise Goal. Tetap di Promise Suara 103,9 FM untuk gol-gol selanjutnya.
4: Promise Suara 103,9 FM, Music Hits and Information.
5: 103,9 FM, Music Hits and Information lewat Promise Suara. Gak kerasa ya, 3 jam lamanya Rinda menemani kamu di cuap-cuap pagi spesial hari Senin ini. Dan semoga aja untuk informasi yang udah Rinda share ke kamu bisa bermanfaat, dan juga semoga lagu-lagunya bisa jadi teman aktivitas kamu di hari Senin ini. Rinda pamit ya Sob ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa.

0: ください。
1: Brahma Suara.
2: News, hits, and information. Brahma Suara.

0: Spektrum Radio Jatim, sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Menurut data UNICEF tahun 2021, sekitar 20,9% anak-anak di Indonesia tumbuh tanpa kehadiran ayah. Data ini diperkuat oleh hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional atau Susenas BPS bulan Maret 2024 yang menyebutkan ada sekitar 15,9 juta anak di Indonesia mengalami fenomena fatherless. Dari jumlah tersebut, 4,4 juta anak hidup tanpa ayah secara fisik, sementara 11,5 juta anak memiliki ayah yang terlalu sibuk bekerja, lebih dari 60 jam per minggu, sehingga jarang berinteraksi dengan anak. Angka ini sontak cukup menjadi bahan perbincangan publik di media sosial. Pakar Big Data dari Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur, Irwan Dwi Arianto, menjelaskan bahwa fenomena fatherless perlu dilihat berdasarkan berbagai indikator.
2: Saya melihat fatherless bukan lagi isu senyap di ruang keluarga. Fatherless sudah berubah menjadi bahasa publik untuk menamai luka, kemarahan, kehilangan, bahkan saling tuduh dalam keluarga Indonesia. Temuan riset kami menunjukkan bahwa percakapan fatherless menguat pada 2025 dan terus hidup hingga Juni 2026 ini. Hal ini menunjukkan bahwa percakapan tentang fatherless terus berkembang dan bergerak. TikTok memperlihatkan daya ledak paling emosional, karena 105 unggahan relevan saja menjangkau sekitar 33,9 juta tayangan. Sedangkan YouTube memperlihatkan 303 video relevan dengan lebih dari 3,4 juta tayangan. Namun, saya perlu hati-hati. Data media sosial tidak membuktikan bahwa angka keluarga fatherless pasti meningkat secara statistik. Data ini membuktikan sesuatu yang tidak kalah penting, yaitu kesadaran publik tentang fatherless sedang meledak. Jadi fatherless hari ini bukan semata krisis ayah. Ini krisis consciousness pengasuhan keluarga. Ayah, ibu, anak, pekerjaan, ekonomi, patriarki, sekolah, agama, media sosial, dan negara ikut membentuk apakah fungsi ayah hadir atau hilang dalam keluarga.
1: Menurut Irwan, riset data di dunia maya dapat membantu membaca pola dan faktor yang memengaruhi keterlibatan ayah dalam keluarga.
2: Mendengar masyarakat digital melalui analisis komunikasi big data media sosial, faktor paling kuat bukan sekadar perceraian atau ayah pergi dari rumah. Faktor paling kuat adalah ketidakhadiran emosional. Faktor kedua adalah patriarki. Ini temuan yang cukup penting. Patriarki membuat laki-laki merasa cukup menjadi mesin nafkah. Patriarki juga membuat perempuan memikul kerja emosional dan pengasuhan sendirian. Anak akhirnya menjadi pihak yang paling kehilangan. Faktor ketiga adalah tekanan kerja dan ekonomi. Banyak percakapan menunjukkan ayah yang bekerja keras, tetapi akhirnya kehilangan waktu bersama anak. Di sini ada paradoks keluarga modern. Faktor keempat adalah media sosial itu sendiri. Media sosial bukan hanya tempat orang bercerita. Media sosial juga menjadi pabrik kebenaran. Dalam perspektif Foucault, fatherless menjadi medan kuasa pengetahuan. Akun parenting, akun agama, influencer, psikologi populer, media, dan algoritma ikut menentukan siapa yang dianggap korban, siapa yang dianggap salah, dan solusi apa yang dianggap benar. Temuan lain yang penting adalah fatherless juga berubah menjadi stigma. Dalam data muncul ratusan percakapan yang memakai fatherless sebagai label, sindiran, atau olok-olok. Ini berbahaya karena luka anak bisa berubah menjadi identitas yang dipermalukan.
1: Sementara itu, dari sisi psikologi, konselor psikologi di Surabaya, Heri Budi Laksana, menyebutkan tiga jenis fatherless yang dialami oleh anak-anak.
3: Jadi kalau kita ngomong fatherless itu sebenarnya anak itu kehilangan sosok peran seorang ayah di dalam keluarganya. Perannya itu nggak kelihatan. Ada tiga jenis fatherless ya. Ada fatherless secara fisik, fatherless secara emosional, dan fatherless secara fungsional. Yang secara fisik itu memang benar-benar karena meninggal. meninggal. Kemudian yang secara emosional, itu orangnya ada, tapi tidak ada kedekatan. Kemudian fatherless fungsional. Nah, ini adalah hilangnya figur seorang ayah. Kepemimpinannya itu tidak terlihat kepada anak, karena salah satu faktornya adalah dominasi ibu yang terlalu besar di dalam rumah tangga. Jadi kehilangan sosok kepemimpinannya.
1: Heri Budi Laksana lantas menjelaskan, fenomena fatherless ini tentu akan berdampak pada tumbuh kembang perilaku anak.
3: Karena ayah ini kan memang adalah simbol kepemimpinan, leadership. Jadi anak itu tidak akan mampu mempelajari keteladanan. Anak saat tumbuh kembangnya itu tidak bisa mempelajari yang namanya bagaimana mengendalikan diri terhadap situasi lingkungan. Dia menjadi semau sendiri. Atau mungkin bahkan secara ekstrim dia juga akan terjebak pada perilaku-perilaku yang tidak sesuai dengan norma, karena tidak ada yang mengarahkan. Biasanya ya, anak yang mengalami fatherless itu, dia kurang mampu menghargai orang lain, yang pertama. Kemudian dia akan bertindak, biasanya mencari otoritas untuk dirinya sendiri, bahwa dia ingin diakui bahwa dia adalah pemimpin. Atau bahkan bisa justru merendahkan kepercayaan dirinya, dia tidak memiliki self-esteem yang kuat. Jadi sangat luar biasa sekali permasalahan anak yang mengalami fatherless ini.
1: Data terbaru Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga atau Kemendukbangga menyampaikan bahwa hasil pendataan keluarga tahun 2025 menunjukkan sekitar 1 dari 4 keluarga yang memiliki anak di Indonesia atau 25,8% mengalami fatherless. Di Jawa Timur, fenomena ini turut menjadi perhatian. Seperti yang dituturkan Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN Provinsi Jawa Timur, Sodikin.
4: Jadi peran orang tua sangat penting untuk menjadi sumber informasi dan ruang aman bagi anak untuk tumbuh dan berkembang. Sayangnya tidak semua orang tua, terutama ayah, terlibat dalam pengasuhan sehingga anak mengalami fatherless. Jadi fatherless ini di Jawa Timur berdasarkan dari olahan data pemutakhiran pendataan keluarga tahun 2025 di Jawa Timur itu sebanyak 20%. Kehadiran seorang ayah dalam keluarga ini sangat sedikit sekali. Banyak ada program-program nasional, program prioritas dari Kemendikbangga BKKBN, ada gerakan Ayah Teladan Indonesia, Advokati. Dan melalui gerakan Ayah Teladan Indonesia ini BKKBN berupaya untuk mengatasi dan mencegah fenomena di Indonesia. Kondisi tersebut jika tidak diatasi bersama-sama dapat menimbulkan penurunan kualitas sumber daya manusia, khususnya menghambat pencapaian Indonesia Emas 2045.
1: Melalui gerakan Ayah Teladan Indonesia atau GATI yang dikampanyekan di Hari Keluarga Nasional pekan lalu, BKKBN mendorong para ayah untuk lebih aktif hadir dalam kehidupan anak. Kata Sodikin, gerakan ini bisa dimulai dari hal kecil, semisal mengantar anak ke sekolah atau ayah meluangkan waktu mengambil rapor.
4: Mungkin para ayah yang saat ini mungkin belum bisa mengantarkan anaknya ke sekolah, minimal di hari pertama masuk sekolah bisa mengantar putra-putrinya ke sekolah. Juga ada gerakan ayah mengambil rapor. Ini sudah ada surat edarannya, tujuannya adalah agar para ayah yang bekerja bisa mendapatkan dispensasi, mendapatkan izin dari pimpinan, dari perusahaan, dari perkantoran agar bisa mengantar anaknya ke sekolah atau mengambil rapor dan nanti kembali lagi kerja untuk aktivitas seterusnya. BKKBN mengharapkan kerjasama dari segenap masyarakat, para ayah agar dapat menjadi garda terdepan, melindungi dan menjauhkan anak dari perilaku berisiko. Besar harapan kami, komitmen kita bersama-sama dengan dukungan segenap masyarakat dapat meningkatkan ketahanan keluarga hingga membentuk masyarakat yang bahagia dan berdaya saing di era digital ini.
1: Tingginya angka fatherless ini menjadi momentum untuk kembali mengingatkan bahwa membangun keluarga bukan hanya tentang tinggal dalam satu rumah. Karena anak tidak hanya membutuhkan ayah yang sekedar ada, tetapi ayah yang hadir dalam setiap proses kehidupannya. Ayah wajib hadir.
0: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim, yang didukung penuh oleh
5: Radio 103.9 FM, Music Hits and Information.

0: 103,9 FM. Drama Suara.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
0: 103,9 FM. Drama Suara.

0: Suara 103,9 FM.
1: Eh, kamu tahu nggak? Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
2: Oh iya? Teknologi apa tuh?
1: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi, penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
3: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
4: Premes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu.
5: Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi atau PVMBG memberikan pembaruan informasi terkait status Gunung Semeru yang berada di level 3 atau siaga. Berdasarkan pengamatan instrumental, aktivitas erupsi saat ini disertai dengan guguran awan panas yang mengarah ke sektor tenggara. Sebagai langkah standar operasional prosedur, masyarakat dilarang melakukan aktivitas dalam radius 5 km dari kawah aktif. Informasi ini penting untuk diperhatikan oleh warga maupun pelaku usaha di sekitar aliran sungai Besukobokan, mengingat curah hujan yang tinggi di puncak gunung dapat meningkatkan resiko lahar dingin.
4: Demikian Promes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
6: Promes Suara.
7: Music and information. Promes Suara.

0: dari Wings Food.
1: 103,9 Prameswara FM.
2: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
3: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
4: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
5: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
4: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
5: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
4: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
5: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
4: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
5: Aman, yang penting...

0: 103,9 FM. Brahma Suara.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
0: Brahma Suara 103,9 FM. Music and information.

0: Update terpanas dari lapangan hijau, ini dia Promes Goal.
1: Dinamika pertandingan bola terbesar dunia 2026 semakin ketat. Ketajaman strategi sekaligus mentalitas juara kini menjadi pembeda utama di lapangan. Lantas, bagaimana sebenarnya Swiss mampu mendominasi lewat kedisiplinan permainan mereka? Mari kita simak ulasan selengkapnya bersama Mas Adit, seorang pengamat sepak bola sekaligus direktur bisnis Persela Lamongan.
2: Ya, kalau kedudukan besar pastinya dari Swiss salah satunya ya. Klub yang ya kita kuda-kudam dari Switzerland, di mana di dalam laga-laga yang dia lakukan, ternyata di dalam pertandingan yang besar itu memang butuh ketenangan, butuh organisasi yang baik, butuh orkestrasi permainan yang epic, kan seperti itu. Kita lihat di Swiss cukup berhasil dalam melakukan itu, tenang, sehingga banyak poin plus yang didapatkan dari beberapa laga dengan yang lainnya, begitu.
0: Barusan update pesta sepak bola dunia di Promes Goal. Tetap di Promes Suara 103,9 FM untuk gol-gol selanjutnya.
3: Promes Suara 103,9 FM. Music hits and inform me.

0: Kita ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Jumpa kembali dengan Lintas Informasi Pramesnet edisi Senin 6 Juli 2026 bersama saya Agus Putra Pradana. Siaran ini diikuti oleh 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rahasi Media, dan 97,8 FM Radio Ronggohadi Lamongan. Baiklah sobat, kita awali informasi pertama dari Kota Magetan. Sobat, MPLS di Magetan dimulai 13 Juli. Sekolah dilarang lakukan perpeloncoan. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi Media, Adimas.
1: Baik, terima kasih. Sobat Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Dikpora Kabupaten Magetan memastikan pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS tahun ajaran 2026-2027 berlangsung ramah anak. Seluruh sekolah dilarang melakukan perpeloncoan maupun memberikan hukuman yang merendahkan martabat peserta didik baru. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Magetan Irawan mengatakan MPLS akan berlangsung selama 5 hari mulai hari Senin tanggal 13 Juli mendatang. Yang menegaskan sekolah tidak boleh menerapkan praktek perpeloncoan dalam bentuk apapun. Larangan itu juga mencakup penggunaan atribut atau aksesoris yang dapat mempermalukan peserta didik baru. Selain itu, Irawan mengingatkan seluruh satuan pendidikan untuk menghindari segala bentuk kekerasan, baik fisik maupun verbal selama pelaksanaan MPLS.
2: Tidak ada perpeloncoan, tidak ada diskriminasi, tidak ada apa ini aksesoris-aksesoris yang
3: dipungkir atau apa gitu
2: ya. Apa ya, membuat seseorang itu memalukan, memakai tanggoni, capil, yang anu kan tidak, itu kan tidak mendidik yang bagus. Terus kekerasan, terus anu, yang ramah.
1: Menurutnya kegiatan pengenalan sekolah harus menjadi ruang yang aman dan nyaman bagi peserta didik. Selama 5 hari pelaksanaan MPLS, sekolah diminta mengisi kegiatan dengan pengenalan lingkungan sekolah, tata tertib, budaya belajar, serta pembentukan karakter peserta didik. Salah satu materi yang ditekankan adalah penerapan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, termasuk membiasakan hidup sehat dan berolahraga.
2: Intinya itu yang pendidikan karakter yang diutamakan. Terapkan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, ya, berolahraga, ya, membaca, literasi, numerasi, ya, kegiatan keagamaan.
1: Dari Kabupaten Magetan, Adimas Sukocora CFM melaporkan, kita kembali ke studio.
0: Adimas, reporter Radio Rasi FM Magetan. Berikutnya kita menuju kota Lamongan. Sobat, BNN ungkap penyelundupan 3,37 ton narkotika jenis kuncup bunga di Gresik. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Prames Suara Lamongan, Arinda.
4: Baik, terima kasih sobat. Badan Narkotika Nasional berhasil menggagalkan upaya penyelundupan narkotika dalam jumlah besar di Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Sebanyak 12 orang diamankan dalam penggerebekan gudang yang menyimpan 3,37 ton narkotika jenis kuncup bunga atau cannabis buds. Narkotika itu diduga kuat akan diedarkan dalam bentuk cairan isi ulang vape. Kepala BNN Komjen Suyudi Aryo Setio mengungkapkan bahwa cannabis buds ini tidak akan diedarkan dalam bentuk konvensional, melainkan diolah sebagai bahan baku ekstrak THC untuk isi ulang rokok elektrik.
5: Kasus ini menjadi pengungkapan pertama di Indonesia terhadap upaya penyelundupan kuncup bunga cannabinoid atau cannabis buds asal Thailand melalui jalur impor resmi. Barang haram tersebut disamarkan, ya, di antara tumpukan koper dan produk lateks, dilengkapi dokumen kepabeanan yang tampaknya sah, seakan-akan negara dikelabui oleh administrasi yang begitu rapi. Tetapi hari ini kita buktikan negara tidak tidur, aparat tidak lengah, dan hukum tidak dapat dipermainkan. Lebih dari sekedar penyelundupan, kasus ini memperlihatkan wajah baru ancaman narkotika.
4: Dalam operasi yang berlangsung pada 29 Juni hingga 1 Juli 2026 ini, tim gabungan BNNRI, Dirjen Bea Cukai, serta Polda Jawa Timur menangkap 12 orang yang diduga merupakan bagian dari jaringan sindikat internasional. Mereka yang ditangkap terdiri dari pengusaha jasa transportasi, pengurus perusahaan, sopir truk, oknum petugas pelabuhan hingga seorang warga negara asing asal Tiongkok yang diduga memiliki gudang di Gresik. Hasil penyelidikan sementara menunjukkan bahwa jaringan tersebut dikendalikan oleh dua warga negara asing yang berada di luar wilayah hukum Indonesia, yaitu seorang warga negara Malaysia berinisial CKF alias L dan warga negara Tiongkok berinisial ZL alias J. Dari Lamongan, Rinda mengabarkan kembali ke studio. Silahkan.
6: Arinda, reporter Radio Prame Suara Lamongan. Berikutnya kita menuju Kota Ngawi. Sobat, ribuan kursi kosong mayoritas SMP negeri di Ngawi gagal penuhi kuota siswa baru. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter radio Bahana Ngawi, Erlinda.
7: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, data dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi menunjukkan dari 50 SMP negeri yang mengikuti SPMB tahun ini, hanya 3 sekolah yang mampu memenuhi seluruh pagu penerimaan siswa baru. Ketiga sekolah tersebut yakni SMP Negeri 1 Jogorogo, SMP Negeri 1 Paron, dan SMP Negeri 1 Ngawi. Sementara itu, 47 SMP negeri lainnya masih menyisakan bangku kosong yang belum terisi. Kepala Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah Dikbud Ngawi Zainal Fanani menyebut kondisi tersebut dipicu oleh tidak seimbangnya jumlah lulusan sekolah dasar dengan kapasitas penerimaan yang tersedia di tingkat SMP negeri.
8: Untuk penerimaan SPMB kemarin untuk SMP ada 50 SMP negeri, kemudian untuk SD ada 470 SD negeri. Kemudian dari total itu ada yang tidak terpenuhi pagu. Yang terpenuhi untuk SMP itu hanya SMP 1 Jogorogo, SMP 1 Paron, SMP 1 Ngawi. Yang lainnya itu masih kekurangan pagu. Tapi yang mepet pagu itu seperti SMP Karangjati, SMP Geneng, kemudian SMP Widodaren, dan SMP 2 Ngawi. Termasuk SMP 5, nah ini yang hampir memenuhi pagu.
7: Perbedaan jumlah tersebut membuat banyak sekolah kesulitan memenuhi target penerimaan peserta didik baru. Fenomena ini juga menunjukkan adanya perubahan pola pilihan pendidikan masyarakat yang kini semakin beragam. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi menjadikan hasil SPMB tahun ini sebagai bahan evaluasi untuk menyusun kebijakan penerimaan siswa baru pada tahun-tahun mendatang, sehingga jumlah daya tampung sekolah dapat lebih menyesuaikan kondisi real di lapangan. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
6: Erlinda, reporter Radio Bahana Ngawi. Berikutnya kita menuju Kota Lamongan. Sobat, ribuan pencinta satwa ramaikan jalan santai hewan kesayangan perdana di Lamongan. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Rongga di Lamongan, Novi.
9: Baik, terima kasih sobat. Serangkaian kegiatan Hari Jadi Lamongan termasuk diantaranya adalah pameran hewan eksotis yang kemarin 5 Juli 2026 diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan Hewan dan Peternakan Kabupaten Lamongan, menghadirkan beragam koleksi hewan yang jarang ditemui dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari musang, kura-kura, iguana hingga ular yang berukuran besar menjadi daya tarik utama bagi pengunjung. Kata Kepala Dinas Kesehatan Hewan dan Peternakan Kabupaten Lamongan, Sofia Nurhayati, juga membenarkan bahwa pameran ini tidak hanya sebagai ajang hiburan, tetapi juga wadah bagi komunitas pecinta satwa dan berbagi pengetahuan sekaligus mempererat silaturahmi. Kegiatan ini juga bertujuan untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya merawat satwa secara tanggung jawab, termasuk mengenalkan berbagai jenis hewan eksotis kepada anak-anak.
10: Jadi kegiatan hari ini merupakan rangkaian Hari Jadi Lamongan, di mana setiap tahun kita pasti ada kegiatan pameran hewan eksotis. Namun saat ini ada yang baru, yaitu jalan santai bersama hewan kesayangan. Ini hal yang baru dan ini insya Allah tahun-tahun depan juga akan dilaksanakan. Jadi kita melaksanakan kegiatan ini dalam rangka kita juga mensosialisasikan kepada semua masyarakat bahwa untuk memelihara hewan kesayangan ini harusnya harus kesrawan, artinya kesejahteraan hewan juga harus diperhatikan. Jadi hewan ini juga bisa diajak jalan-jalan supaya tidak jenuh di rumah. Kemudian nanti setelah jalan-jalan, nanti hewan itu bisa masuk di tempat masing-masing, di mana itu nanti ada pengobatan hewan, termasuk diantaranya ada posyandu kucing gitu.
9: Selain menikmati pameran, warga yang membawa hewan peliharaan juga dapat memanfaatkan layanan posyandu kucing secara cuma-cuma.
10: Bahwa di hewan-hewan yang tergabung di komunitas ini, kita juga akan memperhatikan terkait dengan kesehatannya. Nah, mereka kita ajak pameran ini untuk memberikan motivasi pada mereka agar mereka juga bisa memperkenalkan hewan-hewan eksotis, di mana banyak orang yang beranggapan bahwa hewan-hewan tersebut itu sangat membahayakan. Nah, ini yang perlu kita bersama-sama untuk memahami terkait dengan hewan-hewan eksotis yang saat ini juga dipamerkan.
9: Layanan tersebut meliputi pemeriksaan kesehatan dasar serta konsultasi mengenai perawatan hewan. Di kesempatan yang sama juga dihadiri oleh Wakil Bupati Lamongan Dirham Akbar Aksara, menuturkan bahwa saat ini minat masyarakat dalam memelihara hewan kesayangan terus meningkat. Hal ini terbukti dengan antusias tingginya masyarakat bersama dengan hewan kesayangan seperti kucing, anjing, kelinci, burung, bebek, bahkan hewan-hewan eksotis yang mengikuti giat jalan sehat. Kegiatan tersebut juga diharapkan mampu menumbuhkan kepedulian anak-anak dan masyarakat terhadap kelestarian serta kesejahteraan satwa. Dari Lamongan, Novi melaporkan kembali ke studio.
6: Novi, reporter Radio Ronggo Hadi, Lamongan. Demikian tadi, baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi dan 4 sore. Saya, Agus, bersama tim redaksi yang bertugas mengucapkan sampai jumpa.
0: Demikian tadi, telah Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hati Lamongan.

0: Brava Suara 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Brava Suara 103,9 FM, Music Hits and Information. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Brava Suara, ketemu lagi bersama sama Nanda tentunya di program Spill, siaran paling chill. Biasanya kalau Nanda kan ya nemenin kamu tuh pagi-pagi banget ya, jam 6 gitu ya sampai jam 9. Tapi sekarang ini ya Nanda mau coba lah ya nemenin kamu sampai di jam 10 pagi ini, tuntas sampai dengan jam 2 siang nanti. Yang mau ngobrol boleh banget barengan sama aku sini, Sob ya. Kita bakal ngobrolin soal kekeringan yang ada di Lamongan gitu ya. Apakah di daerah kamu sudah, dah aku ini mandiku sehari sekali itu aja udah untung-untungan. Nah boleh banget untuk curhatin aja barengan sama aku, nanti juga bakal ngobrol barengan sama BPBD Lamongan. Dan juga untuk informasi lainnya masih barengan sama aku Sob ya, jadi kamu stay tune aja. Yang mau informasi lalu lintas terupdate real time boleh banget buruan aja join, bisa via WhatsApp di 081-2302-1039 atau juga di aplikasi Xpace Radio.

0: Premes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Sektor ekonomi kreatif Indonesia mencatatkan pertumbuhan signifikan sebesar 6,86% yang berkontribusi besar terhadap PDB nasional. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik atau BPS, subsektor televisi dan radio menjadi salah satu pilar penopang pertumbuhan tersebut selain kuliner dan fashion. Tren ini menunjukkan pergeseran perilaku konsumen yang kini lebih mengutamakan konten berbasis informasi dan hiburan yang terkurasi. Pertumbuhan ini juga didorong oleh peningkatan akses digital yang mempermudah para pelaku kreatif untuk menjangkau pasar nasional secara lebih luas. Demikian Premes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
1: Brava Suara.
2: News and information. Brava Suara.

0: Suara.
1: Music Hits and Information. Prabu Suara.
2: Prabu Suara 103,9 FM. Music Hits and Information, Sobat ya. Nah, di siang hari ini, Sob ya, kita juga bakalan ngebahas soal isu yang ada di depan mata kita. Dan kalau di Lamongan sendiri, Sob, ini ada data dari BPBD terbaru Juli 2026 bilang ada kalau 89 desa ini tuh udah masuk zona kekeringan. Wah, ini jadi sembayangin ya, 89 desa itu bukan angka yang kecil sebenarnya. Jadi di saat desa-desa itu harus berjuang minta kiriman air bersih, nah di sisi lainnya nih Sob ya, kebutuhan air industri ini malah jalan terus tanpa hambatan gitu Sob. Dan juga kamu kalau pernah dengar istilah tanah ambles Sob, nah kalau di data terbaru 2026 ada beberapa titik di Jawa Timur itu permukaannya memang makin turun tiap tahunnya. Dan itu bukan cuma isu di Jakarta, tapi di Jawa Timur juga ada Sobat. Jadi kalau bisa bayangin tuh ya, tanah itu kayak spons basah. Jadi kalau air di bawahnya disedot terus tanpa dikasih jeda buat ngisi ulang, jadi sponsnya ya bisa kempes dan juga memadat. Nah, pas tanah di bawah kita kempes, ya otomatisnya permukaan tanah di atasnya juga ikutan turun gitu. Jadi kalau kamu ngerasa beberapa daerah sekarang lebih gampang banjir rob ya kan. Kemarin informasinya di Surabaya itu juga sempat ada banjir rob Sob. Dan itu juga dibandingkan dengan 5 atau 10 tahun lalu, itu sekarang tuh lebih sering terjadi gitu. Dan kenapa sih kadang kalau kita mikir kayak kenapa sih industri itu hobi banget buat pakai air tanah? Nah, jawabannya juga simpel, karena lebih murah daripada langganan pam. Tapi pertanyaannya, mereka apakah sadar gitu ya efek jangka panjangnya buat kita sebagai warga biasa Sobat Ramai Suara, karena setiap hari mereka tuh nyedot air tanah dalam jumlah yang masif. Jadi itu ibaratnya mereka lagi bikin lubang di bawah kaki kita. Jadi air dari daerah sekitar termasuk dari desa-desa yang kekeringan otomatis ya kesedot ke arah pusat industri itu gitu. Jadi menurut kamu gimana Sobat ya, apakah itu wajar kalau perusahaan nyari untung tapi dampaknya kita yang nanggung air sumur

0: lagi di Pojok Pintar on the Spot barengan sama Linda. Dan kali ini Linda gak sendirian sob, karena Linda udah ditemenin sama kakak-kakak dari bidang properti nih, yang bakal ngomongin soal rumah gitu ya. Barangkali untuk kamu yang mungkin masih bingung soal skema penyicilan dan lain sebagainya, nah boleh banget simak obrolan kita sampai akhir nanti sob. And by the way, kita mau kenalan dulu nih, ada kak siapa di sini?
1: Oke, halo, selamat sore. Aku Santa dari marketing perumahan Grand Jam Jam Residen Lamongan. Ini teman aku.
2: Halo, nama aku Lisa Septi Ayu Damayanti. Saya juga dari marketing properti di perumahan Grand Jam Jam Residen Lamongan.
0: Oke, berarti di kali ini Linda barengan sama Kak Santa dan juga Kak Lisa panggilannya.
2: Iya, betul banget.
0: Gitu, oke. Nah, ini kan marketing ya, Kak ya. Pastinya orang kalau mau beli rumah itu banyak banget tuh yang dipengenin. Entah mereka pengen tinggalin sendiri atau mungkin mereka juga pengen investasi untuk jangka panjangnya. Nah, selama Kakak-kakak ada di marketing, itu lebih banyaknya mereka yang beli rumah untuk investasi atau untuk tempat tinggal?
1: Oke, aku jawab ya. Untuk perumahan Grand Jam Jam Residen Lamongan ini bisa buat dua-duanya sih. Yang pertama ada first home, bisa juga buat investasi. Karena di perumahan Grand Jam Jam Residen Lamongan ini perumahan komersil juga, okay. Bukan perumahan subsidi ya. Jadi untuk nilai investasinya itu sangat tinggi banget gitu.
0: Oke, berarti investasi oke, untuk ditinggali juga oke, yeah, ya kak ya. Tapi untuk sekarang ini ya, kan kalau kita jual rumah itu biasanya perspektifnya orang-orang kayak, aduh pastinya nanti kalau dijual itu lama, susah gitu kan. Nah, menurut kakak, investasi rumah di era sekarang itu menjanjikan atau enggak?
1: Untuk perumahan kami ini, apalagi perumahan komersil ini ya, untuk nilai investasinya itu sangat tinggi banget. Apalagi kalau dijual ya kak ya. Beda lagi kalau subsidi. Kalau subsidi untuk kualitasnya juga beda ya, karena diatur sama pemerintah. Kalau komersil ini kan mandiri gitu. Jadi insya Allah kalau penjualan komersil ini sangat terjangkau banget sih. Sangat apa namanya, lumayan lancar gitu loh kak. Gitu.
0: Oke, nah itu kan berarti masih menguntungkan lah ya di era sekarang ini. Terus juga ngomongin soal harga nih kak, biasanya kalau rumah-rumah itu kan ada skemanya, ada yang cash dan juga ada yang nyicil. Nah, boleh tuh dikasih tahu ke Sobat Rana Suara untuk perbandingannya, kalau kita beli rumah yang cash keuntungannya apa, kalau kita beli rumah yang nyicil keuntungannya apa tuh kak?
2: Oke, saya jawab ya mbak ya. Untuk keuntungannya tuh menurut saya itu beda-beda, tergantung orang, kebutuhan orang masing-masing. Untuk saya jelaskan untuk KPR dan cash sama cash tempo. Soalnya kita di perumahan Grand Jam Jam ini ada tiket tipe 3 pembayaran, yaitu KPR, cash keras sama cash tempo. Kalau KPR itu nanti kita bekerja sama, yang paling diprioritaskan adalah Bank BTN Syariah, atau sekarang itu sudah diganti sama Bank PSN. Itu kalau setiap tahunnya ada kenaikan, tapi cuma di tahun pertama sampai tahun kelima, setelah itu nanti aturannya flat karena kita mengikuti suku bunga bank.
0: Oke. Okay.
2: Jadi kita ada kenaikannya cukup 100.000 sampai 200.000-an aja. Kalau cash tempo itu biasanya orang-orang itu DP 50% dulu, nanti sisanya bisa dicicil selama 3 bulan. Ya gitu. Kalau cash keras itu istilahnya cash langsung blek. Jadi enggak ada angsuran lagi. Jadi langsung cash tunai, secara tunai kayak gitu.
0: Oke, okay, berarti ada beberapa tipe pembayaran gitu ya, Kak ya. Tapi kalau misalkan nih warga Lamongan mau beli perumahan di Grand Jam Jam, terus mereka tuh kayak punya uangnya masih terbatas gitulah ya. Dan kalau mau nyicil, itu amannya di cicilan yang range berapa atau ambil pilihan yang mana tuh?
2: Untuk yang lebih amannya kita ada di unit Nabawi ya. Sekarang lagi di bulan ini kita lagi ada promo flash sale. Nilai KPR-nya di 249 aja. Jadi angsurannya di 1 jutaan aja. Itu yang paling aman deh ya. Tenornya di 20 tahun.
0: Oke, itu 20 tahun tenor yang paling lama atau bagaimana itu, Kak?
2: Untuk yang paling lama kita ada di 25 tahun, minimalnya di 10 tahun sampai 15 tahunan.
0: Oke, berarti ada beberapa pilihan juga yang tentunya itu bisa dipilih sama Sobat Rana Suara yang mau beli rumah dan disesuaikan sama gaji, terus sama kemampuan menyicil gitu ya. Nah, kalau misalkan nih Kak ya, di tengah-tengah tuh, kan kita ambil cicilan di Grand Zam Zam, terus ternyata dia ambil tenor 10 tahun misalkan. Habis itu di tengah-tengah atau di 3 tahun pertama, terus dia nggak mampu atau nge-stop cicilannya, nah itu bakal ada kebijakan yang seperti apa? Rumahnya dikembalikan, terus uangnya hangus, atau seperti apa tuh?
1: Oke, aku jawab ya. Untuk apa namanya, kita kan kerjasama sama BSN ya. Jadi BSN tuh enaknya kalau misalnya dia ya, dia nggak apa namanya, nggak kuat ngangsurnya ya, macet di tengah jalan itu. Biasanya kita obrolkan dulu, obrolkan baik-baik, kendalanya seperti apa gitu kak. Jadi nggak langsung dilelang gitu.
0: Oke.
1: Itu.
0: Berarti memang untuk dicarikan solusinya terlebih dahulu.
1: Iya
0: gitu,
1: betul
0: ya?
1: Banget. Jadi dicarikan solusi dulu, nanti gimana kendalanya. Langsung biasanya langsung dikasih apa namanya keringan sama BSN juga.
0: Oh gitu, berarti tergantung juga bagaimana si pembeli rumah tadi itu.
1: Betul banget, kendalanya seperti apa.
0: Tapi untuk selama kakak di marketing tuh ya, pernah nggak menemui kayak kendala-kendala seperti itu ketika di lapangan?
1: Kalau saya itu belum pernah sih kak. Iya, kalau saya belum pernah. Kalau apa namanya, biasanya kita kan mungkin telatnya itu 1 bulan, 2 bulan itu wajar ya kakak ya. Seperti itu. Kalau misalnya telat sampai 3 bulan tuh langsung pihak BSN biasanya hubungi sama developer dulu gitu. Nanti kita hubungi sama pihak usernya, kendalanya seperti apa, nanti kita omongkan sama pihak banknya.
0: Oke, berarti meskipun komersil, tapi kalau kamu ada masalah dibantu ya Sap ya, sampai dengan selesai dan juga nggak langsung dilelang rumahnya.
1: Betul.
0: Jadi diusahakan untuk solusi yang terbaik gitulah ya. Nah itu Sobat Ramai Suara, jadi kamu yang masih bingung, masih pusing soal rumah komersil, nyicil atau cash, investasinya menguntungkan atau enggak, udah terjawab sama kakak-kakak marketing dari Grand Zamzam kali ini. Dan juga semoga kamu nggak bingung lagi dengan dengerin insight kita kali ini gitu ya. Dan kita akan ketemu lagi di pojok pintar berikutnya, masih barengan sama aku Linda. Sampai jumpa.
3: Music hits and information.

0: Update terpanas dari lapangan hijau, ini dia Promes Goal.
1: Strategi pragmatis dan efisiensi permainan menjadi kunci utama dalam mengoptimalkan setiap celah di lapangan bagi timnas Portugal di ajang sepak bola terbesar dunia tahun 2026. Mari kita simak analisis mendalam bersama Mas Adit, pengamat sepak bola sekaligus Direktur Bisnis Persela Lamongan.
2: Kita juga harus harus mengakui coach Portugal Martinez ya. Jadi dia benar-benar dia tahu kalau Kroasia ini kan punya ball position yang baik, sehingga dia tahu tengahnya juga ada Luka Modric yang luar biasa, sehingga sangat kuat sekali. Tetapi kita tahu Portugal ini dengan pragmatismenya dan efisiensi, sehingga dia bisa mengoptimalkan ketika ada celah, ketika ada serangan balik, dioptimalkan ya, sampai dengan ada beberapa gol yang tercipta seperti itu.
0: Barusan update pesta sepak bola dunia di Promes Gol. Tetap di Promes Suara 103,9 FM untuk gol-gol selanjutnya.
3: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Prameswara.
1: News, hits, and information. Prameswara.
2: Prameswara 103,9 FM, News, hits, and information. Selamat Prameswara masih bersama sama Nanda untuk nemenin siang hari kamu yang panas banget ini, sobat ya. Dan juga ini ada informasi kalau lebih dari 300 KK di Jawa Timur dan Jawa Tengah ini udah kekeringan sobat ya, jadi pasokan air bersih ini terus menerus merosot sobat. Dan juga kekeringan ini bukan cuma masalah satu desa aja ternyata, tapi juga lintas provinsi, bahkan gak cuma Jawa Timur, Jawa Tengah, ada juga di Jawa Barat. Bencana ini juga meluas ke 7 daerah sekaligus, jadi bikin lebih 10.000 warga itu ya harus berjuang sob ya, cari air kalau mau mandi atau mau menjalankan aktivitas rumah tangga gitu. Jadi kalau ribuan orang udah krisis air sob ya, menurut kamu nih apakah masih bisa dibilang masalah musiman biasa atau udah harus darurat nasional begitu ya. Bahkan di daerah kita sendiri di Lamongan sob ya, kondisinya pun juga gak kalah genting sob. Buktinya di TNI AD itu sampai harus turun tangan bikin sumur bor di desa Dermolemah Bang. Dan ini juga nunjukin kalau kondisi air tanah kita juga beneran udah kritis banget. Jadi ya untuk sobat Prameswara kayaknya jangan mubazir air terus ya, jangan buang-buang air sobat. Dan juga nanti bakalan ngobrol juga barengan sama BPBD Lamongan soal 89 desa di Lamongan yang masuk zona rawan kekeringan ini, bagaimana krisis airnya, terus bagaimana warganya sendiri, dan apa yang sudah dilakukan oleh BPBD Lamongan. Jadi kamu bisa stay tune aja di 103,9 FM.

0: 103,9 FM Rama Suara.
1: Mimpi jadi dokter gigi bukan cuma keren, tapi peluangnya besar banget. Tahukah kamu, Indonesia masih butuh 10.000 dokter gigi tambahan. Wujudkan mimpimu di IIK Bekta Kediri. Institut kesehatan pertama dan terlengkap di Indonesia yang sudah terakreditasi unggul. Di sini kamu bisa menempuh S1 kedokteran gigi hingga pendidikan profesi dokter gigi. Belajar nggak cuma teori, kamu akan praktek langsung dengan fasilitas modern, termasuk rumah sakit gigi dan mulut sebagai tempat latihan. Nggak semua kampus punya fasilitas selengkap ini loh. Jadi, skill kamu benar-benar siap untuk terjun ke dunia kerja. Special buat kamu, diskon 50%, biaya formulir pendaftaran pakai kode referral BW Prameswara. Mau tunggu SNBT dulu? Tenang, IIK Bekta Kediri memberikan jaminan uang kembali 100% jika kamu diterima di SNBT. Plus, tersedia beasiswa hingga 100% sampai lulus. Jangan sampai ketinggalan, daftar sekarang di www.iik.ac.id atau langsung ke kampus IIK Bekta Kediri, Jalan Kiai Haji Wahid Hasyim nomor 65. Info lebih lengkap hubungi 0857-1717-1735. Wujudkan cita menjadi dokter gigi dari sini. IIK Bekta, mengabdi dengan ilmu, melayani dengan hati.
0: Rame Suara 103,9 FM.
2: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
0: 103,9 Rama Suara FM.

0: Prames News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mengkonfirmasi fenomena bedidding yang sedang terjadi di sebagian besar wilayah Jawa. Secara meteorologis, kondisi ini dipicu oleh pergerakan massa udara dari Australia yang bersifat dingin dan kering, sehingga menyebabkan penurunan suhu drastis terutama pada malam hingga dini hari. Secara fisiologis, perubahan suhu ini mengharuskan tubuh beradaptasi lebih ekstra untuk menjaga suhu inti tetap stabil. Ahli kesehatan menyarankan masyarakat untuk meningkatkan konsumsi air putih dan menjaga kehangatan tubuh guna mendukung sistem imun tetap bekerja optimal selama masa pancaroba ini. Demikian Prames News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Probesuara 103,9 FM, Music Hits and Information. Sobat Probesuara, ada informasi buat kamu ya yang butuh pembayaran pajak kendaraan bermotor tahunan sop yang enggak harus selalu ke Samsat ya, karena ada jadwal Samsat keliling Sobat Probesuara di hari Senin sampai Kamis begitu ya, dan juga hari Sabtu. Kalau Senin sampai Kamis dan Sabtu itu mulai jam 8 sampai jam 12 siang ya. Tapi kalau hari Jumat jam 8 sampai jam 11 siang aja. Nah, kalau di hari Senin ini ada di SP3 Sambo Pinggir, Kecamatan Karangbinangun, kemudian di Dusun Penanjan, Kecamatan Paciran, dan di depan Terminal MPU Kecamatan Sukodadi. Kalau besok ya, hari Selasa, itu ada di depan kantor Kecamatan Karanggeneng, Jalan Raya Sekaran, Maduran, kemudian di depan kantor Kecamatan Kembang Bau. Dan hari Rabunya ada di depan kantor Kecamatan Mantup, Balai Desa Sugia, Kecamatan Sugia, dan Jalan Raya Sekaran, Maduran. Hari Kamis, Samsat keliling ada di Desa Kandangrejo, Kecamatan Kedungpring, kemudian di kantor Kecamatan Modo, depan Masjid Moropelang, Kecamatan Babat. Hari Jumat, Sob, sampai jam 11 aja ya, ada di Balai Desa Putar, Kecamatan Kembang Bau, Dusun Penanjan, Kecamatan Paciran, kemudian di samping Koramil Sugio. Dan Samsat keliling di hari Sabtu ada di depan kantor Kecamatan Mantup, kemudian kantor Kecamatan Karanggeneng, dan Jalan Raya Gelaga. Terus kalau ada layanan payment point ya, di Senin sampai Sabtu, Sobat Probesuara, ada di Ngimbang ya, di Sendang Rejo, kantor Kecamatan Ngimbang, kemudian payment point di Babat, di Tanggul Rejo, Bank Jatim, KCP Babat.

Barat. Terus kalau di Brondong ada di Jalan Raya Dendels, Bank Jatim, KCP Brondong gitu. Kalau untuk kalau mau ke MPP juga ada ya, Sobat Rambai Suara, dan jamnya pun juga sama. Kalau Senin sampai Kamis jam 8 sampai jam 12 siang, hari Jumatnya jam 8 sampai jam 11. Nah, kalau di alun-alun Lamongan sop ya, sambil mincel, sambil olahraga gitu ya, terus ngurus pajak kendaraan bermotornya, di hari Minggu alun-alun Lamongan jam 6 pagi sampai jam 8 pagi. Kalau malam ya, di Samsat Keliling Malam Belok Wangi, beda lokasi Wayah Bengi. Ini itu ada jam operasionalnya jam 5 sampai jam 8 malam di depan KB Samsat hari Senin dan Kamis, terus alun-alun Lamongan Selasa dan Jumat, terus di Terminal Sukodadi hari Rabu. Persyaratannya kamu harus bawa STNK asli dan KTP, SIM KK atau paspor asli gitu. Untuk informasi lainnya masih bareng sama aku Sobat Rame Suara di siang hari ini, jadi kamu stay tune aja di 103,9 FM.

0: sedap ramennya. Si seruput gak putus.
1: Hakata Chicken Ramen.
0: Wah, paitannya putih dan creamy.
1: Flavorful khas Hakata.

0: dari Wings Food.
1: 103,9 FM. Rama Suara.
2: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
3: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
4: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
5: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
4: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
5: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
4: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
5: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
4: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
5: Aman, yang penting...

0: Suara 103,9 FM.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: 103,9 FM. Music is and information.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Prabes Suara 103,9 FM, Music Hits and Information. Sama Prabes Suara, masih berada sama Nanda. Dan kita masih ngobrolin juga soal kekeringan yang ada di Lamongan ya sahabat. Dan kita juga bakalan terhubung langsung barengan sama BPBD Lamongan, yaitu Pak Eri gitu. Jadi ini masih menghubungkan. Oke, halo, selamat siang Pak Eri.
2: Selamat siang, Mbak.
1: Oke, Pak Eri, kabarnya gimana, Pak? Ya. Sehat?
2: Alhamdulillah, masih sehat.
1: Alhamdulillah, semoga selalu ya. Sehat ya, Pak ya. Ini ada informasi, Pak, kalau 89 desa di Lamongan itu rawan kekeringan ya, Pak ya. Nah, ya. Itu gimana, Pak, dari BPBD sendiri untuk memprioritaskan distribusi bantuan antara 44 desa kritis dan juga 40 desa langka air nih, Pak?
2: Iya. Terima kasih Mbak Nanda sudah menghubungi kami dari Pak BPBD untuk mengklarifikasi terkait dengan potensi kekeringan tahun 2026 di Kabupaten Lamongan. Untuk pertama, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu untuk yang pertama, untuk prioritas pertama desa yang kita prioritaskan yaitu desa yang masuk dalam klaster kering kritis. Itu kan, dan berikutnya ada klaster desa yang masuk desa kering. Dengan melihat tingkat kekeringan di desa, jumlah penduduk yang terdampak dan ketersediaan sumber air alternatif. Dan itu juga kita koordinasi dengan pihak aparat desa, yaitu terkait dengan laporan dari pihak Pemda setempat serta hasil asesmen kami dari BPBD di lapangan. Jadi prioritas yang kita dahulukan yaitu yang pertama klaster desa kering kritis, yang kedua kering, yang ketiga sedang, dan yang keempat nihil potensi kekeringan. Itu Mbak.
1: Oke. Untuk tantangannya Pak, di mungkin Kecamatan Tikung dan juga Modo ya, yang menjadikannya wilayah dengan titik rawan terbanyak itu apa Pak? Apakah ada?
2: Untuk karakteristik di daerah Tikung dan Modo kan secara topologi daerah situ kan terkenal dengan daerah tanah kapur yang keras dan berbatu. Kondisi ini bisa menyebabkan kemampuan tanah dalam menyerap dan menyimpan air itu relatif rendah, sehingga pada musim kemarau tanah di sana cepat mengering dan retak, atau istilah Jawanya nelo gitu. Sehingga cadangan air tanah dangkal seperti air sumur itu cepat berkurang dan cepat terjadi penguapan. Akibatnya masyarakat di beberapa desa, terutama di Tikung dan Modo, Sari Rejo maupun sebagian Kembang Bau, itu kesulitan memperoleh air bersih. Terutama ketika musim kemarau berlangsung dalam jangka waktu yang sangat lama. Karakteristik yang dimiliki beberapa wilayah tersebut, ini menyebabkan sebagian wilayah tersebut memiliki tingkat kerawanan kekeringan yang cukup tinggi, atau istilahnya kering kritis. Oleh karena itu diperlukan upaya mitigasi seperti pembangunan dan pemeliharaan sarana penyediaan air bersih, pemanenan air hujan, serta distribusi bantuan air bersih yang sering kita lakukan pada saat terjadi kekeringan.
1: Oke. Ini kalau demikian, di awal Juli ini gimana Pak? Udah ada permintaan dropping air kah?
2: Sementara di awal Juli ini belum ada permintaan, cuman kita sudah memitigasi potensi-potensi wilayah yang akan terjadi awal kekeringan. Tapi kalau permintaan dropping air bersih ke lokasi belum ada.
1: Berarti masih aman ya Pak ya?
2: Masih aman.
1: Oke, alhamdulillah kalau gitu. Soalnya kemarin-kemarin itu pas waktu aku lewat ya Pak ya, itu kayak banyak banget air-air gitu loh, yang biasanya memang untuk daerah-daerah yang rawan kekeringan seperti itu. Nah, untuk memastikan efektivitas transisi nih Pak ya, terkait dengan pola tanam ke komoditas hemat air ya, agar petani ini nggak merugi, itu gimana Pak?
2: Kita memiliki langkah-langkah yang sudah kita informasikan, yaitu agar beberapa petani umumnya terutama di daerah yang potensi kekeringannya meluas itu untuk merubah pola tanam, dalam artian secepatnya merubah pola tanam yang membutuhkan banyak air seperti padi ke tanaman palawija atau tanaman kangkung yang nggak begitu membutuhkan banyak air. Sehingga dengan ini para petani akan minimal resiko kerugiannya, baik itu secara ekonomi maupun secara waktu. Terus juga kita mengkoordinasikan langkah antisipasi dengan dinas terkait lintas sektor, serta tidak lupa yang sering kita informasikan yaitu perkiraan BMKG Jawa Timur kepada, bisa lewat melalui medsos atau lewat pusdalop yang kita atau beberapa TRC yang ada di kecamatan, kondisi terkait dengan perkiraan cuaca. Hal ini untuk mengantisipasi resiko gagal panen yang tadi nanti dampaknya bisa ke ekonomi yang semakin parah di petani.
1: Iya betul. Karena emang kalau air-air ini kan krusial banget soalnya ya Pak ya. Kalau nggak ada air, aduh itu bingung banget. Mulai dari kebutuhan rumah tangga, kemudian juga ekonominya juga gitu. Jadi wah, jadi benar-benar.
2: Kasihan Mbak petani nanti. Iya. Double-double tingkat kerugiannya.
1: Betul, ya kan, kayak udah, wah ini modalnya udah banyak gitu ya Pak ya, terus tiba-tiba ada kekeringan, waduh, itu wes ngeles-ngeles sirah itu ya Pak ya.
2: Susah juga.
1: Iya, betul-betul. Nah, ini kalau, ini kan yang rilis itu kan ada 89 desa ya Pak ya. Nah, apakah kondisi debit air di embung dan telaga pada saat ini tuh masih cukup mencukupi gitu Pak?
2: Untuk hasil asesmen kita dua minggu yang lalu, kita coba ke daerah Kecamatan Sarirejo, Tikung, sama sebagian Kembang Bau. Itu untuk air telaga, embung atau waduk, kalau sekedar untuk konsumsi rumah tangga, insya Allah masih ada. Cuman kalau untuk irigasi atau pengairan sawah itu sudah sangat minim. Jadi kalau sekedar untuk konsumsi rumah tangga MCK itu masih ada.
1: Oke. Berarti benar-benar harus ya dijaga banget ya Pak ya airnya ya, nggak boleh ilmu banjir sama terame suara. Oke. Dan biasanya ada kendala teknis nggak sih Pak yang mungkin paling sering menghambat proses distribusi air bersih di lapangan kalau dilihat di tahun ini begitu? Apakah memang sama aja kayak tahun kemarin atau di tahun ini tuh ada tantangan tersendiri gitu Pak?
2: Ya kebetulan kalau untuk kendala biasanya mungkin kemarin tuh jarak antara daerah yang berpotensi kekeringan dengan sumber pengambilan air atau offtake yang akan kita ambil yang nantinya kita dropping ke daerah tersebut. Sama kemarin kita sudah koordinasi dengan lintas sektor, dengan pihak PDAM dan aparat desa setempat. Pihak PDAM sendiri juga sudah siap untuk menjadikan offtake-nya di beberapa kecamatan atau tempat pengambilan air, bekerjasama dengan BPBD untuk mengambil air dari situ, nanti kita dropping ke daerah terdekat yang terkena dampak kekeringan. Jadi sudah kita mitigasi juga kebetulan, alhamdulillah. Dan pihak PDAM juga sudah siap kerjasama. Jadi kan nanti kan bisa mengirit di ongkos BBM-nya, Mbak.
1: Betul, betul, betul. Apalagi BBM sekarang kan ini juga lagi luar biasa, nah, ya, Pak
2: itu
1: ya.
2: Juga. Ya, itu.
1: Iya, iya, iya. Itu juga jadi pertimbangan Sobat Ramesara, gimana pertimbangan, dia gitu. Tetap jalan, tetap efisien, tetap aman semuanya gitu ya Pak ya.
2: Tertangani ya, bencananya tepat tertangani gitu.
1: Oke. Okay. Untuk perlengkapan pendukungnya Pak, apakah ada dan sudah disiapkan mungkin seperti tandon, jirgen gitu?
2: Untuk kesiapan personal dan armada kita sudah siap, terutama tangki air kita sudah siap. Truk tangki airnya kita ada 5. Per unitnya sebesar 5.000 liter, personilnya juga sudah siap. Terus untuk logistik pendukungnya kita sudah menyiapkan tandon lipat, jirigen, terpal, dan juga kita sudah mengajukan tandon atau profil tank ke provinsi, BPBD provinsi.
1: Oke. Kalau untuk masyarakat atau Sobat Prameswara yang mau melaporkan Bapak, apakah ada alur pelaporan tercepat untuk dari BPBD sendiri atau gimana?
2: Untuk lebih koordinasi, ya untuk pelaporan tercepat biar lebih terkoordinasi atau satu pintu, dari pihak Pemdes bisa meneruskan ke Kantip atau pihak kecamatan, kemudian langsung lapor ke BPBD. bisa lewat telepon atau bisa lewat surat, monggo terserah.
1: Oke. Berarti nanti
2: akan kita tindak lanjuti.
1: Oke, siap. Terkait dengan fenomena El Nino Godzilla juga, Bapak, ini kan juga jadi banyak perbincangan ya di bahkan nggak hanya
2: juga tahun... Jangan lupa ini, Mbak, kita pesan juga titik lokasinya juga kalau bisa di Sherlock sekalian biar langsung ke tujuan.
1: Oke, Sherlock ya, Pak ya. Jadi nggak cukup kalau cuma detail alamatnya saja, tapi Sherlock gitu ya, biar lebih akurat gitu ya, Pak ya. Halo.
2: Iya, Mbak.
1: Oke. Pak, ini soal El Nino Godzilla, Pak, apakah ada langkah preventif yang paling krusial gitu ya?
2: Gimana, Mbak? Mohon diulangi.
1: Halo. Oke, halo. Udah aman ya, Pak ya?
2: Salurannya. Halo.
1: Halo.
2: Halo, Mbak Nanda.
1: Halo, iya. Wah,
2: ada gangguan sebentar.
1: Suara saya putus-putus atau tidak terdengar sama sekali, Pak? Ini sahabat Ramasada, jadi ada kendala
2: ya, Mbak.
1: Sinyal, iya. Aman suara saya, Bapak? Putus-putus atau
2: masuk?
1: Masuk ya. Iya,
2: tadi kurang jelas soalnya.
1: Oke. Okay. Oke, okay, Bapak. Saya ini ya ulangi lagi ya soal fenomena El Nino Godzilla, Bapak. Apakah ada langkah preventif?
2: Dihubungi balik lagi, Mbak. Coba dihubung balik lagi.
1: Oke.
2: Okay. Enggak begitu jelas.
1: Yeah. Oke, okay, siap. Oke, okay, kita tutup dulu sahabat Ramasada ya. Kita hubungkan kembali juga. Jadi kamu bisa stay tune aja di 103,9 FM. Oke, okay, barengan sama Pak Eri gitu ya. Iya, halo Bapak.
2: Pak, tadi enggak. Ya, halo.
1: Oke, okay, aman ya. Aman? Halo Bapak. Oke, sepertinya ini sinyalnya lagi aktif-aktifnya ngeganggu ya. Halo, Bapak Eri.
2: Iya, Mbak.
1: Ya, jelas?
2: Ya, jelas.
1: Oke, Bapak langsung saja ya soal fenomena El Nino Godzilla. Ini apakah ada langkah preventif gitu yang paling krusial agar dilakukan warga saat ini untuk ketahanan airnya itu tetap terjaga, Bapak? Iya, ini lagi gak nyambung lagi sahabat Rawesa Raya. Oke, oke, halo.
2: Iya, Mbak.
1: Oke, okay. Sudah lancar, Pak?
2: Terus ini. Iya, sudah.
1: Iya, saya langsungkan saja ya, Bapak ya, soal fenomena El Nino, fenomena El Nino Godzilla.
2: Iya.
1: Ini apakah ada langkah preventif? Terjali,
2: Pak.
1: Iya. Langkah preventif apa yang paling krusial untuk dilakukan warga saat ini, Bapak, agar ketahanan air tetap terjaga?
2: Ya, sesuai prediksi atau perkiraan BMKG untuk 2026 ini terjadi fenomena El Nino, bahkan sampai 2027. BMKG kemarin sudah press release kayak gitu. Dan upaya kita yaitu salah satunya beberapa yang bisa kita informasikan ke warga menggunakan air seperlunya. Yang pertama, yang kedua yaitu melindungi sumber mata air, baik itu mata air sumur, telaga, dan berusaha mencegah pencemaran dan kerusakan dari sumber mata air tersebut. Terus lagi juga memelihara sarana air bersih agar tetap berfungsi dengan baik. Yang keempat, membentuk kelompok pengelola air di tingkat desa, yaitu mungkin yang dinamakan HIPA, untuk mengatur penggunaan air secara adil, melaporkan potensi kekeringan lebih awal ke BPBD juga. Demikian, Mbak.
1: Oke. Oke, terima kasih ya untuk Pak Eri yang sudah berkesempatan buat Anda. Saya ajak telepon gitu ya terkait dengan kekeringan yang di Lamongan ini. Pak Eri, sehat selalu ya, Pak ya.
2: Oke. Amin, oke.
1: Lancar selalu juga aktivitasnya. Terima kasih,
2: Pak Eri. Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke, sahabat Ramasada ya, jadi tadi adalah mitigasi yang bisa kamu lakukan gitu ya, biar di lingkungan kamu ketahanan airnya tetap terjaga. Informasi lainnya masih bareng sama aku, sahabat, jadi kamu bisa stay tune aja di 103,9 FM. Kini

0: Kita ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Jumpa kembali dengan Lintas Informasi Pramesnet edisi Senin 6 Juli 2026 bersama saya Agus Putra Pradana. Siaran ini diikuti oleh 103,9 FM Prame Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rahasia Media, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hadi Lamongan. Baiklah sobat, kita awali informasi pertama dari Kota Magetan. Sobat, MPLS di Magetan dimulai 13 Juli. Sekolah dilarang lakukan perpeloncoan. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi Media, Adimas.
1: Baik, terima kasih. Sobat Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Dikpora Kabupaten Magetan memastikan pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS tahun ajaran 2026-2027 berlangsung ramah anak. Seluruh sekolah dilarang melakukan perpeloncoan maupun memberikan hukuman yang merendahkan martabat peserta didik baru. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Magetan Irawan mengatakan MPLS akan berlangsung selama 5 hari mulai hari Senin tanggal 13 Juli mendatang. Yang menegaskan sekolah tidak boleh menerapkan praktek perpeloncoan dalam bentuk apapun. Larangan itu juga mencakup penggunaan atribut atau aksesoris yang dapat mempermalukan peserta didik baru. Selain itu, Irawan mengingatkan seluruh satuan pendidikan untuk menghindari segala bentuk kekerasan, baik fisik maupun verbal selama pelaksanaan MPLS.
2: Tidak ada perpeloncoan, tidak ada diskriminasi, tidak ada apa ini aksesoris-aksesoris yang membuat seseorang itu memalukan, memakai kalgoni, capil, yang anu kan tidak, itu kan tidak mendidik yang bagus. Terus kekerasan, terus anu yang ramah.
1: Menurutnya kegiatan pengenalan sekolah harus menjadi ruang yang aman dan nyaman bagi peserta didik. Selama 5 hari pelaksanaan MPLS, sekolah diminta mengisi kegiatan dengan pengenalan lingkungan sekolah, tata tertib, budaya belajar, serta pembentukan karakter peserta didik. Salah satu materi yang ditekankan adalah penerapan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, termasuk membiasakan hidup sehat dan berolahraga.
2: Intinya itu yang pendidikan karakter yang diutamakan. Terapkan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, ya berolahraga, ya membaca, literasi, numerasi, ya kegiatan keagamaan.
1: Dari Kabupaten Magetan, Adima Sukocora CFM melaporkan, kita kembali ke studio.
0: Adimas, reporter Radio Rasi FM Magetan. Berikutnya kita menuju kota Lamongan. Sobat, BNN ungkap penyelundupan 3,37 ton narkotika jenis kuncup bunga di Gresik. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Prame Suara Lamongan, Arinda.
3: Baik, terima kasih sobat. Badan Narkotika Nasional berhasil menggagalkan upaya penyelundupan narkotika dalam jumlah besar di Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Sebanyak 12 orang diamankan dalam penggerebekan gudang yang menyimpan 3,37 ton narkotika jenis kuncup bunga atau cannabis buds. Narkotika itu diduga kuat akan diedarkan dalam bentuk cairan isi ulang vape. Kepala BNN Komjen Suyudi Aryo Setio mengungkapkan bahwa cannabis buds ini tidak akan diedarkan dalam bentuk konvensional, melainkan diolah sebagai bahan baku ekstrak THC untuk isi ulang rokok elektrik.
4: Kasus ini menjadi pengungkapan pertama di Indonesia terhadap upaya penyelundupan kuncup bunga cannabinoid atau cannabis buds asal Thailand melalui jalur impor resmi. Barang-barang tersebut disamarkan di antara tumpukan koper dan produk lateks, dilengkapi dokumen kepabeanan yang tampaknya sah, seakan-akan negara dikelabui oleh administrasi yang begitu rapi. Tetapi hari ini kita buktikan negara tidak tidur, aparat tidak lengah, dan hukum tidak dapat dipermainkan. Lebih dari sekedar penyelundupan, kasus ini memperlihatkan wajah baru ancaman narkotika.
3: Dalam operasi yang berlangsung pada 29 Juni hingga 1 Juli 2026 ini, tim gabungan BNNRI, Dirjen Bea Cukai, serta Polda Jawa Timur menangkap 12 orang yang diduga merupakan bagian dari jaringan sindikat internasional. Mereka yang ditangkap terdiri dari pengusaha jasa transportasi, pengurus perusahaan, sopir truk, oknum petugas pelabuhan hingga seorang warga negara asing asal Tiongkok yang diduga memiliki gudang di Gresik. Hasil penyelidikan sementara menunjukkan bahwa jaringan tersebut dikendalikan oleh dua warga negara asing yang berada di luar wilayah hukum Indonesia, yaitu seorang warga negara Malaysia berinisial CKF alias L dan warga negara Tiongkok berinisial ZL alias J. Dari Lamongan, Rinda mengabarkan kembali ke studio. Silahkan.
5: Arinda, reporter Radio Prame Suara Lamongan. Berikutnya kita menuju Kota Ngawi. Sobat, ribuan kursi kosong mayoritas SMP negeri di Ngawi gagal penuhi kuota siswa baru. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Bahana Ngawi, Erlinda.
6: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, data dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi menunjukkan dari 50 SMP negeri yang mengikuti SPMB tahun ini, hanya 3 sekolah yang mampu memenuhi seluruh pagu penerimaan siswa baru. Ketiga sekolah tersebut yakni SMP Negeri 1 Jogorogo, SMP Negeri 1 Paron, dan SMP Negeri 1 Ngawi. Sementara itu, 47 SMP negeri lainnya masih menyisakan bangku kosong yang belum terisi. Kepala Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah Dikbud Ngawi Zainal Fanani menyebut kondisi tersebut dipicu oleh tidak seimbangnya jumlah lulusan sekolah dasar dengan kapasitas penerimaan yang tersedia di tingkat SMP negeri.
7: Untuk penerimaan SPMB kemarin untuk SMP ada 50 SMP negeri, kemudian untuk SD ada 470 SD negeri. Kemudian dari total itu ada yang tidak terpenuhi pagu. Yang terpenuhi untuk SMP itu hanya SMP 1 Jogorogo, SMP 1 Paron, SMP 1 Ngawi. Yang lainnya itu masih kekurangan pagu. Tapi yang mepet pagu itu seperti SMP Karangjati, SMP Geneng, kemudian SMP Widodaren, dan SMP 2 Ngawi. Termasuk SMP 5, nah ini yang hampir memenuhi pagu.
6: Perbedaan jumlah tersebut membuat banyak sekolah kesulitan memenuhi target penerimaan peserta didik baru. Fenomena ini juga menunjukkan adanya perubahan pola pilihan pendidikan masyarakat yang kini semakin beragam. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi menjadikan hasil SPMB tahun ini sebagai bahan evaluasi untuk menyusun kebijakan penerimaan siswa baru pada tahun-tahun mendatang, sehingga jumlah daya tampung sekolah dapat lebih menyesuaikan kondisi real di lapangan. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
5: Erlinda, reporter Radio Bahana Ngawi. Berikutnya kita menuju Kota Lamongan. Sobat, ribuan pencinta satwa ramaikan jalan santai hewan kesayangan perdana di Lamongan. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Ronggo di Lamongan, Novi.
8: Baik, terima kasih sobat. Serangkaian kegiatan Hari Jadi Lamongan termasuk diantaranya adalah pameran hewan eksotis yang kemarin 5 Juli 2026 diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan Hewan dan Peternakan Kabupaten Lamongan, menghadirkan beragam koleksi hewan yang jarang ditemui dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari musang, kura-kura, iguana hingga ular yang berukuran besar menjadi daya tarik utama bagi pengunjung. Kata Kepala Dinas Kesehatan Hewan dan Peternakan Kabupaten Lamongan, Sofia Nurhayati, juga membenarkan bahwa pameran ini tidak hanya sebagai ajang hiburan, tetapi juga wadah bagi komunitas pecinta satwa dan berbagi pengetahuan sekaligus mempererat silaturahmi. Kegiatan ini juga bertujuan untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya merawat satwa secara tanggung jawab, termasuk mengenalkan berbagai jenis hewan eksotis kepada anak-anak.
9: Jadi kegiatan hari ini merupakan rangkaian Hari Jadi Lamongan, di mana setiap tahun kita pasti ada kegiatan pameran hewan eksotis. Namun saat ini ada yang baru, yaitu jalan santai bersama hewan kesayangan. Ini hal yang baru dan ini insya Allah tahun-tahun depan juga akan dilaksanakan. Jadi kita melaksanakan kegiatan ini dalam rangka kita juga mensosialisasikan kepada semua masyarakat bahwa untuk memelihara hewan kesayangan ini harusnya harus keserawan, artinya kesejahteraan hewan juga harus diperhatikan. Jadi hewan ini juga bisa diajak jalan-jalan supaya tidak jenuh di rumah. Kemudian nanti setelah jalan-jalan, nanti hewan itu bisa masuk di tempat masing-masing, di mana itu nanti ada pengobatan hewan, termasuk diantaranya ada posyandu kucing gitu.
8: Selain menikmati pameran, warga yang membawa hewan peliharaan juga dapat memanfaatkan layanan posyandu kucing secara cuma-cuma.
9: Bahwa di hewan-hewan yang tergabung di komunitas ini, kita juga akan memperhatikan terkait dengan kesehatannya. Nah, mereka kita ajak pameran ini untuk memberikan motivasi pada mereka agar mereka juga bisa memperkenalkan hewan-hewan eksotis, di mana banyak orang yang beranggapan bahwa hewan-hewan tersebut itu sangat membahayakan. Nah, ini yang perlu kita bersama-sama untuk memahami terkait dengan hewan-hewan eksotis yang saat ini juga dipamerkan.
8: Layanan tersebut meliputi pemeriksaan kesehatan dasar serta konsultasi mengenai perawatan hewan. Di kesempatan yang sama juga dihadiri oleh Wakil Bupati Lamongan Dirham Akbar Aksara, menuturkan bahwa saat ini minat masyarakat dalam memelihara hewan kesayangan terus meningkat. Hal ini terbukti dengan antusias tingginya masyarakat bersama dengan hewan kesayangan seperti kucing, anjing, kelinci, burung, bebek, bahkan hewan-hewan eksotis yang mengikuti giat jalan sehat. Kegiatan tersebut juga diharapkan mampu menumbuhkan kepedulian anak-anak dan masyarakat terhadap kelestarian serta kesejahteraan satwa. Dari Lamongan, Novi melaporkan kembali ke studio.
5: Novi, reporter Radio Ronggo Hadi, Lamongan. Demikian tadi, baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi dan 4 sore. Saya, Agus, bersama tim redaksi yang bertugas mengucapkan sampai jumpa. Demikian tadi, telah Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prame Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hadi Lamongan.

0: 103,9 Prameswara FM.
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wingscare.
5: Prames News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi atau PVMBG memberikan pembaruan informasi terkait status Gunung Semeru yang berada di level 3 atau siaga. Berdasarkan pengamatan instrumental, aktivitas erupsi saat ini disertai dengan guguran awan panas yang mengarah ke sektor tenggara. Sebagai langkah standar operasional prosedur, masyarakat dilarang melakukan aktivitas dalam radius 5 km dari kawah aktif. Informasi ini penting untuk diperhatikan oleh warga maupun pelaku usaha di sekitar aliran sungai Besuk Kobokan, mengingat curah hujan yang tinggi di puncak gunung dapat meningkatkan resiko lahar dingin. Demikian Prames News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
4: 103,9 FM, Music Hits and Information.
5: Update terpanas dari lapangan hijau, ini dia Prames Goal.
6: Meski tak lagi secepat dulu, Cristiano Ronaldo kini mengandalkan kecerdasan bermain dan penempatan posisi yang krusial bagi Portugal di ajang sepak bola terbesar dunia 2026. Bagaimana peran vitalnya dalam menopang performa tim? Mari kita simak analisisnya bersama Mas Adit, pengamat sepak bola sekaligus Direktur Bisnis Persela Lamongan.
7: Kalau Ronaldo kan sekarang ini kan memang dia bukan secepat kemarin-kemarin ya. Tapi dia sudah menggunakan think smart-nya, sudah menggunakan sepak bola cerdasnya, position, kemudian dia yang dijaga banyak back atau stopper dari Kroasia sehingga memudahkan pemain lain dalam menusuk ke lini-lini kotak penaltinya gitu.
5: Barusan update pesta sepak bola dunia di Prames Goal. Tutup di Prameswara 103,9 FM untuk gol-gol selanjutnya.

lagi di Pojok Pintar on the Spot barengan sama Linda. Dan kali ini Linda gak sendirian sob, karena Linda udah ditemenin sama kakak-kakak dari bidang properti nih, yang bakal ngomongin soal

0: panjangnya. Nah, selama kakak-kakak ada di marketing, itu lebih banyaknya mereka yang beli rumah untuk investasi atau untuk tempat tinggal?
1: Oke, aku jawab ya. Untuk perumahan Grand Jam dan Residen Lamongan ini bisa buat dua-duanya sih. Yang pertama ada first home, bisa juga buat investasi. Karena di perumahan Grand Jam Residen Lamongan ini perumahan komersil juga, okay. Bukan perumahan subsidi ya. Jadi untuk nilai investasinya itu sangat tinggi banget gitu.
0: Oke, berarti investasi oke, untuk ditinggali juga oke, okay, yeah, Kak ya. Tapi untuk sekarang ini ya, kan kalau kita jual rumah itu biasanya perspektifnya orang-orang kayak, aduh pastinya nanti kalau dijual itu lama, susah gitu kan. Nah, menurut kakak, investasi rumah di era sekarang itu menjanjikan atau enggak?
1: Untuk perumahan kami ini, apalagi perumahan komersil ini ya, untuk nilai investasinya itu sangat tinggi banget. Apalagi kalau dijual ya kak ya. Beda lagi kalau subsidi. Kalau subsidi untuk kualitasnya juga beda ya, karena diatur sama pemerintah. Kalau komersil ini kan mandiri gitu. Jadi insya Allah kalau penjualan komersil ini sangat terjangkau banget sih. Sangat apa namanya, lumayan lancar gitu loh kak. Gitu.
0: Oke, okay, nah itu kan berarti masih menguntungkan lah ya di era sekarang ini. Terus juga ngomongin soal harga nih kak, biasanya kalau rumah-rumah itu kan ada skemanya, ada yang cash dan juga ada yang nyicil. Nah, boleh tuh dikasih tahu ke Sobat Karena Suara untuk perbandingannya, kalau kita beli rumah yang cash keuntungannya apa, kalau kita beli rumah yang nyicil keuntungannya apa tuh kak?
2: Oke, saya jawab ya mbak ya. Untuk keuntungannya tuh menurut saya itu beda-beda, tergantung orang, kebutuhan orang masing-masing. Untuk saya jelaskan untuk KPR dan cash sama cash tempo. Soalnya kita di perumahan Grand Jam ini ada tiket tipe 3 pembayaran, yaitu KPR, cash keras sama cash tempo. Kalau KPR itu nanti kita bekerja sama yang paling diprioritaskan adalah Bank BTN Syariah, atau sekarang itu sudah diganti sama Bank PSN. Itu kalau setiap tahunnya ada kenaikan, tapi cuma di tahun pertama sampai tahun kelima, setelah itu nanti aturannya flat karena kita mengikuti suku bunga bank.
0: Oke. Okay.
2: Jadi kita ada kenaikannya cukup 100.000 sampai 200.000-an aja. Kalau cash tempo itu biasanya orang-orang itu DP 50% dulu, nanti sisanya bisa dicicil selama 3 bulan. Ya gitu. Kalau cash keras itu istilahnya cash langsung brek. Jadi enggak ada angsuran lagi. Jadi langsung cash tunai secara tunai kayak gitu.
0: Oke, okay, berarti ada beberapa tipe pembayaran gitu ya, Kak ya. Tapi kalau misalkan nih warga Lamongan mau beli perumahan di Grand Zamzam, terus mereka tuh kayak punya uangnya masih terbatas gitulah ya. Dan kalau mau nyicil, itu amannya di cicilan yang range berapa atau ambil pilihan yang mana tuh?
2: Untuk yang lebih amannya kita ada di unit Nabawi ya. Sekarang lagi di bulan ini kita lagi ada promo flash sale. Nilai KPR-nya di 249 aja. Jadi angsurannya di 1 jutaan aja. Itu yang paling aman deh ya. Tenornya di 20 tahun.
0: Oke, itu 20 tahun tenor yang paling lama atau bagaimana itu, Kak?
2: Untuk yang paling lama kita ada di 25 tahun, minimalnya di 10 tahun sampai 15 tahunan.
0: Oke, berarti ada beberapa pilihan juga yang tentunya itu bisa dipilih sama Sobat Karena Suara yang mau beli rumah dan disesuaikan sama gaji, terus sama kemampuan menyicil gitu ya. Nah, kalau misalkan nih Kak ya, di tengah-tengah tuh kan kita ambil cicilan di Grand Zamzam, terus ternyata dia ambil tenor 10 tahun misalkan. Habis itu di tengah-tengah atau di 3 tahun pertama, terus dia nggak mampu atau nge-stop cicilannya, nah itu bakal ada kebijakan yang seperti apa? Rumahnya dikembalikan, terus uangnya hangus, atau seperti apa tuh?
1: Oke, aku jawab ya. Untuk apa namanya, kita kan kerjasama sama BSN ya. Jadi BSN tuh enaknya kalau misalnya dia nggak apa namanya, nggak kuat ngangsurnya ya, macet di tengah jalan itu. Biasanya kita obrolkan baik-baik, kendalanya seperti apa gitu kak. Jadi nggak langsung dilelang gitu.
0: Oke.
1: Okay. Itu.
0: Berarti memang untuk dicarikan solusinya terlebih dahulu.
1: Iya
0: gitu,
1: betul
0: ya.
1: Banget. Jadi dicarikan solusi dulu, nanti gimana kendalanya langsung biasanya langsung dikasih apa namanya keringanan sama BSN juga.
0: Gitu. Oh gitu. Berarti tergantung juga bagaimana si pembeli rumah tadi itu.
1: Betul banget, kendalanya seperti apa.
0: Tapi untuk selama kakak di marketing

0: Ya, pernah nggak menemui kayak kendala-kendala seperti itu ketika di lapangan?
1: Kalau saya itu belum pernah sih, Kak. Iya, kalau saya belum pernah. Kalau apa namanya, biasanya kita kan mungkin telatnya itu 1 bulan, 2 bulan itu wajar ya, Kakak ya. Seperti itu. Kalau misalnya telat sampai 3 bulan tuh langsung pihak BSN biasanya hubungi sama developer dulu gitu. Nanti kita hubungi sama pihak usernya. Kendalanya seperti apa? Nanti kita omongkan sama pihak banknya.
0: Oke, berarti meskipun komersil, tapi kalau kamu ada masalah dibantu ya, Sap ya, sampai dengan selesai dan juga nggak langsung dilelang rumahnya. Betul. Jadi diusahakan untuk solusi yang terbaik gitulah ya. Nah, itu Sobat Ramai Suara, jadi kamu yang masih bingung, masih pusing soal rumah komersil, nyicil atau cash, investasinya menguntungkan atau enggak, udah terjawab sama kakak-kakak marketing dari Grand Zamzam kali ini. Dan juga semoga kamu nggak bingung lagi dengan dengerin insight kita kali ini gitu ya. Dan kita akan ketemu lagi di pojok pintar berikutnya, masih barengan sama aku Linda. Sampai jumpa!
2: Terus 3,9 FM. Rama Suara.

0: 103,9 FM. Brahma Suara. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
0: Prame Suara 103,9 FM.
4: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
5: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
4: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
0: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya.
5: Nih.
4: So caramelized tante. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
1: Mau dong. Taste good.
4: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
6: Buka jalan untuk impian berkendara Anda. Butuh mobil baru yang gak bikin kantong kosong? Suzuki punya jawabannya. Temukan berbagai mobil Suzuki yang dirancang khusus sangat fungsional untuk berbagai kondisi medan. Sangat diandalkan berkat efisiensi bahan bakarnya yang luar biasa, harga yang kompetitif, dan biaya perawatan yang ringan, serta ketersediaan suku cadang yang mudah dijangkau. Dengan berbagai inovasi desain, teknologi mesin, dan kualitas suspensi, dealer Suzuki Lamongan mampu menjawab kebutuhan keluarga Indonesia. Tersedia berbagai tipe All New R3, New XL7, Strong, New Carry, New Espresso, Jimny, Grand Vitara, dan EPV. DP dan angsuran super ringan, proses cepat, dan melayani tukar tambah semua merek. Garansi harga termurah. Datang ke dealer Suzuki, Jalan Jaksa Agung Sukoto, nomor 50 Lamongan, dan dapatkan penawaran spesial untuk mobil impian Anda. Atau hubungi dealer Suzuki di nomor 0857-3220-6277. Berkendara nyaman, berkendara Suzuki. Suzuki by your side.
7: Siapa kamu?
8: I'm Suzuki.
7: Siapa kamu?
8: I'm Suzuki.
7: Siapa kamu?
3: 103,9 FM. Music, hits, and information.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Berapa suara 103,9 FM Music Hits and Information. Sobat di siang hari ini masih bersama sama Nanda, Sobat Rame Suara. Dan gimana siang harinya Sob? Ini panasnya tuh panas banget Sobat Rame Suara ya. Dan juga buat kamu yang mau kasih kabar atau mau kasih informasi di siang hari ini, masih boleh banget ya Sob. Karena ya Nanda masih nemenin kamu sampai jam 2 siang nanti pastinya. Dan juga buat kamu yang sekarang di daerahnya lagi terkendara air, begitu ya Sobat Rame Suara. Misalnya kalau wah ini di rumah aku airnya udah mulai mengkis-mengkis Ninda, atau mungkin juga di rumah aku ini airnya cuma bisa dipakai buat kebutuhan rumah tangga aja, tapi kalau dipakai buat kebutuhan pertanian dan lain sebagainya itu agak ngap-ngapan. Nah, kalau bisa banget untuk komen-komen aja Sob, nanti kita bisa sambungkan ke BPBD terkait seperti itu. Dan juga untuk informasi lainnya masih berlangsung sama aku Sobat Rame Suara, jadi kamu bisa stay tune aja di 103,9 FM.

0: update terpanas dari lapangan hijau, ini dia Promes Goal.
1: Dinamika pertandingan bola terbesar dunia 2026 semakin ketat. Ketajaman strategi sekaligus mentalitas juara kini menjadi pembeda utama di lapangan. Lantas, bagaimana sebenarnya Swiss mampu mendominasi lewat kedisiplinan permainan mereka? Mari kita simak ulasan selengkapnya bersama Mas Adit, seorang pengamat sepak bola sekaligus direktur bisnis Persela Lamongan.
2: Ya, kalau kedudukan besar pastinya dari Swiss salah satunya ya. Klub yang ya kita udah dari Switzerland, di mana di dalam laga-laga yang dia lakukan ternyata di dalam pertandingan yang besar itu memang butuh ketenangan, butuh organisasi yang baik, butuh orkestrasi permainan yang epic, kan seperti itu. Kita lihat di Swiss cukup berhasil dalam melakukan itu, tenang, sehingga banyak poin plus yang didapatkan dari beberapa laga dengan yang lainnya, begitu.
0: Barusan update pesta sepak bola dunia di Promes Goal. Tetap di Promes Suara 103,9 FM untuk gol-gol selanjutnya.
3: Promes Suara.
4: News, hits, and information. Promes Suara.

0: Yeah.
1: Brahma Suara.
2: News here and information. Brahma Suara.

0: 103,9 FM Rama Suara.
1: Mimpi jadi dokter gigi bukan cuma keren, tapi peluangnya besar banget. Tahukah kamu, Indonesia masih butuh 10.000 dokter gigi tambahan. Wujudkan mimpimu di IIK Bekta Kediri. Institut kesehatan pertama dan terlengkap di Indonesia yang sudah terakreditasi unggul. Di sini kamu bisa menempuh S1 kedokteran gigi hingga pendidikan profesi dokter gigi. Belajar nggak cuma teori, kamu akan praktek langsung dengan fasilitas modern, termasuk rumah sakit gigi dan mulut sebagai tempat latihan. Nggak semua kampus punya fasilitas selengkap ini loh. Jadi, skill kamu benar-benar siap untuk terjun ke dunia kerja. Special buat kamu, diskon 50% biaya formulir pendaftaran pakai kode referral BW Prameswara. Mau tunggu SNBT dulu? Tenang, IIK Bekta Kediri memberikan jaminan uang kembali 100% jika kamu diterima di SNBT. Plus, tersedia beasiswa hingga 100% sampai lulus. Jangan sampai ketinggalan, daftar sekarang di www.pmb.iik.ac.id atau langsung ke kampus IIK Bekta Kediri, Jalan Kiai Haji Wahid Hasyim nomor 65. Info lebih lengkap hubungi 0857-1717-1735. Wujudkan cita menjadi dokter gigi dari sini. IIK Bekta, mengabdi dengan ilmu, melayani dengan hati.
0: 103,9 FM Rama Suara.
2: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian, para hijabers, harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
0: Rame Suara 103,9 FM.

0: 103,9 Prameswara FM.
1: Kamu tahu nggak? Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
2: Oh iya? Teknologi apa tuh?
1: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
3: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
4: 103,9 FM, Music Hits and Information.
5: Prames News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Sektor ekonomi kreatif Indonesia mencatatkan pertumbuhan signifikan sebesar 6,86% yang berkontribusi besar terhadap PDB nasional. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik atau BPS, subsektor televisi dan radio menjadi salah satu pilar penopang pertumbuhan tersebut selain kuliner dan fashion. Tren ini menunjukkan pergeseran perilaku konsumen yang kini lebih mengutamakan konten berbasis informasi dan hiburan yang terkurasi. Pertumbuhan ini juga didorong oleh peningkatan akses digital yang mempermudah para pelaku kreatif untuk menjangkau pasar nasional secara lebih luas. Demikian Prames News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
6: Prames Suara 103,9 FM Music Hits and Information. Sobat Prames Suara masih bareng sama Nanda, sobat, dan juga dari BMKG. Ini tuh baru ngeluarin info cuaca buat seminggu ke depan. Tepatnya sob ya, di tanggal 3 kemarin sampai 9 Juli 2026 nanti. Dan hasilnya, meskipun kita udah masuk musim kemarau, ternyata hujan itu masih bakalan sering mampir ke beberapa wilayah di Indonesia. Tapi sobat ya, meskipun ada potensi hujan, BMKG ini tuh tetap ngingetin kalau secara umum periode ini adalah puncak musim kemarau di banyak tempat. Jadi curah hujan yang turun itu memang sifatnya nggak merata dan durasinya tuh singkat sob. Jadi cuma ngebantu sekelebat aja, tapi belum cukup ya buat ngisi cadangan air tanah kita yang udah kritis. Dan juga ini poin penting yang kita juga lagi ngebahas soal krisis air. Soalnya kalau hujan yang turun di musim kemarau itu biasanya cuma numpang lewat aja, jadi kita gak bisa gantungin harapan sepenuhnya sama hujan buat ngisi sumur yang kering atau buat tambahan stok air di 80 desa Lamongan yang lagi kekeringan. Terus BMKG juga tetap ngingetin buat waspada sama dampak kemarau, yang artinya kekeringan yang sekarang dirasain warga Jawa Timur, Jateng, sampai Jawa Barat itu bakalan tetap jadi tantangan nyata selama bulan Juli ini. Dan kalau hujannya aja gak ngerata dan juga cuma sedikit, ya berarti rebutan air antara warga yang butuh air bersih sama industri yang tetap sedot air tanah bakal makin sengit nih sobat ya. Jadi warga yang sumurnya kering makin susah dapat akses, sementara industri makin masih anteng pakai deep well mereka gitu. Jadi info dari BMKG ini makin ngebuktiin ya sobat, kalau kita tuh beneran gak bisa berharap sama alam buat nyelesain masalah air kita sendiri. Jadi kalau hujan aja gak bisa jadi penyelamat, apa iya kita harus tetap biarin industri sedot air tanah tanpa kendali? Dan juga untuk sobat Rebel Suara, masih bareng sama aku untuk nemenin segala aktivitas kamu di siang hari ini tuntas sampai jam 2 siang nanti.
4: 103,9 FM Music Hits and Information. We'll be right back.

0: dari Wings Food.
1: 103,9 Prameswara FM.
2: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
3: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
4: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
5: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
4: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
5: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
4: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
5: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
4: Wah, makasih Kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
5: Aman, yang penting...

0: 103,9 FM. Rama Suara.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Brava Suara.
6: Music and information. Brava Suara.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Rewes Suara 103,9 FM, Music Hits and Information. Sobat Rewes Suara, untuk menemani siang hari kamu. Di hari ini Nana juga mau informasiin kalau ada Samsat keliling Lamongan sobat ya. Jadi melayani pembayaran pajak kendaraan bermotor tahunan. Dan juga untuk jadwalnya di hari Senin sampai Kamis dan Sabtu itu jam 8 sampai jam 12 aja. Tapi kalau hari Jumat sampai jam 11 aja. Nah kalau di besok ya, di hari Selasa besok itu Samsat keliling ada di depan kantor Kecamatan Karanggeneng, kemudian di Jalan Raya Sekaran Maduran, dan di depan kantor Kecamatan Kembang Bahu. Untuk hari Rabunya, di depan kantor Kecamatan Mantup, Balai Desa Sugio, Kecamatan Sugio, dan juga ada di Jalan Raya Sekaran Maduran. Kemudian hari Kamis ya, Samsat keliling ada di Desa Kandang Rejo, Kecamatan Kedungpring, kemudian di kantor Kecamatan Modol, dan di depan Masjid Moropelang, Kecamatan Babat. Hari Jumat sampai jam 11 aja ya sob, di Balai Desa Puter, Kecamatan Kembang Bau, kemudian Dusun Penanjan, Kecamatan Paciran, dan di samping Koramil Sugio. Hari Sabtu sampai di jam 12 ya, ada di depan kantor Kecamatan Mantup, kantor Kecamatan Karanggeneng, dan Jalan Raya Gelagah. Untuk layanan payment point ya sob, ini ada di Ngimbang, tepatnya di Sendang Rejo, kantor Kecamatan Ngimbang, dan juga kalau di Babat ada di Tanggul Rejo, Bank Jatim KCP Babat, terus di Brondong, Jalan Raya Dandles, Bank Jatim KCP Brondong. Untuk mall pelayanan publik ya di MPP, ini di Jalan Ramong Rejo nomor 120 Lamongan, ada di jam 8 sampai jam 12 siang di hari Senin sampai Kamis, Jumat sampai jam 11 siang aja. Untuk di hari Minggu ya, ada di Alun-Alun Lamongan Sobat Rame Suara ya. Jadi kamu kalau lagi mince, lagi olahraga sambil melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor tahunan di jam 6 pagi sampai jam 8 pagi. Nah, kalau jam malam apakah ada? Ada. Ada di Samsat keliling malam Belok Wangi, beda lokasi Wayah Bengi, sobat, di jam 5 sore sampai jam 8 malam di depan KB Samsat dari hari Senin dan Kamis. Alun-alun Lamongan di hari Selasa dan Jumat, terus ada di Terminal Sukodadi di hari Rabu. Untuk persyaratannya harus ada STNK asli dan KTP atau SIM atau KK atau paspor asli. Dan juga saudara-saudara, untuk informasi lengkapnya kamu bisa menghubungi kantor bersama Samsat Lamongan. Jadi informasi lainnya masih bersama Nanda, jadi kamu bisa stay tune aja di 103,9 FM.

0: update terpanas dari lapangan hijau, ini dia Promise Goal.
1: Strategi pragmatis dan efisiensi permainan menjadi kunci utama dalam mengoptimalkan setiap celah di lapangan bagi timnas Portugal di ajang sepak bola terbesar dunia tahun 2026. Mari kita simak analisis mendalam bersama Mas Adit, pengamat sepak bola sekaligus Direktur Bisnis Persela Lamongan.
2: Kita juga harus harus mengakui coach Portugal Martinez ya. Jadi dia benar-benar dia tahu kalau Kroasia ini kan punya ball position yang baik, sehingga dia tahu tengahnya juga ada Luka Modric yang luar biasa, sehingga sangat kuat sekali. Tetapi kita tahu Portugal ini dengan pragmatismenya dan efisiensi, sehingga dia bisa mengoptimalkan ketika ada celah, ketika ada serangan balik dioptimalkan ya, sampai dengan ada beberapa gol yang tercipta seperti itu.
0: Barusan ada pesta sepak bola dunia di Promise Goal. Tetap di Promise Suara 103,9 FM untuk gol-gol selanjutnya.
3: Promise Suara.
4: Music hits and information. Promise Suara.
5: Promise Suara 103,9 FM, Music Hits and Information, Sobat Promise Suara, gak kerasa 4 jam lamanya. Nanda nemani kamu dengan berbagai lagu hits dan juga informasi terupdate di hari ini, Sobat, ya, di hari Senin yang mungkin di sebagian orang Senin itu adalah hari yang sangat melelahkan, ya kan? Meskipun, ya, setiap hari itu kayaknya capek deh, Sobat. Tapi Senin itu capeknya beda gitu, capeknya tuh kayak berat banget ya, Sobat, ya. Tapi, apapun itu aktivitas kamu di hari Senin ini, dan ya, sekarang ini kan udah jam 2 ya. Kayak jam 4 itu rata-rata orang-orang udah balik kerja, Sobat Ramai Suara. Jadi tahan, kalem, yang mau marah-marah dengan deadline sabar dulu, Sobat Ramai Suara ya, karena masih ada apa? Masih ada deadline yang lain. Dan juga setelah ini masih ada informasi terupdate jadi dan juga lagu-lagu hits untuk menemani segala aktivitas kamu di hari ini, Sobat. Jadi kamu bisa stay tune aja di 103,9 FM dan Nanda pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kita ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Jumpa kembali dengan Lintas Informasi Pramesnet edisi Senin 6 Juli 2026 bersama saya Agus Putra Pradana. Siaran ini diikuti oleh 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Tahana Ngawi, 90,6 Rahasi Media, dan 97,8 FM Radio Ronggohadi Lamongan. Baiklah sobat, kita awali informasi pertama dari Kota Magetan. Sobat, MPLS di Magetan dimulai 13 Juli. Sekolah dilarang lakukan perpeloncoan. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi Media, Adimas.
1: Baik, terima kasih. Sobat Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Dikpora Kabupaten Magetan memastikan pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS tahun ajaran 2026-2027 berlangsung ramah anak. Seluruh sekolah dilarang melakukan perpeloncoan maupun memberikan hukuman yang merendahkan martabat peserta didik baru. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Magetan Irawan mengatakan MPLS akan berlangsung selama 5 hari mulai hari Senin tanggal 13 Juli mendatang. Yang menegaskan sekolah tidak boleh menerapkan praktek perpeloncoan dalam bentuk apapun. Larangan itu juga mencakup penggunaan atribut atau aksesoris yang dapat mempermalukan peserta didik baru. Selain itu, Irawan mengingatkan seluruh satuan pendidikan untuk menghindari segala bentuk kekerasan, baik fisik maupun verbal selama pelaksanaan MPLS.
2: Tidak ada perpeloncoan, tidak ada diskriminasi, tidak ada apa ini aksesoris-aksesoris yang membuat seseorang itu memalukan, memakai algoni, capil, itu kan tidak mendidik yang bagus. Terus kekerasan, terus yang ramah.
1: Menurutnya kegiatan pengenalan sekolah harus menjadi ruang yang aman dan nyaman bagi peserta didik. Selama 5 hari pelaksanaan MPLS, sekolah diminta mengisi kegiatan dengan pengenalan lingkungan sekolah, tata tertib, budaya belajar, serta pembentukan karakter peserta didik. Salah satu materi yang ditekankan adalah penerapan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, termasuk membiasakan hidup sehat dan berolahraga.
2: Intinya itu yang pendidikan karakter yang diutamakan. Terapkan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, ya, berolahraga, membaca, literasi, numerasi, kegiatan keagamaan.
1: Dari Kabupaten Magetan, Adimas Sukocora CFM melaporkan. Kita kembali ke studio.
0: Adimas, reporter Radio Rasi FM Magetan. Berikutnya kita menuju kota Lamongan. Sobat, BNN ungkap penyelundupan 3,37 ton narkotika jenis kuncup bunga di Gresik. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Pramesora Lamongan, Arinda.
3: Baik, terima kasih sobat. Badan Narkotika Nasional berhasil menggagalkan upaya penyelundupan narkotika dalam jumlah besar di Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Sebanyak 12 orang diamankan dalam penggerebekan gudang yang menyimpan 3,37 ton narkotika jenis kuncup bunga atau cannabis buds. Narkotika itu diduga kuat akan diedarkan dalam bentuk cairan isi ulang vape. Kepala BNN Komjen Suyudi Aryo Setio mengungkapkan bahwa cannabis buds ini tidak akan diedarkan dalam bentuk konvensional, melainkan diolah sebagai bahan baku ekstrak THC untuk isi ulang rokok elektrik.
4: Kasus ini menjadi pengungkapan pertama di Indonesia terhadap upaya penyelundupan kuncup bunga cannabinoid atau cannabis buds. Asal Thailand, melalui jalur impor resmi. Barang haram tersebut disamarkan di antara tumpukan koper dan produk lateks, dilengkapi dokumen kepabeanan yang tampaknya sah, seakan-akan negara dikelabui oleh administrasi yang begitu rapi. Tetapi hari ini kita buktikan negara tidak tidur, aparat tidak lengah, dan hukum tidak dapat dipermainkan. Lebih dari sekedar penyelundupan, kasus ini memperlihatkan wajah baru ancaman narkotika.
3: Dalam operasi yang berlangsung pada 29 Juni hingga 1 Juli 2026 ini, tim gabungan BNNRI, Dirjen Bea Cukai, serta Polda Jawa Timur menangkap 12 orang yang diduga merupakan bagian dari jaringan sindikat internasional. Mereka yang ditangkap terdiri dari pengusaha jasa transportasi, pengurus perusahaan, sopir truk, oknum petugas pelabuhan, hingga seorang warga negara asing asal Tiongkok yang diduga memiliki gudang di Gresik. Hasil penyelidikan sementara menunjukkan bahwa jaringan tersebut dikendalikan oleh 2 warga negara asing yang berada di luar wilayah hukum Indonesia, yaitu seorang warga negara Malaysia berinisial CKF alias L dan warga negara Tiongkok berinisial ZL alias J. Dari Lamongan, Rinda mengabarkan, kembali ke studio. Silakan.
5: Arinda, reporter Radio Prame Suara Lamongan. Berikutnya kita menuju Kota Ngawi. Sobat, ribuan kursi kosong mayoritas SMP negeri di Ngawi gagal penuhi kuota siswa baru. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter radio Bahana Ngawi, Erlinda.
6: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, data dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi menunjukkan dari 50 SMP negeri yang mengikuti SPMB tahun ini, hanya 3 sekolah yang mampu memenuhi seluruh pagu penerimaan siswa baru. Ketiga sekolah tersebut yakni SMP Negeri 1 Jogorogo, SMP Negeri 1 Paron, dan SMP Negeri 1 Ngawi. Sementara itu, 47 SMP negeri lainnya masih menyisakan bangku kosong yang belum terisi. Kepala Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah Dikbud Ngawi Zainal Fanani menyebut kondisi tersebut dipicu oleh tidak seimbangnya jumlah lulusan sekolah dasar dengan kapasitas penerimaan yang tersedia di tingkat SMP negeri.
7: Untuk penerimaan SPMB kemarin untuk SMP ada 50 SMP negeri, kemudian untuk SD ada 470 SD negeri. Kemudian dari total itu ada yang tidak terpenuhi pagu. Yang terpenuhi untuk SMP itu hanya SMP 1 Jogorogo, SMP 1 Paron, SMP 1 Ngawi. Yang lainnya itu masih kekurangan pagu. Tapi yang mepet pagu itu seperti SMP Karangjati, SMP Geneng, kemudian SMP Widodaren, dan SMP 2 Ngawi. Termasuk SMP 5, nah ini yang hampir memenuhi pagu.
6: Perbedaan jumlah tersebut membuat banyak sekolah kesulitan memenuhi target penerimaan peserta didik baru. Fenomena ini juga menunjukkan adanya perubahan pola pilihan pendidikan masyarakat yang kini semakin beragam. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi menjadikan hasil SPMB tahun ini sebagai bahan evaluasi untuk menyusun kebijakan penerimaan siswa baru pada tahun-tahun mendatang, sehingga jumlah daya tampung sekolah dapat lebih menyesuaikan kondisi real di lapangan. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
5: Erlinda, reporter radio Bahana Ngawi. Berikutnya kita menuju Kota Lamongan. Sobat, ribuan pencinta satwa ramaikan jalan santai hewan kesayangan perdana di Lamongan. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter radio Rongga di Lamongan, Novi.
8: Baik, terima kasih sobat. Serangkaian kegiatan hari jadi Lamongan termasuk diantaranya adalah pameran hewan eksotis yang kemarin 5 Juli 2026 diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan Hewan dan Peternakan Kabupaten Lamongan, menghadirkan beragam koleksi hewan yang jarang ditemui dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari musang, kura-kura, iguana hingga ular yang berukuran besar menjadi daya tarik utama bagi pengunjung. Kata Kepala Dinas Kesehatan Hewan dan Peternakan Kabupaten Lamongan, Sofia Nurhayati, juga membenarkan bahwa pameran ini tidak hanya sebagai ajang hiburan, tetapi juga wadah bagi komunitas pecinta satwa dan berbagi pengetahuan sekaligus mempererat silaturahmi. Kegiatan ini juga bertujuan untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya merawat satwa secara tanggung jawab, termasuk mengenalkan berbagai jenis hewan eksotis kepada anak-anak.
9: Jadi kegiatan hari ini merupakan rangkaian hari jadi Lamongan, di mana setiap tahun kita pasti ada kegiatan pameran hewan eksotis. Namun saat ini ada yang baru, yaitu jalan santai bersama hewan kesayangan. Ini hal yang baru dan ini insya Allah tahun-tahun depan juga akan dilaksanakan. Jadi kita melaksanakan kegiatan ini dalam rangka kita juga mensosialisasikan kepada semua masyarakat bahwa untuk memelihara hewan kesayangan ini harusnya harus keserawan, artinya kesejahteraan hewan juga harus diperhatikan. Jadi hewan ini juga bisa diajak jalan-jalan supaya tidak jenuh di rumah. Kemudian nanti setelah jalan-jalan, nanti hewan itu bisa masuk di tempat masing-masing, di mana itu nanti ada pengobatan hewan, termasuk diantaranya ada posyandu kucing gitu.
8: Selain menikmati pameran, warga yang membawa hewan peliharaan juga dapat memanfaatkan layanan posyandu kucing secara cuma-cuma.
9: Bahwa di hewan-hewan yang tergabung di komunitas ini, kita juga akan memperhatikan terkait dengan kesehatannya. Nah, mereka kita ajak pameran ini untuk memberikan motivasi pada mereka agar mereka juga bisa memperkenalkan hewan-hewan eksotis, di mana banyak orang yang beranggapan bahwa hewan-hewan tersebut itu sangat membahayakan. Nah, ini yang perlu kita bersama-sama untuk memahami terkait dengan hewan-hewan eksotis yang saat ini juga dipamerkan.
8: Layanan tersebut meliputi pemeriksaan kesehatan dasar serta konsultasi mengenai perawatan hewan. Di kesempatan yang sama juga dihadiri oleh Wakil Bupati Lamongan, Dirham Akbar Aksara, menuturkan bahwa saat ini minat masyarakat dalam memelihara hewan kesayangan terus meningkat. Hal ini terbukti dengan antusias tingginya masyarakat bersama dengan hewan kesayangan seperti kucing, anjing, kelinci, burung, bebek, bahkan hewan-hewan eksotis yang mengikuti giat jalan sehat. Kegiatan tersebut juga diharapkan mampu menumbuhkan kepedulian anak-anak dan masyarakat terhadap kelestarian serta kesejahteraan satwa. Dari Lamongan, Novi melaporkan kembali ke studio.
5: Novi, reporter Radio Ronggo Hadi, Lamongan. Demikian tadi, baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi dan 4 sore. Saya, Agus, bersama tim redaksi yang bertugas mengucapkan sampai jumpa. Demikian tadi, telah Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hadi Lamongan.

0: 103,9 FM.
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care. 103,9 FM. Music hits and information.

0: Premes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mengkonfirmasi fenomena bedidding yang sedang terjadi di sebagian besar wilayah Jawa. Secara meteorologis, kondisi ini dipicu oleh pergerakan massa udara dari Australia yang bersifat dingin dan kering, sehingga menyebabkan penurunan suhu drastis terutama pada malam hingga dini hari. Secara fisiologis, perubahan suhu ini mengharuskan tubuh beradaptasi lebih ekstra untuk menjaga suhu inti tetap stabil. Ahli kesehatan menyarankan masyarakat untuk meningkatkan konsumsi air putih dan menjaga kehangatan tubuh guna mendukung sistem imun tetap bekerja optimal selama masa pancaroba ini. Demikian Prames News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.

lagi di Pojok Pintar on the Spot barengan sama Linda. Dan kali ini Linda gak sendirian sob, karena Linda udah ditemenin sama kakak-kakak dari bidang properti nih, yang bakal ngomongin soal rumah gitu ya. Barangkali untuk kamu yang mungkin masih bingung soal skema penyicilan dan lain sebagainya, nah boleh banget simak

0: beli rumah untuk investasi atau untuk tempat tinggal?
1: Oke, aku jawab ya. Untuk perumahan Grand Jam dan Residen Lamongan ini bisa buat dua-duanya sih. Yang pertama ada first home, bisa juga buat investasi. Karena di perumahan Grand Jam dan Residen Lamongan ini perumahan komersil juga, okay, bukan perumahan subsidi ya. Jadi untuk nilai investasinya itu sangat tinggi banget gitu.
0: Oke, okay, berarti investasi oke, okay, untuk ditinggali juga oke, okay, yeah, Kak ya. Tapi untuk sekarang ini ya, kan kalau kita jual rumah itu biasanya perspektifnya orang-orang kayak, aduh pastinya nanti kalau dijual itu lama, susah gitu kan. Nah, menurut kakak, investasi rumah di era sekarang itu menjanjikan atau enggak?
1: Untuk perumahan kami ini, apalagi perumahan komersil ini ya, untuk nilai investasinya itu sangat tinggi banget. Apalagi betul, kalau dijual ya kak ya. Beda lagi kalau subsidi. Kalau subsidi untuk kualitasnya juga beda ya, karena diatur sama pemerintah. Kalau komersil ini kan mandiri gitu. Jadi insya Allah kalau penjualan komersil ini sangat terjangkau banget sih. Sangat apa namanya, lumayan lancar gitu loh kak. Gitu.
0: Oke, okay, nah itu kan berarti masih menguntungkan lah ya di era sekarang ini. Terus juga ngomongin soal harga nih kak, biasanya kalau rumah-rumah itu kan ada skemanya, ada yang cash dan juga ada yang nyicil. Nah, boleh tuh dikasih tahu ke Sobat Rana Suara untuk perbandingannya. Kalau kita beli rumah yang cash, keuntungannya apa? Kalau kita beli rumah yang nyicil, keuntungannya apa tuh kak?
2: Oke, saya jawab ya mbak ya. Untuk keuntungannya tuh menurut saya itu beda-beda, tergantung orang, kebutuhan orang masing-masing. Untuk saya jelaskan untuk KPR dan cash sama cash tempo. Soalnya kita di perumahan Green Zamzam ini ada tiket tipe 3 pembayaran, yaitu KPR, cash keras sama cash tempo. Kalau KPR itu nanti kita bekerja sama, yang paling diprioritaskan adalah Bank BTN Syariah, atau sekarang itu sudah diganti sama Bank BSN. Itu kalau setiap tahunnya ada kenaikan, tapi cuma di tahun pertama sampai tahun kelima, setelah itu nanti aturannya flat karena kita mengikuti suku bunga bank.
0: Oke. Okay.
2: Jadi kita ada kenaikannya cukup 100.000 sampai 200.000-an aja. Kalau cash tempo itu biasanya orang-orang itu DP 50% dulu, nanti sisanya bisa dicicil selama 3 bulan. Ya, gitu. Kalau cash keras itu istilahnya cash langsung brek. Jadi enggak ada angsuran lagi. Jadi langsung cash tunai, secara tunai kayak gitu.
0: Oke, okay, berarti ada beberapa tipe pembayaran gitu ya, Kak ya. Tapi kalau misalkan nih warga Lamongan mau beli perumahan di Grand Zamzam, terus mereka tuh kayak punya uangnya masih terbatas gitulah ya. Dan kalau mau nyicil, itu amannya di cicilan yang range berapa atau ambil pilihan yang mana tuh?
2: Untuk yang lebih amannya kita ada di unit Nabawi ya. Sekarang lagi di bulan ini kita lagi ada promo flash sale. Nilai KPR-nya di 249 aja. Jadi angsurannya di 1 jutaan aja. Itu yang paling aman deh ya. Tenornya di 20 tahun.
0: Oke, itu 20 tahun tenor yang paling lama atau bagaimana itu, Kak?
2: Untuk yang paling lama kita ada di 25 tahun, minimalnya di 10 tahun sampai 15 tahunan.
0: Oke, berarti ada beberapa pilihan juga yang tentunya itu bisa dipilih sama Sobat Rana Suara yang mau beli rumah dan disesuaikan sama gaji, terus sama kemampuan menyicil gitu ya. Nah, kalau misalkan nih Kak ya, di tengah-tengah tuh, kan kita ambil cicilan di Grand Zamzam, terus ternyata dia ambil tenor 10 tahun misalkan. Habis itu di tengah-tengah atau di 3 tahun pertama, terus dia nggak mampu atau nge-stop cicilannya, nah itu bakal ada kebijakan yang seperti apa? Rumah yang dikembalikan, terus uangnya hangus, atau seperti apa tuh?
1: Oke, aku jawab ya. Untuk apa namanya, kita kan kerjasama sama BSN ya. Jadi BSN tuh enaknya kalau misalnya dia nggak apa namanya, nggak kuat ngangsurnya ya, macet di tengah jalan itu. Biasanya kita obrolkan baik-baik, kendalanya seperti apa gitu kak. Jadi nggak langsung dilelang gitu.
0: Oke.
1: Seperti itu.
0: Berarti memang untuk dicarikan solusinya terlebih dahulu.
1: Iya
0: gitu,
1: betul
0: ya.
1: Banget. Jadi dicarikan solusi dulu, nanti gimana kendalanya langsung biasanya langsung dikasih apa namanya keringanan sama BSN juga.
0: Gitu. Oh gitu. Berarti tergantung juga bagaimana si pembeli rumah tadi itu.
1: Betul banget, kendalanya seperti apa.
0: Tapi untuk selama kakak di marketing tuh ya, pernah nggak menemui kayak kendala-kendala seperti itu ketika di lapangan?
1: Kalau saya itu belum

0: pernah sih kak. Iya, kalau saya belum pernah. Kalau apa namanya, biasanya kita kan mungkin telatnya itu 1 bulan 2 bulan itu wajar ya kakak ya. Mm-hmm. Seperti itu. Kalau misalnya telat sampai 3 bulan itu langsung pihak BSN biasanya hubungi sama developer dulu gitu. Nanti kita hubungi sama pihak usernya, kendalanya seperti apa, nanti kita omongkan sama pihak banknya.
1: Oke, berarti meskipun komersil, tapi kalau kamu ada masalah dibantu ya Sob ya, sampai dengan selesai dan juga nggak langsung dilelang rumahnya. Betul. Jadi diusahakan untuk solusi yang terbaik gitulah ya. Nah itu Sobat Ramai Suara, jadi kamu yang masih bingung, masih pusing soal rumah komersil, nyicil atau cash, investasinya menguntungkan atau enggak, udah terjawab sama kakak-kakak marketing dari Grand Zamzam kali ini. Dan juga semoga kamu nggak bingung lagi dengan dengerin insight kita kali ini gitu ya. Dan kita akan ketemu lagi di pojok pintar berikutnya, masih barengan sama aku Linda. Sampai jumpa.
2: Ramai Suara.

0: 103,9 FM. Drama Suara. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care
0: 103,9 Prama Suara FM.
4: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
5: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
4: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
0: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya.
5: Nih.
4: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh, kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua
1: mau dong.
5: Taste good.
4: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
3: 103,9 FM, music hits and information.

0: Update terpanas dari lapangan hijau, ini dia Promes Goal.
1: Meski tak lagi secepat dulu, Cristiano Ronaldo kini mengandalkan kecerdasan bermain dan penempatan posisi yang krusial bagi Portugal di ajang sepak bola terbesar dunia 2026. Bagaimana peran vitalnya dalam menopang performa tim? Mari kita simak analisisnya bersama Mas Adit, pengamat sepak bola sekaligus Direktur Bisnis Persela Lamongan.
2: Kalau Ronaldo kan sekarang ini kan memang dia bukan secepat kemarin-kemarin ya. Tapi dia sudah menggunakan think smart-nya, sudah menggunakan sepak bola cerdasnya, position, kemudian dia yang dijaga banyak back atau stopper dari Kroasia sehingga memudahkan pemain lain dalam menusuk ke lini-lini kotak penaltinya gitu.
0: Barusan update pesta sepak bola dunia di Promes Gol. Tetap di Promes Suara 103,9 FM untuk gol-gol selanjutnya.
3: Promes Suara.
4: News, hits, and information. Promes Suara.

0: 103,9 FM Drama Suara.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Light Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give Light Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give Light Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
0: Prame Suara 103,9 FM.

0: 103,9 FM. Drama Suara.
1: Kamu tahu nggak? Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
2: Oh iya? Teknologi apa tuh?
1: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
3: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
4: Brama Suara.
5: Music, Friend, Information. Brama Suara.

Premes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi atau PVMBG memberikan pembaruan informasi terkait status Gunung Semeru yang berada di level 3 atau siaga. Berdasarkan pengamatan instrumental, aktivitas erupsi saat ini disertai dengan guguran awan panas yang mengarah ke sektor tenggara. Sebagai langkah standar operasional prosedur, masyarakat dilarang melakukan aktivitas dalam radius 5 km dari kawah aktif. Informasi ini penting untuk diperhatikan oleh warga maupun pelaku usaha di sekitar aliran sungai Besuk Kobokan, mengingat curah hujan yang tinggi di puncak gunung dapat meningkatkan resiko lahar dingin. Demikian Promes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.

Kamu bangga Indonesia terkenal dengan alamnya yang indah? Simpan dulu kebanggaanmu. Faktanya, di balik indahnya Bali atau Raja Ampat, negara kita memegang gelar juara yang begitu memalukan. Kita adalah penyumbang sampah plastik ke laut terbesar kedua di dunia. Tiap tahun, jutaan ton plastik di negara ini berakhir di lautan. Pertanyaannya, siapa yang paling bertanggung jawab? Apakah murni karena kamu malas buang sampah pada tempatnya? Atau korporasi raksasa yang sengaja cuci tangan? Welcome to Pojok Pintar. Ayo kita bongkar kebodohan sistem yang satu ini ya sob. Krisis sampah plastik ini bukan cuma soal estetika sungai yang jadi jelek. Ini soal nyawa dan masa depan. Ketika sampah-sampah plastik ini terombang-ambing di laut,

0: larangan kantong plastik di minimarket dan supermarket di berbagai daerah. Tapi, coba lihat kenyataannya. Itu cuma solusi kosmetik. Kenapa? Karena penyumbang sampah plastik terburuk di negara ini bukan sekedar kantong kresek, melainkan kemasan saset berlapis-lapis, alias multi-layer dari produk kebutuhan sehari-hari nih. Mulai dari sampo, kopi, sampai deterjen ya. Kemasan saset ini secara ekonomi tidak ada nilainya untuk didaur ulang oleh pemulung. Ujung-ujungnya pasti dibakar atau lari ke sungai. Ya, pemerintah sebenarnya punya aturan Extended Producer Responsibility lewat Permen LHK nih. Aturan ini mewajibkan produsen untuk menarik kembali kemasan plastik mereka, tapi sebenarnya ya, realitanya implementasinya sangat lemah. Tanpa sanksi yang jelas, dan aturan itu cuma jadi macan kertas. Tanya saja pada nelayan di pesisir ya, hari ini saat mereka menarik jaring di laut, yang mereka dapatkan lebih banyak bungkus mie instan dan saset minuman sisa puluhan tahun yang lalu daripada ikan segar. Mereka yang hidupnya bergantung pada laut harus kehilangan mata pencaharian. Sementara perusahaan yang mencetak kemasan itu ya, ogang-angking kaki menikmati triliunan rupiah keuntungan di gedung bertingkat ibu kota. Disinilah letak ketidakadilannya. Korporasi Fast Moving Customer Goods Raksasa terus memproduksi kemasan plastik saset jutaan pcs setiap harinya. Karena itu murah dan bikin profit mereka jadi lebih maksimal. Lalu, saat kemasan itu jadi sampah, siapa yang harus bayar biaya pengelolaannya? Siapa yang harus bayar biaya kesehatan karena pencemaran mikroplastiknya? Ya kita, masyarakat pembayar pajak dan lingkungan yang harus menanggung beban eksternalitasnya. Banyak korporasi yang bikin program bank sampah atau daur ulang. Maaf, tapi sebagian besar itu cuma greenwashing. Praktik cuci tangan agar mereka terlihat peduli lingkungan, padahal ya, mesin pabrik mereka terus mencetak plastik baru setiap detiknya. Ini omong kosong. Solusinya harus tegas, pemerintah jangan cuma berani menekan konsumen kecil, berani tidak pemerintah memberi sanksi yang keras, memajaki, atau bahkan melarang korporasi raksasa memproduksi kemasan saset yang tidak bisa didaur ulang. Ya, sebenarnya kuncinya ada di paksa mereka investasi ke teknologi kemasan ramah lingkungan, bukan membebankan masalahnya ke rakyat. Dan buat kamu ya, berhentilah cuma merasa bersalah. Mulai sekarang, kita harus kritis menuntut pertanggungjawaban dari merek-merek yang kita beli setiap harinya. Nah, menurut kamu, mungkinkah pemerintah kita berani menindak tegas korporasi raksasa penghasil sampah ini? Atau mereka udah kalah duluan? Tulis pendapat tajammu di kolom komentar. Jangan lupa like, share fakta ini biar makin banyak yang melek. Dan subscribe Pojok Pintar. Aku Lia, salam kritis dan sampai jumpa.
1: 103,9 FM. Rama Suara.

0: dari Wings Food.
1: 103,9 FM Rama Suara.
2: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
3: Duh, rame banget, jadi enak deh.
4: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
5: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
4: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
5: Oh, ini so fresh citrus mbak.

0: 103,9 Prameswara FM.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
3: fresh banget rasanya.
1: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
5: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: update terpanas dari lapangan hijau, ini dia Promes Goal.
1: Dinamika pertandingan bola terbesar dunia 2026 semakin ketat. Ketajaman strategi sekaligus mentalitas juara kini menjadi pembeda utama di lapangan. Lantas, bagaimana sebenarnya Swiss mampu mendominasi lewat kedisiplinan permainan mereka? Mari kita simak ulasan selengkapnya bersama Mas Adit, seorang pengamat sepak bola sekaligus direktur bisnis Persela Lamongan.
2: Ya, kalau kedudukan besar pastinya dari Swiss salah satunya ya. Klub yang ya kita udah dari Switzerland, di mana di dalam laga-laga yang dia lakukan, ternyata di dalam pertandingan yang besar itu memang butuh ketenangan, butuh organisasi yang baik, butuh orkestrasi permainan yang epic, kan seperti itu. Kita lihat di Swiss cukup berhasil dalam melakukan itu, tenang, sehingga banyak poin plus yang didapatkan dari beberapa laga dengan yang lainnya, begitu.
0: Barusan update pesta sepak bola dunia di Promes Goal. Tetap di Promes Suara 103,9 FM untuk Goal selanjutnya.
3: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Kita ikuti lintas informasi Promisnet.
2: Sobat, kita ikuti lintas informasi Promisnet edisi Senin 6 Juli 2026 bersama saya Fatur. Siaran ini diikuti oleh 103,9 FM Promis Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 FM Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hadi Lamongan. Baiklah sobat, kita awali informasi pertama dari Kota Ngawi. Sobat, jamasan dan kirap 5 pusaka warnai peringatan hari jadi Kabupaten Ngawi ke-668. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Bahana Ngawi, Erlinda.
3: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, suasana hikmat menyelimuti Pendopo Widyagraha pada Sabtu 4 Juli 2026 malam saat pemerintah Kabupaten Ngawi menggelar prosesi jamasan dan kirab pusaka sebagai bagian dari rangkaian peringatan hari jadi Kabupaten Ngawi ke-668. Tradisi yang dimulai pukul 19.00 WIB ini dipimpin langsung oleh Bupati Ngawi Oni Anwar Harsono dan diikuti jajaran Forkopimda, tokoh budaya, serta masyarakat. Hadir dalam prosesi tersebut Wakil Bupati Ngawi Dwi Rianto Chatmiko, Ketua DPRD Kabupaten Ngawi, Sekretaris Daerah, Kepala OPD, tokoh budaya hingga pasukan kirab dari Keraton Surakarta yang turut menghadirkan suasana sakral dan kental akan nilai-nilai budaya Jawa. Prosesi diawali dengan jamasan atau penyucian benda-benda pusaka peninggalan pemerintahan terdahulu. Setelah itu, kelima pusaka dikirap sebagai bentuk penghormatan kepada para leluhur sekaligus sarana mengenalkan warisan budaya Kabupaten Ngawi kepada masyarakat. Bupati Ngawi Oni Anwar Harsono mengatakan tradisi jamasan bukan sekedar seremoni tahunan tetapi juga menjadi pengingat pentingnya menjaga nilai-nilai sejarah dan budaya yang diwariskan para pendahulu.
4: Ingin menambah kemudian kelakuan Kabupaten Ngawi ini tengar untuk setiap kepala daerah atau pimpinan dari waktu ke waktu di kemudian hari nanti ini ada apa ya istilahnya tinggalan pusaka. Tahun ini kami beri nama Kanjeng Kyai Margesit dengan harapan ya tentu perlambang Margesit ini salah satu sekertanya sang pencari. Sang pencari itu dengan bahasa modernnya inovator. Di riwayat Margesit itu dengan harapan pada kelahiran Margesit bukan zaman lagi kurang bersahabat yang diharapkan setelah Pandowo ini ada solusi untuk mengatasi berbagai macam permasalahan.
3: Tahun ini peringatan Hari Jadi Ngawi terasa lebih istimewa karena hadirnya satu pusaka baru, yakni Kiai Parikesit yang didatangkan dari Sanggar Keris Mataram, Yogyakarta. Ia menjelaskan Kiai Parikesit memiliki filosofi sebagai sosok pencari yang mampu menemukan jalan keluar dalam setiap tantangan. Nilai tersebut dinilai relevan dengan semangat pembangunan Kabupaten Ngawi di tengah dinamika zaman. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
2: Baik, terima kasih Erlinda, reporter dari Radio Bahana Ngawi. Berikutnya kita menuju Kota Magetan. Sobat, dukung Kabupaten Layak Anak, Dinas PPKB P3A dan PKK Magetan bersihkan 5 tempat ibadah ramah anak. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi FM Magetan, Adi Mas.
5: Baik, terima kasih. Sobat, Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak P2KB P3A Kabupaten Magetan bersama tim penggerak PKK Kabupaten Magetan menggelar aksi bersih-bersih di Masjid Rizki Iman Dukuh Pulutan Desa Banjarpanjang Kecamatan Ngariboyo. Kegiatan yang melibatkan Forum Anak Duta Gendre Kader PKK serta masyarakat setempat menjadi bagian dari program Tempat Ibadah Ramah Anak atau TIRA untuk mendukung terwujudnya Kabupaten Layak Anak atau KLA. Kepala Dinas P2KB P3A Kabupaten Magetan Sukartini mengatakan kegiatan di Masjid Rizki Imam merupakan kegiatan di hari ketiga dari rangkaian aksi bersih-bersih di 5 tempat ibadah ramah anak yang tersebar di Kabupaten Magetan. Menurut Sukartini, sekitar 100 peserta terlibat dalam kegiatan tersebut. Mereka membersihkan area masjid, toilet, tempat wudhu hingga lingkungan sekitar yang setiap hari digunakan masyarakat dan anak-anak untuk kegiatan TPA.
6: Hari ketiga ini kita kaitan dengan masjid yang ada di sini, di lokus ini, itu kondisinya tidak baik-baik saja. Tiap hari dipakai, terus ini juga untuk dininya TPA anak-anak. Harapannya nanti kaitan dengan TIRA, tempat ibadah layak anak ini bisa mendukung penilaian KLA Kabupaten Layak Anak.
5: Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Magetan Arini Handayani mengatakan Masjid Rizki Iman di Dukupulutan Desa Banjar Panjang Kecamatan Ngarboyo dipilih karena tidak hanya menjadi tempat ibadah tetapi juga dimanfaatkan sebagai tempat belajar Al-Quran bagi anak-anak melalui kegiatan Taman Pendidikan Al-Quran TPA. Menurutnya lingkungan yang bersih dan nyaman akan membuat anak-anak lebih bersemangat belajar sekaligus menanamkan kebiasaan menjaga kebersihan sejak dini. Arini menambahkan kegiatan tersebut menjadi bentuk kerja nyata anak-anak selama masa libur sekolah. Selain menciptakan lingkungan tempat ibadah yang bersih dan nyaman, kegiatan tersebut juga menanamkan nilai gotong royong dan kepedulian sosial kepada generasi muda. Dari Kabupaten Magetan, Adima Sukocora Seva melaporkan. Kita kembali ke studio.
2: Baik, terima kasih Adimas, reporter dari Radio Rahasia FM Magetan. Selanjutnya kita menuju kota Lamongan. Sobat, menurut Bupati Lamongan, 65% jalan di Lamongan kini dalam kondisi baik. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Prameswara Lamongan, Nanda.
7: Baik, terima kasih Sobat. Bupati Lamongan, Yuhranur Effendi, mengungkapkan bahwa 65% ruas jalan di Kabupaten Lamongan kini dalam kondisi mantap. Hal ini disampaikan saat peresmian ruas jalan poros Maindu Blawirejo, Kecamatan Kedungpring. Capaian tersebut merupakan hasil dari program prioritas Jamula Jalan Mulus Lamongan yang bertujuan meningkatkan konektivitas serta mendorong ekonomi daerah. Tahun ini, Pemkab Lamongan menargetkan perbaikan 48 ruas jalan strategis dengan total panjang 35,1 km. Keberhasilan pembangunan di Desa Maindu sendiri tak lepas dari semangat gotong royong, di mana proyek rekonstruksi jalan sepanjang 1,6 km tersebut merupakan hasil sinergi antara Pemkab Lamongan dengan swadaya masyarakat serta kontribusi dari para diaspora setempat. Kedepan, pembangunan akan terus berlanjut melalui program Jamula Mantap yang menyasar jalan poros antar wilayah seperti ruas Pucuk Laren dan Mantup Sambeng. Selain perbaikan fisik, Pemkab Lamongan juga akan segera merealisasikan program Lamongan Menyala dengan memasang 10.000 titik lampu penerangan jalan melalui skema kerjasama dengan Badan Usaha atau KPBU guna menjamin keselamatan dan kenyamanan warga beraktivitas di malam hari. Dari Lamongan, Nanda melaporkan kembali ke studio. Silakan.
2: Baik, terima kasih Nanda, reporter dari Radio Prameswara Lamongan. Masih dari Lamongan. Sobat, harumkan nama daerah di tingkat nasional. Dua akademi sepak bola asal Lamongan resmi berlaga di Piala Presiden 2026. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Ronggo Hadi Lamongan, Bagus.
8: Baik, terima kasih. Dua tim sepak bola usia dini perwakilan Kabupaten Lamongan, yakni Kemendung Football Academy atau KFA U10 dan Persela Academy U12 resmi melaju untuk unjuk gigi dalam putaran nasional Festival Sepak Bola Piala Presiden 2026. Kompetisi bergengsi yang mempertemukan akademi serta sekolah sepak bola terbaik dari seluruh Indonesia ini diselenggarakan di Jogja Expo Center Yogyakarta mulai tanggal 6 hingga 11 Juli 2026. Kedua tim kebanggaan masyarakat Lamongan tersebut telah bertolak menuju lokasi turnamen sejak Minggu 5 Juli 2026 dengan membawa misi besar untuk mengharumkan nama Lamongan sekaligus mewakili Provinsi Jawa Timur di panggung olahraga nasional. Ketua ASKAP PSSI Lamongan Edi Yunan Ahmadi mengonfirmasi keberangkatan kedua tim dan berharap agar para pemain muda mampu menunjukkan performa terbaik dengan mengutamakan kedisiplinan serta sportivitas tinggi selama fase penyisian grup berlangsung. Pada kategori U12, Persela Akademi yang tergabung dalam grup B bersama Bima Putra Blitar dijadwalkan melakoni laga perdana melawan SSB Agas Jaya Sumatera Utara dan SSB Mimika United pada Senin 6 Juli 2026. Sebelum akhirnya menutup fase grup dengan menantang Persebi Boyolali pada Selasa esok hari. Sementara itu, pada kategori U10, Kemendung Football Academy yang lolos mendampingi Satria Muda Sidoarjo siap bersaing ketat memperebutkan tiket babak gugur melawan tim-tim tangguh seperti Jakarta Academy, Wasaka Muda Indonesia, dan SSB Gelora Muda demi memperoleh pengalaman bertanding yang berharga bagi masa depan sepak bola Lamongan. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan, kembali ke studio.
2: Baik, terima kasih Bagus, reporter dari Radio Ronggo Hadi, Lamongan.
9: Demikian tadi, baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap hari Senin sampai dengan Jumat. Saya Fatur bersama tim redaksi yang bertugas mengucapkan sampai jumpa.
10: Demikian tadi, telah Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hati Lamongan.

0: 103,9 FM Brahma Suara.
1: Mimpi jadi dokter gigi bukan cuma keren, tapi peluangnya besar banget. Tahukah kamu, Indonesia masih butuh 10.000 dokter gigi tambahan. Wujudkan mimpimu di IIK Bekta Kediri. Institut kesehatan pertama dan terlengkap di Indonesia yang sudah terakreditasi unggul. Di sini kamu bisa menempuh S1 kedokteran gigi hingga pendidikan profesi dokter gigi. Belajar gak cuma teori, kamu akan praktek langsung dengan fasilitas modern, termasuk rumah sakit gigi dan mulut sebagai tempat latihan. Gak semua kampus punya fasilitas selengkap ini loh. Jadi, skill kamu benar-benar siap untuk terjun ke dunia kerja. Spesial buat kamu, diskon 50% biaya formulir pendaftaran pakai kode referral BW Prameswara. Mau tunggu SNBT dulu? Tenang, IIK Bekta Kediri memberikan jaminan uang kembali 100% jika kamu diterima di SNBT. Plus, tersedia beasiswa hingga 100% sampai lulus. Jangan sampai ketinggalan, daftar sekarang di www.pmb.iik.ac.id atau langsung ke kampus IIK Bekta Kediri, Jalan Kiai Haji Wahid Hasyim nomor 65. Info lebih lengkap hubungi 0857-1717-1735. Wujudkan cita menjadi dokter gigi dari sini. IIK Bekta, mengabdi dengan ilmu, melayani dengan hati.
0: Prameswara 103,9 FM.
2: Bu Nana.
3: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
3: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
3: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
4: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
3: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
4: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
3: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
0: Wings Care. 103,9 Prameswara FM.

0: Prames News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Sektor ekonomi kreatif Indonesia mencatatkan pertumbuhan signifikan sebesar 6,86% yang berkontribusi besar terhadap PDB nasional. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik atau BPS, subsektor televisi dan radio menjadi salah satu pilar penopang pertumbuhan tersebut selain kuliner dan fashion. Tren ini menunjukkan pergeseran perilaku konsumen yang kini lebih mengutamakan konten berbasis informasi dan hiburan yang terkurasi. Pertumbuhan ini juga didorong oleh peningkatan akses digital yang mempermudah para pelaku kreatif untuk menjangkau pasar nasional secara lebih luas. Demikian Prames News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
1: Prames Suara.
2: News, hits, and information. Prames Suara.

0: 103,9 FM, Music is and Information.
1: 103,9 FM Music It's an Information. Selamat sore Sobat Pramaya Suara ya. Ketemu lagi barengan sama aku Lia di Ngetime sore hingga malam hari ini ya. Seperti biasa aku bakal nemenin kamu dari jam 4 hingga jam 8 malam nanti nih Sob. Dan spesial ya Sob, ini hari Senin. Hari Senin tuh identik dengan hal yang agak berat ya. Kamu setuju gak dengan hal ini? Kadang juga ada quote yang bilang kalau misal semoga harimu Senin terus. Kayak kita ngedoain orang biar harinya berat terus ya Sob ya. Dan terkait ini sih, ngomongin soal Senin ya, itu juga ada hal-hal yang perlu kita amati nih dari segi harga-harga bahan di pasar. Nah, tapi sebelum itu nih Sob ya, semangat baru buat di awal minggu ya, biasanya dari Senin. Energi kamu tuh masih full gak sih hari jam segini, di jam-jam sore gini tuh ya Sob ya. Tentu saja ya, barengan sama aku, semoga barengan sama aku nanti bakal happy terus ya. Dan spesial buat sore hari ini ya, kita akan ngomongin seputaran update yang lagi ada di pasar kita nih Sob. Pas buka dompet, buat belanja ke pasar ya pagi, kayaknya ada yang bikin kaget. Ya, bener banget, harga cabai nih Sob, lagi jadi sorotan. Kira-kira ya, kalau harga cabai terus melambung ya Sob ya, apa kita harus mulai bercocok tanam ya? Di pekarangan rumah nah, ngomongi soal tentang apakah kita harus bercocok tanam. Apakah di rumah kamu juga ada pekarangannya? Nah, kalau misal rumah kamu gak ada pekarangannya, terus gimana? Nah, kita akan bahas itu lebih detail ya Sob ya. Tapi sebelum itu, kita absen dulu. Menurut kamu, kalau punya lahan kosong, kamu lebih milih nanam apa? Gitu. Cabai? Tomat? Atau sayuran lainnya? Nah, kamu boleh banget komen-komen aja ke WhatsApp Radio Pramaya Suara di 0812-302-1039. Sambil nunggu komen-komen kamu masuk ya Sob ya, buat memulai pertemuan kita sore hari ini nih, aku bakal setelin lagu dari Lucas Graham, 7 Years. Selamat mendengarkan.

0: kembali lagi di Pojok Pintar on the Spot barengan sama Linda. Dan kali ini Linda gak sendirian sob, karena Linda udah ditemenin sama kakak-kakak dari bidang properti nih, yang bakal ngomongin soal rumah gitu ya. Barangkali untuk kamu yang mungkin masih bingung soal skema penyicilan dan lain sebagainya, nah boleh banget simak obrolan kita sampai akhir nanti sob. And by the way, kita mau kenalan dulu nih, ada kak siapa di sini?
1: Oke, halo, selamat sore. Aku Santa dari marketing perumahan Grand Jam-Jam Residen Lamongan. Ini teman aku.
2: Halo, nama aku Lisa Setia Yuda Mayanti. Saya juga dari marketing properti di perumahan Grand Jam-Jam Residen Lamongan.
0: Oke, berarti di kali ini Linda barengan sama Kak Santa dan juga Kak Lisa panggilannya.
2: Iya,
0: gitu, oke. Nah ini kan marketing ya Kak ya, pastinya orang kalau mau beli rumah itu banyak banget tuh yang dipengenin. Entah mereka pengen tinggalin sendiri atau mungkin mereka juga pengen investasi untuk jangka panjangnya. Nah selama kakak-kakak ada di marketing, itu lebih banyaknya mereka yang beli rumah untuk investasi atau untuk tempat tinggal?
1: Oke, aku jawab ya. Untuk perumahan Grand Jam-Jam Residen Lamongan ini bisa buat dua-duanya sih. Yang pertama ada first home, bisa juga buat investasi. Karena di perumahan Grand Jam-Jam Residen Lamongan ini perumahan komersil juga, okay. Bukan perumahan subsidi ya. Jadi untuk nilai investasinya itu sangat tinggi banget gitu.
0: Oke, berarti investasi oke, untuk ditinggali juga oke,
1: iya,
0: ya Kak ya. Tapi untuk sekarang ini ya, kan kalau kita jual rumah itu biasanya perspektifnya orang-orang kayak aduh pastinya nanti kalau dijual itu lama, susah gitu kan. Nah menurut kakak, investasi rumah di era sekarang itu menjanjikan atau enggak?
1: Untuk perumahan kami ini, apalagi perumahan komersil ini ya, untuk nilai investasinya itu sangat tinggi banget. Apalagi
0: betul,
1: kalau dijual ya kak ya. Beda lagi kalau subsidi. Kalau subsidi untuk kualitasnya juga beda ya, karena diatur sama pemerintah. Kalau komersil ini kan mandiri gitu. Jadi insya Allah kalau penjualan komersil ini sangat terjangkau banget sih. Sangat apa namanya, lumayan lancar gitu loh kak. Gitu.
0: Oke, nah itu kan berarti masih menguntungkan lah ya di era sekarang ini. Terus juga ngomongin soal harga nih kak, biasanya kalau rumah-rumah itu kan ada skemanya, ada yang cash dan juga

0: Kalau setiap tahunnya ada kenaikan, tapi cuma di tahun pertama sampai tahun kelima. Setelah itu nanti aturannya flat, karena kita mengikuti suku bunga bank.
1: Oke. Okay.
0: Jadi kita ada kenaikan, kenaikannya cukup 100.000 sampai 200.000-an aja. Kalau cash tempo itu biasanya orang-orang itu DP 50% dulu, nanti sisanya bisa dicicil selama 3 bulan. Ya gitu. Kalau cash keras itu istilahnya cash langsung brek. Jadi enggak ada angsuran lagi. Jadi langsung cash tunai secara tunai kayak gitu.
1: Oke, okay, berarti ada beberapa tipe pembayaran gitu ya, Kak ya. Tapi kalau misalkan nih warga Lamongan mau beli perumahan di Grand Zamzam, terus mereka tuh kayak punya uangnya masih terbatas gitulah ya. Dan kalau mau nyicil itu amannya di cicilan yang range berapa atau ambil pilihan yang mana tuh?
0: Untuk yang lebih amannya kita ada di unit Nabawi ya. Sekarang lagi di bulan ini kita lagi ada promo flash sale. Nilai KPR-nya di 249 aja. Jadi angsurannya di 1 jutaan aja. Itu yang paling aman deh ya. Tenornya di 20 tahun.
1: Oke, itu 20 tahun tenor yang paling lama atau bagaimana itu, Kak?
0: Untuk yang paling lama kita ada di 25 tahun, minimalnya di 10 tahun sampai 15 tahunan.
1: Oke, berarti ada beberapa pilihan juga yang tentunya itu bisa dipilih sama Sobat Rana Soleh yang mau beli rumah dan disesuaikan sama gaji, terus sama kemampuan menyicil gitu ya. Nah, kalau misalkan nih Kak ya, di tengah-tengah tuh, kan kita ambil cicilan di Grand Zamzam, terus ternyata dia ambil tenor 10 tahun misalkan. Habis itu di tengah-tengah atau di 3 tahun pertama, terus dia nggak mampu atau nge-stop cicilannya, nah itu bakal ada kebijakan yang seperti apa? Rumahnya dikembalikan, terus uangnya hangus, atau seperti apa tuh?
2: Oke, aku jawab ya. Untuk apa namanya, kita kan kerjasama sama BSN ya. Jadi BSN tuh enaknya kalau misalnya dia nggak apa namanya nggak kuat ngangsurnya ya, macet di tengah jalan itu. Biasanya kita obrolkan baik-baik, kendalanya seperti apa gitu Kak. Jadi nggak langsung dilelang gitu.
1: Oke.
2: Seperti itu.
1: Berarti memang untuk dicarikan solusinya terlebih dahulu.
2: Iya
1: gitu,
2: betul
1: ya?
2: Banget. Jadi dicarikan solusi dulu, nanti gimana kendalanya langsung biasanya langsung dikasih apa namanya keringanan sama BSN juga.
1: Gitu. Oh gitu. Berarti tergantung juga bagaimana si pembeli rumah tadi itu.
2: Betul banget, kendalanya seperti apa.
1: Tapi untuk selama Kak di marketing tuh ya, pernah nggak menemui kayak kendala-kendala seperti itu ketika di lapangan?
2: Kalau saya itu belum pernah sih Kak. Iya, kalau saya belum pernah. Kalau apa namanya, biasanya kita kan mungkin telatnya itu 1 bulan, 2 bulan itu wajar ya Kakak ya. Seperti itu. Kalau misalnya telat sampai 3 bulan tuh langsung pihak BSN biasanya hubungi sama developer dulu gitu. Nanti kita hubungi sama pihak usernya, kendalanya seperti apa, nanti kita omongkan sama pihak banknya.
1: Oke, berarti meskipun komersil, tapi kalau kamu ada masalah dibantu ya Sob ya, sampai dengan selesai dan juga gak langsung dilelang rumahnya.
2: Betul.
1: Jadi diusahakan untuk solusi yang terbaik gitulah ya. Nah itu Sobat Ramai Suara, jadi kamu yang masih bingung, masih pusing soal rumah komersil, nyicil atau cash, investasinya menguntungkan atau enggak, udah terjawab sama kakak-kakak marketing dari Grand Zamzam kali ini. Dan juga semoga kamu gak bingung lagi dengan dengerin insight kita kali ini gitu ya. Dan kita akan ketemu lagi di pojok pintar berikutnya, masih barengan sama aku Linda. Sampai jumpa.
3: Terus 3,9 FM. Rama Suara.

0: 103,9 FM.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai
1: gampang.
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wings Care
0: 103,9 Prameswara FM.
6: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
7: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
6: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
8: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya.
7: Nih.
6: So caramelized, tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
7: Mau dong.
6: Taste good. Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Prameswara.
0: News, gear, and information. Prameswara.

0: Update terpanas dari lapangan hijau, ini dia Promise Goal.
1: Strategi pragmatis dan efisiensi permainan menjadi kunci utama dalam mengoptimalkan setiap celah di lapangan bagi timnas Portugal di ajang sepak bola terbesar dunia tahun 2026. Mari kita simak analisis mendalam bersama Mas Adit, pengamat sepak bola sekaligus Direktur Bisnis Persela Lamongan.
2: Kita juga harus harus mengakui coach Portugal Martinez ya. Jadi dia benar-benar dia tahu kalau Kroasia ini kan punya ball position yang baik, sehingga dia tahu tengahnya juga ada Luka Modric yang luar biasa, sehingga sangat kuat sekali. Tetapi kita tahu Portugal ini dengan pragmatismenya dan efisiensi, sehingga dia bisa mengoptimalkan ketika ada celah, ketika ada serangan balik dioptimalkan ya, sampai dengan ada beberapa gol yang tercipta seperti itu.
0: Barusan update pesta sepak bola dunia di Promise Goal. Tetap di Promise Suara 103,9 FM untuk gol-gol selanjutnya.
3: Promise Suara.
4: Music and information. Promise Suara.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information. Nah sobat ya, masih bersama dengan aku Lia di Ngetem Sore hingga malam hari ini ya sob ya. Dan tadi kita ngomongin persoalan kalau misal kamu punya lahan kosong ya sob ya, kamu mau tanam apa tuh. Ini ada komen-komen yang masuk nih, ini ada dari Burina ya, Lamongan Kota. Aduh Lia, harga cabai sekarang emang bikin pusing sih, pagi ini aja saya beli udah naik lagi. Kayaknya ide nanam sendiri emang bagus sih, tapi masalahnya lahan di rumah tuh sempit, cuma bisa pakai pot, bisa nggak ya? Waduh, kalau ini ya, Burina ya, kalau misal kita ngomongin soal cabai deh, mungkin bisa pakai polybag ya, atau pot yang kecil aja itu cukup gitu. Tapi nanti jangan lupa dipindahin ya, kalau misal udah selesai di satu pot banyak tumbuhannya ya, dipisahin biar dia tetap bisa tumbuh maksimal gitu ya, Burina ya, mantap banget tuh. Ini ada lagi dari Pak Slamet ya. Setuju banget kalau harus berkebun. Saya di rumah ada lahan sedikit. Saya tanami cabai sama tomat, lumayan lah. Nggak perlu ke pasar buat kebutuhan dapur seharian. Apalagi kalau emang ada program dari Pemkab ya, harusnya warga makin semangat buat mandiri pangan. Real, bener banget. Jadi kalau misal ada dukungan dari pemerintah ya, kita jadi lebih excited gitu ya sob ya. Dan terkait ini sih, Bapak Slamet ya, udah ada cabai, udah ada tomat. Kalau ngomongin soal cabai itu biasanya kalau udah ada tanamannya sendiri di rumah ya, kalau kita beli gorengan, itu tinggal nyeplos aja. Kalau kamu tipe-tipe yang kayak gini, enggak mirip-mirip sama Pak Slamet ya sob ya. Kalau kamu samaan, kamu boleh banget komen-komen aja ya, aku tunggu. Atau kamu yang lainnya punya komen-komen yang lebih menarik, boleh banget ke WhatsApp Radio Prame Suara ya, di 0812-302-1039 gitu. Aku tunggu ya, karena aku bakal nemenin kamu sampai di jam 8 malam nanti, jadi masih lumayan banget nih sob. Nah buat kamu ya, spesial buat sore hari ini, kamu jangan kemana-mana, ini aku bakal selin lagu dari Alan Walker featuring Putri Ariani dan Pedro Elias, Who I Am. Selamat mendengarkan.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information. Nah sobat ya, masih bersama dengan aku Lia di Ngetem Sore hingga malam hari ini ya sob ya. Dan ngomongin soalan terkait kalau misal kamu punya lahan yang kosong ya, kamu mau tanam apa? Persoalan tentang cabai rawit yang ternyata naik nih ya. Ini aku barusan ngecek ya dari berita yang ada ya sob ya. Harga pangan kompak naik, cabai rawit merah tembus di 80.000 sekian per kilonya. Waduh. Nah, ini nih sob ya. Dan seluruh jenis beras naik sih ya. Bawang, gula, minyak goreng juga kompak nih sobat. Buat kamu yang kiranya juga ngerasain yang namanya kenaikan harga ini ya per hari ini spesial. Kamu boleh banget absen dulu ya, aku tunggu. Ke WhatsApp Radio Prameswara tentunya di 0812-302-1039. Sebelum aku spill-spill lagi harga pangan apa saja sih yang lagi naik ya, apakah nanem sendiri udah jadi pilihan yang tepat ya sob ya. Kamu jangan kemana-mana, stay tune terus aja bareng aku di Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: 103,9 Prameswara FM.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoy Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoy Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoy Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Prames News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mengkonfirmasi fenomena bedidding yang sedang terjadi di sebagian besar wilayah Jawa. Secara meteorologis, kondisi ini dipicu oleh pergerakan massa udara dari Australia yang bersifat dingin dan kering, sehingga menyebabkan penurunan suhu drastis terutama pada malam hingga dini hari. Secara fisiologis, perubahan suhu ini mengharuskan tubuh beradaptasi lebih ekstra untuk menjaga suhu inti tetap stabil. Ahli kesehatan menyarankan masyarakat untuk meningkatkan konsumsi air putih dan menjaga kehangatan tubuh guna mendukung sistem imun tetap bekerja optimal selama masa pancaroba ini. Demikian Prames News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
3: Prames Suara.
0: News Hits and Info.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Kamu bangga Indonesia terkenal dengan alamnya yang indah? Simpan dulu kebanggaanmu. Faktanya, di balik indahnya Bali atau Raja Ampat, negara kita memegang gelar juara yang begitu memalukan. Kita adalah penyumbang sampah plastik ke laut terbesar kedua di dunia. Tiap tahun, jutaan ton plastik di negara ini berakhir di lautan. Pertanyaannya, siapa yang paling bertanggung jawab? Apakah murni karena kamu malas buang sampah pada tempatnya? Atau korporasi raksasa yang sengaja cuci tangan? Welcome to Pojok Pintar. Ayo kita bongkar kebodohan sistem yang satu ini ya sob. Krisis sampah plastik ini bukan cuma soal estetika sungai yang jadi jelek. Ini soal nyawa dan masa depan. Ketika sampah-sampah plastik ini terombang-ambing di laut, mereka hancur menjadi partikel kecil yang disebut dengan mikroplastik. Siapa yang makan mikroplastik itu? Ikan. Lalu, siapa yang makan ikan itu? Ya, aku dan kamu. Kita secara tidak sadar sedang meracuni diri kita sendiri. Masalahnya, setiap kali isu ini dibahas, yang selalu disalahkan adalah kebiasaan masyarakat. Narasi buanglah sampah pada tempatnya ya, itu terus digaungkan. Padahal, mau dibuang ke tempat sampah manapun, plastik sekali pakai itu tidak pernah bisa terurai di alam sampai kiamat sekalipun. Pemerintah sebenarnya sudah bikin aturan, ada larangan kantong plastik di minimarket dan supermarket di berbagai daerah. Tapi, coba lihat kenyataannya. Itu cuma solusi kosmetik. Kenapa? Karena penyumbang sampah plastik terburuk di negara ini bukan sekedar kantong kresek, melainkan kemasan saset berlapis-lapis, alias multi-layer dari produk kebutuhan sehari-hari nih. Mulai dari sampo, kopi, sampai deterjen ya. Kemasan saset ini secara ekonomi tidak ada nilainya untuk didaur ulang oleh pemulung. Ujung-ujungnya pasti dibakar atau lari ke sungai. Ya, pemerintah sebenarnya punya aturan Extended Producer Responsibility lewat Permen LHK nih. Aturan ini mewajibkan produsen untuk menarik kembali kemasan plastik mereka, tapi sebenarnya ya, realitanya implementasinya sangat lemah. Tanpa sanksi yang jelas dan aturan itu cuma jadi macan kertas. Tanya saja pada nelayan di pesisir ya, hari ini saat mereka menarik jaring di laut, yang mereka dapatkan lebih banyak bungkus mie instan dan saset minuman sisa puluhan tahun yang lalu daripada ikan segar. Mereka yang hidupnya bergantung pada laut harus kehilangan mata pencaharian. Sementara perusahaan yang mencetak kemasan itu ya, ogang-angking kaki menikmati triliunan rupiah keuntungan di gedung bertingkat ibu kota. Disinilah letak ketidakadilannya. Korporasi Fast Moving Customer Goods Raksasa terus memproduksi kemasan plastik saset jutaan pcs setiap harinya karena itu murah dan bikin profit mereka jadi lebih maksimal. Lalu, saat kemasan itu jadi sampah, siapa yang harus bayar biaya pengelolaannya? Siapa yang harus bayar biaya kesehatan karena pencemaran mikroplastiknya? Ya kita, masyarakat pembayar pajak dan lingkungan yang harus menanggung beban eksternalitasnya. Banyak korporasi yang bikin program bank sampah atau daur ulang. Maaf, tapi sebagian besar itu cuma greenwashing. Praktik cuci tangan agar mereka terlihat peduli lingkungan, padahal ya, mesin pabrik mereka terus mencetak plastik baru setiap detiknya.

0: penghasil sampah ini? Atau mereka udah kalah duluan? Tulis pendapat tajammu di kolom komentar. Jangan lupa like, share fakta ini biar makin banyak yang melek. Dan subscribe Pojok Pintar. Aku Lia, salam kritis dan sampai jumpa.
1: 103,9 FM, Prameswara.

0: dari Wings Food.
1: 103,9 Prameswara FM.
2: Kepada para penumpang silahkan masuk.
3: Duh, rame banget, jadi enak deh.
4: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
5: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
4: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
5: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
4: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
5: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
4: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
5: Aman, yang penting...

0: 103,9 FM. Drama Suara.
1: Segernya kelewatan.
0: Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
1: Segernya kelewatan.
0: Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
0: Ini di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Eh, kamu tahu nggak? Rumah sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
6: Oh iya? Teknologi apa tuh?
5: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi, penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
7: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
8: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Update terpanas dari lapangan hijau, ini dia Promise Goal.
1: Meski tak lagi secepat dulu, Cristiano Ronaldo kini mengandalkan kecerdasan bermain dan penempatan posisi yang krusial bagi Portugal di ajang sepak bola terbesar dunia 2026. Bagaimana peran vitalnya dalam menopang performa tim? Mari kita simak analisisnya bersama Mas Adit, pengamat sepak bola sekaligus Direktur Bisnis Persela Lamongan.
2: Kalau Ronaldo kan sekarang ini kan memang dia bukan secepat kemarin-kemarin ya. Tapi dia sudah menggunakan think smart-nya, sudah menggunakan sepak bola cerdasnya, position, kemudian dia yang dijaga banyak back atau stopper dari Kroasia sehingga memudahkan pemain lain dalam menusuk ke lini-lini kotak penaltinya gitu.
0: Barusan update pesta sepak bola dunia di Promise Goal. Tetap di Promise Suara 103,9 FM untuk gol-gol selanjutnya.
3: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: 103,9 FM Music Hits and Information. Nah sobat ya, masih bersama dengan aku Lia di Ngetem sore hingga malam hari ini ya sob ya. Baru saja udah azan maghrib, buat kamu yang kiranya menjalankan ibadah sholat maghrib, jangan ditunda-tunda ya sobat ya. Gitu. Kak, kalau misal aku lagi di jalan nih, itu bukan alasan, kamu bisa melipiri dulu ya, biar nantinya kamu di jalanan juga lebih tenang ya sobat ya. Gitu. Dan sobat nih ya, di tengah kabar kenaikan harga pangan yang tadi kita bahas ya sob ya, ternyata ada secercah kabar baik dari pemerintah Kabupaten Lamongan nih. Ya, untuk merespon ya kondisi pasar saat ini, Pemkab Lamongan resmi meluncurkan program Gas Pak Camat, singkatan dari Gerakan Akselerasi Sinergi Pangan Kecamatan, yang serentak dijalankan di 27 kecamatan seluruh Lamongan. Ternyata ya sob ya, program ini tuh jadi salah satu langkah konkret pemerintah untuk menekan laju inflasi pangan agar harga-harga di pasar tetap terjangkau lah untuk masyarakat gitu. Jadi buat kamu ya sob ya yang kiranya di 27 kecamatan ya, pantau terus informasi kantor kecamatan setempat terkait distribusi pangan atau operasi pasar murah yang mungkin akan dilakukan. Ini membuktikan ya sob ya, kalau misal pemerintah daerah kita tuh sangat memperhatikan dengan kondisi dapur warga Lamongan gitu. Sekarang tugas kita sebagai masyarakat ya tetap tenang ya, gak usah panik buying ya. Misal stok banyak, waduh ternyata ada yang lebih hemat tuh. Sebisa mungkin gunain dan manfaatkan lahan di rumah kamu juga untuk menanam kebutuhan dapur harian. Ngomongin soal lahan ya sob ya, misal kalau misal kamu gak ada lahan yang luas ya, kamu pun bisa menggunakan sistem yang dibangun ya, atau ditanam secara vertikal. Kamu mungkin udah familiar ya dengan tipe-tipe kayak gini ya. Nanti bakal aku spill, tapi kamu jangan kemana-mana nih sob. Tipe-tipe tanaman yang bisa diuji coba ya, lahannya ringkes. Kamu bisa terapin ini, tapi sebelum itu kamu jangan kemana-mana, stay tune aja terus bareng aku, tentunya di Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: large man.
1: Seratus tiga koma sembilan FM, Rama Suara.

0: 103,9 FM. Prama Suara.
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care.
5: Prama Suara.
0: Music and information. Prama Suara.

0: Prames News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi atau PVMBG memberikan pembaruan informasi terkait status Gunung Semeru yang berada di level 3 atau siaga. Berdasarkan pengamatan instrumental, aktivitas erupsi saat ini disertai dengan guguran awan panas yang mengarah ke sektor tenggara. Sebagai langkah standar operasional prosedur, masyarakat dilarang melakukan aktivitas dalam radius 5 km dari kawah aktif. Informasi ini penting untuk diperhatikan oleh warga maupun pelaku usaha di sekitar aliran sungai Besukobokan, mengingat curah hujan yang tinggi di puncak gunung dapat meningkatkan resiko lahar dingin. Demikian Prames News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: kembali lagi di Pojok Pintar on the Spot barengan sama Linda. Dan kali ini Linda gak sendirian sob, karena Linda udah ditemenin sama kakak-kakak dari bidang properti nih, yang bakal ngomongin soal rumah gitu ya. Barangkali untuk kamu yang mungkin masih bingung soal skema penyicilan dan lain sebagainya, nah boleh banget simak obrolan kita sampai akhir nanti sob. And by the way, kita mau kenalan dulu nih, ada kak siapa di sini?
1: Oke, halo, selamat sore. Aku Santa dari marketing perumahan Grand Jam Jam Residen Lamongan. Ini teman aku.
2: Halo, nama aku Lisa Septi Ayu Damayanti. Saya juga dari marketing properti di perumahan Grand Jam Jam Residen Lamongan.
0: Oke, berarti di kali ini Linda barengan sama Kak Santa dan juga Kak Lisa panggilannya.
1: Iya, betul banget.
0: Gitu, oke. Nah, ini kan marketing ya, Kak ya. Pastinya orang kalau mau beli rumah itu banyak banget tuh yang dipengenin. Entah mereka pengen tinggalin sendiri atau mungkin mereka juga pengen investasi untuk jangka panjangnya. Nah, selama Kakak-kakak ada di marketing, itu lebih banyaknya mereka yang beli rumah untuk investasi atau untuk tempat tinggal?
1: Oke, aku jawab ya. Untuk perumahan Grand Jam Jam Residen Lamongan ini bisa buat dua-duanya sih. Yang pertama ada first home, bisa juga buat investasi. Karena di perumahan Grand Jam Jam Residen Lamongan ini perumahan komersil juga, okay. Bukan perumahan subsidi ya. Jadi untuk nilai investasinya itu sangat tinggi banget gitu.
0: Oke, berarti investasi oke, untuk ditinggali juga oke ya, Kak ya. Tapi untuk sekarang ini ya, kan kalau kita jual rumah itu biasanya perspektifnya orang-orang kayak, aduh pastinya nanti kalau dijual itu lama, susah gitu kan. Nah, menurut kakak, investasi rumah di era sekarang itu menjanjikan atau enggak?
1: Untuk perumahan kami ini, apalagi perumahan komersil ini ya, untuk nilai investasinya itu sangat tinggi banget. Betul. Apalagi kalau dijual ya kak ya, beda lagi kalau subsidi. Kalau subsidi untuk kualitasnya juga beda ya, karena diatur sama pemerintah. Kalau komersil ini kan mandiri gitu. Jadi insya Allah kalau penjualan komersil ini sangat terjangkau banget sih. Sangat apa namanya, lumayan lancar gitu loh kak. Gitu.
0: Oke, nah itu kan berarti masih menguntungkan lah ya di era sekarang ini. Terus juga ngomongin soal harga nih kak, biasanya kalau rumah-rumah itu kan ada skemanya, ada yang cash dan juga ada yang nyicil. Nah, boleh tuh dikasih tahu ke Sobat Rame Suara untuk perbandingannya. Kalau kita beli rumah yang cash, keuntungannya apa? Kalau kita beli rumah yang nyicil, keuntungannya apa tuh kak?
2: Oke, saya jawab ya mbak ya. Untuk keuntungannya tuh menurut saya itu beda-beda, tergantung orang, kebutuhan orang masing-masing. Untuk saya jelaskan untuk KPR dan cash sama cash tempo. Soalnya kita di perumahan Grand Jam Jam ini ada tiket tipe 3 pembayaran, yaitu KPR, cash keras sama cash tempo. Kalau KPR itu nanti kita bekerja sama yang paling diprioritaskan adalah Bank BTN Syariah, atau sekarang itu sudah diganti sama Bank BSN. Itu kalau setiap tahunnya ada kenaikan, tapi cuma di tahun pertama sampai tahun kelima. Setelah itu nanti aturannya flat, karena kita mengikuti suku bunga bank.
0: Oke. Okay.
2: Jadi kita ada kenaikan, kenaikannya cukup 100.000 sampai 200.000-an aja. Kalau cash tempo itu biasanya orang-orang itu DP 50% dulu, nanti sisanya bisa dicicil selama 3 bulan. Ya gitu. Kalau cash keras itu istilahnya cash langsung brek. Jadi enggak ada angsuran lagi. Jadi langsung cash tunai secara tunai kayak gitu.
0: Oke, okay, berarti ada beberapa tipe pembayaran gitu ya, Kak ya. Tapi kalau misalkan nih warga Lamongan mau beli perumahan di Grand Jam Jam, terus mereka tuh kayak punya uangnya masih terbatas gitulah ya. Dan kalau mau nyicil itu amannya di cicilan yang range berapa atau ambil pilihan yang mana tuh?
2: Untuk yang lebih amannya kita ada di unit Nabawi ya. Sekarang lagi di bulan ini kita lagi ada promo flash sale. Nilai KPR-nya di 249 aja. Jadi angsurannya di 1 jutaan aja. Itu yang paling aman deh ya. Tenornya di 20 tahun.
0: Oke, itu 20 tahun tenor yang paling lama atau bagaimana itu, Kak?
2: Untuk yang paling lama kita ada di 25 tahun, minimalnya di 10 tahun sampai 15 tahunan.

0: obrolkan baik-baik, kendalanya seperti apa gitu Kak. Jadi nggak langsung dilelang gitu.
1: Oke.
0: Seperti itu.
1: Berarti memang untuk dicarikan solusinya terlebih dahulu.
0: Iya,
1: gitu,
0: betul
1: ya?
0: Banget. Jadi dicarikan solusi dulu, nanti gimana kendalanya langsung biasanya langsung dikasih apa namanya keringanan sama BSN juga.
1: Gitu. Oh gitu. Berarti tergantung juga bagaimana si pembeli rumah tadi itu.
0: Betul banget, kendalanya seperti apa.
1: Tapi untuk selama kakak di marketing tuh ya, pernah nggak menemui kayak kendala-kendala seperti itu ketika di lapangan?
0: Kalau saya itu belum pernah sih Kak. Iya, kalau saya belum pernah. Kalau apa namanya, biasanya kita kan mungkin telatnya itu 1 bulan, 2 bulan itu wajar ya Kakak ya. Seperti itu. Kalau misalnya telat sampai 3 bulan tuh langsung pihak BSN biasanya hubungi sama developer dulu gitu. Nanti kita hubungi sama pihak usernya, kendalanya seperti apa, nanti kita omongkan sama pihak banknya.
1: Oke, berarti meskipun komersil, tapi kalau kamu ada masalah dibantu ya Sob ya, sampai dengan selesai dan juga nggak langsung dilelang rumahnya.
0: Betul.
1: Jadi diusahakan untuk solusi yang terbaik gitulah ya. Nah itu Sobat Rame Suara, jadi kamu yang masih bingung, masih pusing soal rumah komersil, nyicil atau cash, investasinya menguntungkan atau enggak, udah terjawab sama kakak-kakak marketing dari Grand Zamzam kali ini. Dan juga semoga kamu nggak bingung lagi dengan dengerin insight kita kali ini gitu ya. Dan kita akan ketemu lagi di pojok pintar berikutnya, masih barengan sama aku Linda. Sampai jumpa.
2: Terus 3,9 FM. Rame Suara.

0: 103,9 Prameswara FM. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai
0: gampang.
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care
0: Prame Suara 103,9 FM.
4: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
5: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
4: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
0: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
4: So caramelized, Tans. Ini si Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
1: Mau dong. Tastes good.
4: Kecap sedap kedelai hitam special

0: looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
1: Buka jalan untuk impian berkendara Anda. Butuh mobil baru yang gak bikin kantong kosong? Suzuki punya jawabannya. Temukan berbagai mobil Suzuki yang dirancang khusus sangat fungsional untuk berbagai kondisi medan. Sangat diandalkan berkat efisiensi bahan bakarnya yang luar biasa, harga yang kompetitif, dan biaya perawatan yang ringan, serta ketersediaan suku cadang yang mudah dijangkau. Dengan berbagai inovasi desain, teknologi mesin, dan kualitas suspensi, dealer Suzuki Lamongan mampu menjawab kebutuhan keluarga Indonesia. Tersedia berbagai tipe All New R3, New XL7, Strong, New Carry, New Espresso, Jimny, Grand Vitara, dan EPV. DP dan angsuran super ringan, proses cepat, dan melayani tukar tambah semua merek. Garansi harga termurah. Datang ke dealer Suzuki, Jalan Jaksa Agung Suproto, nomor 50 Lamongan, dan dapatkan penawaran spesial untuk mobil impian Anda. Atau hubungi dealer Suzuki di nomor 0857-3220-6277. Berkendara nyaman, berkendara Suzuki. Suzuki by your side.
2: Siapa kamu?
3: I'm Suzuki.
2: Siapa kamu?
3: I'm Suzuki.
2: Siapa kamu? Brahma Suara.
4: Music FM Information.

0: Update terpanas dari lapangan hijau, ini dia Promes Goal.
1: Dinamika pertandingan bola terbesar dunia 2026 semakin ketat. Ketajaman strategi sekaligus mentalitas juara kini menjadi pembeda utama di lapangan. Lantas, bagaimana sebenarnya Swiss mampu mendominasi lewat kedisiplinan permainan mereka? Mari kita simak ulasan selengkapnya bersama Mas Adit, seorang pengamat sepak bola sekaligus direktur bisnis Persela Lamongan.
2: Ya, kalau kedudukan besar pastinya dari Swiss salah satunya ya. Klub yang ya kita udah dari Switzerland, di mana di dalam laga-laga yang dia lakukan ternyata di dalam pertandingan yang besar itu memang butuh ketenangan, butuh organisasi yang baik, butuh orkestrasi permainan yang epic, kan seperti itu. Kita lihat di Swiss cukup berhasil dalam melakukan itu, tenang, sehingga banyak poin plus yang didapatkan dari beberapa laga dengan yang lainnya, begitu.
0: Barusan update pesta sepak bola dunia di Promes Goal. Tetap di Promes Suara 103,9 FM untuk gol-gol selanjutnya.
3: Promes Suara.
4: News, hits, and information. Promes Suara.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information. Nah sobat ya, masih bersama dengan aku Lia di Ngetem Sore hingga malam hari ini ya sob ya. Tadi kita ngomongin seputaran cabai ya, harga pangan yang lagi naik nih, fokusnya di cabai ya. Nah gimana nih kamu terkait ini ya sob ya. Tadi udah aku bacain beberapa curhatan ya, harga di pasar ternyata emang lagi pedes ya. Apalagi cabai rawit udah tembus di 80 ribuan per kilonya. Waduh, rasanya agak berat ya buat ngatur anggaran belanja di awal minggu ini nih sob. Padahal ini juga masih termasuk awal bulan ya. Tapi aku kagum deh sebenarnya sama yang namanya warga Lamongan. Tadi ada komen-komen yang masuk, sebenarnya banyak juga yang udah sharing ya, iseng nanam cabai, nanam sayuran lainnya di polybag gitu. Katanya sih ya, daripada pusing ke pasar, mending nungguin cabai merah di teras rumah. Waduh, waduh, ini benar-benar sih. Ada yang, iya emang relate gitu. Karena dulu pas aku ada tumbuhan di rumah ya, cabai gitu pun, kita juga gak worries lagi. Kalau mau tinggal petik, mau petik gitu aja. Ada juga yang sayuran di rumahnya ya, kayak bayam, kemudian kangkung juga. Waduh, pagi-pagi gak usah waris lagi, mau masak apa juga ya, tinggal petik-petik aja gitu. Nah, mumpung ya sob ya, terkait ini kita udah menuju di Senin malam ya, menjelang ke hari Selasa. Aku mau tahu, apa sih ritual kamu kiranya yang dipakai ya saat ini buat ngademin pikiran setelah seharian pusing mikirin yang namanya kerjaan atau urusan harga pangan. Nah, kamu boleh banget nih sob, komen-komen aja ya ke WhatsApp Radio Prameswara di 0812-302-1039. Aku tunggu ya gitu. Karena aku nanti masih nemenin kamu sampai di jam 8 malam ya. Dan ini sesuai banget ya sama kondisi aku yang nemenin kamu sampai di jam 8 nanti. Lagu dari Goliath, Masih di Sini Masih Denganmu. Selamat mendengarkan. Jangan kemana-mana, stay tune aja terus bareng aku. Tentu saja di Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: 103,9 FM. Drama Suara.
1: Mimpi jadi dokter gigi bukan cuma keren, tapi peluangnya besar banget. Tahukah kamu, Indonesia masih butuh 10.000 dokter gigi tambahan. Wujudkan mimpimu di IIK Bekta Kediri. Institut kesehatan pertama dan terlengkap di Indonesia yang sudah terakreditasi unggul. Di sini kamu bisa menempuh S1 kedokteran gigi hingga pendidikan profesi dokter gigi. Belajar gak cuma teori, kamu akan praktek langsung dengan fasilitas modern, termasuk rumah sakit gigi dan mulut sebagai tempat latihan. Gak semua kampus punya fasilitas selengkap ini loh. Jadi, skill kamu benar-benar siap untuk terjun ke dunia kerja. Spesial buat kamu, diskon 50% biaya formulir pendaftaran pakai kode referral BW Prameswara. Mau tunggu SNBT dulu? Tenang, IIK Bekta Kediri memberikan jaminan uang kembali 100% jika kamu diterima di SNBT. Plus, tersedia beasiswa hingga 100% sampai lulus. Jangan sampai ketinggalan, daftar sekarang di www.iik.ac.id atau langsung ke kampus IIK Bekta Kediri, Jalan Kiai Haji Wahid Hasyim nomor 65. Info lebih lengkap hubungi 0857-1717-1735. Wujudkan cita menjadi dokter gigi dari sini. IIK Bekta, mengabdi dengan ilmu, melayani dengan hati.
0: 103,9 FM. Drama Suara.
2: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Light Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give Light Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
0: 103,9 Prameswara FM.

0: Prima Suara 103,9 FM. Music News and Information.
1: Promes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Sektor ekonomi kreatif Indonesia mencatatkan pertumbuhan signifikan sebesar 6,86% yang berkontribusi besar terhadap PDB nasional. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik atau BPS, subsektor televisi dan radio menjadi salah satu pilar penopang pertumbuhan tersebut selain kuliner dan fashion. Tren ini menunjukkan pergeseran perilaku konsumen yang kini lebih mengutamakan konten berbasis informasi dan hiburan yang terkurasi. Pertumbuhan ini juga didorong oleh peningkatan akses digital yang mempermudah para pelaku kreatif untuk menjangkau pasar nasional secara lebih luas. Demikian Promes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.

0: mana.
1: Brahma Suara
2: News, Hits, and Information. Brahma.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information. Nah sobat ya, masih bersama dengan aku Lia di Ngetem sore hingga malam hari ini ya sob ya. Dan setelah seharian tadi kita pusing sama yang namanya urusan harga pangan yang lagi naik ya sobat ya. Ditambah rutinitas hari Senin yang ya dominan padat ya. Pastinya badan udah mulai terasa capek. Apalagi kalau misal kita yang habis pulang kerja dan seharian ngurus rumah tangga gak selesai-selesai ya. Jangan sampai badan kamu kelelahan ya, bikin kamu jadi kurang fit juga buat aktivitas di esok hari gitu. Nah buat kamu yang kiranya mau mengembalikan kebugaran tubuh kamu ya, kamu bisa pilih nutrisi yang tepat, salah satunya yaitu dengan mengonsumsi yang namanya ETA Plus. Gitu ya sobat ya. Sebenarnya kenapa sih harus ETA Plus ya? Karena ini adalah susu kambing Etawa, pilihan yang tentunya punya kandungan nutrisi yang sangat baik untuk ngebantu memulihkan energi dan menjaga kesehatan tulang serta sendi setelah seharian beraktivitas. Rasanya lembut, gak bikin enek, dia gak bau perengus, tenang aja. Pas banget diminum hangat-hangat sebelum istirahat. Nah, ini biasanya jam-jam kayak gini kan kamu udah mulai istirahat ya sobat ya. Kamu bisa pilih ETA Plus ini buat peredah lelahnya kamu ya. Biar besok juga fit lagi gitu. Buat kamu yang kiranya mau cari ETA Plus ya, kamu bisa cek di marketplace kesayangan kamu atau di toko terdekat kamu gitu ya sobat ya. Gitu, dan sebisa mungkin ya, secepat mungkin kamu segera mendapatkan manfaat dari ETA Plus malam hari ini nih. Gitu ya sobat ya. Dan masih bersama dengan aku ya, misal kamu punya komen-komen seputaran harga cabai ya atau harga pangan yang lagi naik, kamu boleh banget komen-komen aja. Aku tetap tunggu sampai di jam 8 malam nanti. Gitu ya sobat ya. Kamu jangan kemana-mana, stay tune terus aja bareng aku, tentu saja di Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: 103,9 Prameswara FM.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Kamu bangga Indonesia terkenal dengan alamnya yang indah? Simpan dulu kebanggaanmu. Faktanya, di balik indahnya Bali atau Raja Ampat, negara kita memegang gelar juara yang begitu memalukan. Kita adalah penyumbang sampah plastik ke laut terbesar kedua di dunia. Tiap tahun, jutaan ton plastik di negara ini berakhir di lautan. Pertanyaannya, siapa yang paling bertanggung jawab? Apakah murni karena kamu malas buang sampah pada tempatnya? Atau korporasi raksasa yang sengaja cuci tangan? Welcome to Pojok Pintar. Ayo kita bongkar kebodohan sistem yang satu ini ya sob. Krisis sampah plastik ini bukan cuma soal estetika sungai yang jadi jelek. Ini soal nyawa dan masa depan. Ketika sampah-sampah plastik ini terombang-ambing di laut, mereka hancur menjadi partikel kecil yang disebut dengan mikroplastik. Siapa yang makan mikroplastik itu? Ikan. Lalu, siapa yang makan ikan itu? Ya, aku dan kamu. Kita secara tidak sadar sedang meracuni diri kita sendiri. Masalahnya, setiap kali isu ini dibahas, yang selalu disalahkan adalah kebiasaan masyarakat. Narasi buanglah sampah pada tempatnya ya, itu terus digaungkan. Padahal, mau dibuang ke tempat sampah manapun, plastik sekali pakai itu tidak pernah bisa terurai di alam sampai kiamat sekalipun. Pemerintah sebenarnya sudah bikin aturan, ada larangan kantong plastik di minimarket dan supermarket di berbagai daerah. Tapi, coba lihat kenyataannya, itu cuma solusi kosmetik. Kenapa? Karena penyumbang sampah plastik terburuk di negara ini bukan sekedar kantong kresek, melainkan kemasan saset berlapis-lapis, alias multi-layer dari produk kebutuhan sehari-hari nih. Mulai dari sampo, kopi, sampai deterjen ya. Kemasan saset ini secara ekonomi tidak ada nilainya untuk didaur ulang oleh pemulung. Ujung-ujungnya pasti dibakar atau lari ke sungai. Ya, pemerintah sebenarnya punya aturan Extended Producer Responsibility lewat Permen LHK nih. Aturan ini mewajibkan produsen untuk menarik kembali kemasan plastik mereka, tapi sebenarnya ya, realitanya, implementasinya sangat lemah. Tanpa sanksi yang jelas, dan aturan itu cuma jadi macan kertas. Tanya saja pada nelayan di pesisir ya, hari ini saat mereka menarik jaring di laut, yang mereka dapatkan lebih banyak bungkus mie instan dan saset minuman sisa puluhan tahun yang lalu daripada ikan segar. Mereka yang hidupnya bergantung pada laut harus kehilangan mata pencaharian. Sementara perusahaan yang mencetak kemasan itu ya, onggang-angking kaki menikmati triliunan rupiah keuntungan di gedung bertingkat ibu kota. Disinilah letak ketidakadilannya. Korporasi Fast Moving Customer Goods Raksasa terus memproduksi kemasan plastik saset jutaan pcs setiap harinya karena itu murah dan bikin profit mereka jadi lebih maksimal. Lalu, saat kemasan itu jadi sampah, siapa yang harus bayar biaya pengelolaannya? Siapa yang harus bayar biaya kesehatan karena pencemaran mikroplastiknya? Ya kita, masyarakat pembayar pajak dan lingkungan yang harus

0: harus menanggung beban eksternalitasnya. Banyak korporasi yang bikin program bank sampah atau daur ulang. Maaf, tapi sebagian besar itu cuma greenwashing. Praktik cuci tangan agar mereka terlihat peduli lingkungan, padahal ya, mesin pabrik mereka terus mencetak plastik baru setiap detiknya. Ini omong kosong. Solusinya harus tegas. Pemerintah jangan cuma berani menekan konsumen kecil, berani tidak pemerintah memberi sanksi yang keras, memajaki, atau bahkan melarang korporasi raksasa memproduksi kemasan saset yang tidak bisa didaur ulang. Ya, sebenarnya kuncinya ada di paksa mereka investasi ke teknologi kemasan ramah lingkungan, bukan membebankan masalahnya ke rakyat. Dan buat kamu ya, berhentilah cuma merasa bersalah. Mulai sekarang, kita harus kritis menuntut pertanggungjawaban dari merek-merek yang kita beli setiap harinya. Nah, menurut kamu, mungkinkah pemerintah kita berani menindak tegas korporasi raksasa penghasil sampah ini? Atau mereka udah kalah duluan? Tulis pendapat tajammu di kolom komentar. Jangan lupa like, share fakta ini biar makin banyak yang melek. Dan subscribe Pojok Pintar. Aku Lia, salam kritis dan sampai jumpa.
1: Prabasuara 103,9 FM. Music and information.

0: Update terpanas dari lapangan hijau, ini dia Promise Goal.
1: Strategi pragmatis dan efisiensi permainan menjadi kunci utama dalam mengoptimalkan setiap celah di lapangan bagi timnas Portugal di ajang sepak bola terbesar dunia tahun 2026. Mari kita simak analisis mendalam bersama Mas Adit, pengamat sepak bola sekaligus Direktur Bisnis Persela Lamongan.
2: Kita juga harus harus mengakui coach Portugal Martinez ya. Jadi dia benar-benar dia tahu kalau Kroasia ini kan punya ball position yang baik, sehingga dia tahu tengahnya juga ada Luka Modric yang luar biasa, sehingga sangat kuat sekali. Tetapi kita tahu Portugal ini dengan pragmatismenya dan efisiensi, sehingga dia bisa mengoptimalkan ketika ada celah, ketika ada serangan balik dioptimalkan ya, sampai dengan ada beberapa gol yang tercipta seperti itu.
0: Barusan update pesta sepak bola dunia di Promise Goal. Tetap di Promise Suara 103,9 FM untuk gol-gol selanjutnya.
3: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Berapa suara 103,9 FM Music Hits and Information.
1: 103,9 FM Music Hits and Information. Nah sobat ya, masih bersama dengan aku Lia di ngetem sore hingga malam hari ini ya sob ya. Gak terasa udah 4 jam aja ya aku nemenin kamu dari jam 4 sore hingga jam 8 malam ini ya sob ya. Aku mau ngucapin terima kasih banyak buat kamu yang kiranya udah nemenin aku di sepanjang sore hingga malam hari ini ya sob ya. Banyak banget cerita hari ini ya, mulai dari kiranya pusing harga cabai yang lagi pedas ya, sampai antusiasme kamu sendiri nih sob buat bercocok tanam di rumah gitu. Aku salut banget buat kamu ya sobat yang kiranya masih aware dengan kehidupan ini ya, dan memilih untuk gak apa-apa dengan bercocok tanam gitu. Dan terkait ini nih, dari ekonomi yang lagi menantang ya, kita bisa cari solusi bareng lewat program Gas Pak Camat, mulai dari mandiri pangan di perkarangan sendiri. Gitu ya sobat ya. Tapi nih, ngomongin soal hari Senin yang udah mau berganti hari Selasa aja besok ya, kamu jangan sampai kelelahan ya, tetap beristirahat gitu. Jangan lupa jaga kesehatan dan pastiin besok kamu punya energi habis bangun pagi ya, yang lebih segar tentunya. Gitu ya sobat ya. Mungkin itu. Tapi sebelum aku pamit ya, aku mau nyampein kamu jangan kemana-mana, karena kita udah nyiapin banyak program yang siap nemenin kamu di sepanjang malam hari ini ya sobat ya. Dan besok ketemu lagi barengan aku Lia di jam 4 hingga jam 8 malam. Mungkin itu dari aku. Terima kasih dan sampai jumpa di siaran berikutnya.

0: 103,9 Prameswara FM.
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wingscare
5: 103,9 FM. Music hits and information. Prameswara.
0: Music hits and information. Prameswara.
6: Prames News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mengkonfirmasi fenomena bedidding yang sedang terjadi di sebagian besar wilayah Jawa. Secara meteorologis, kondisi ini dipicu oleh pergerakan massa udara dari Australia yang bersifat dingin dan kering, sehingga menyebabkan penurunan suhu drastis terutama pada malam hingga dini hari. Secara fisiologis, perubahan suhu ini mengharuskan tubuh beradaptasi lebih ekstra untuk menjaga suhu inti tetap stabil. Ahli kesehatan menyarankan masyarakat untuk meningkatkan konsumsi air putih dan menjaga kehangatan tubuh guna mendukung sistem imun tetap bekerja optimal selama masa pancaroba ini. Demikian Prames News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.

0: Dito.
1: Kembali lagi di Pojok Pintar on the Spot barengan sama Linda. Dan kali ini Linda gak sendirian sob, karena Linda udah ditemenin sama kakak-kakak dari bidang properti nih, yang bakal ngomongin soal rumah gitu ya. Barangkali untuk kamu yang mungkin masih bingung soal skema penyicilan dan lain sebagainya, nah boleh banget simak obrolan kita sampai akhir nanti sob. And by the way, kita mau kenalan dulu nih, ada kak siapa di sini?
2: Oke, halo, selamat sore. Aku Santa dari marketing perumahan Grand Jam Jam Residen Lamongan. Ini teman aku.
3: Halo, nama aku Lisa Septi Ayu Damayanti. Saya juga dari marketing properti di perumahan Grand Jam Jam Residen Lamongan.
1: Oke, berarti di kali ini Linda barengan sama Kak Santa dan juga Kak Lisa panggilannya.
3: Iya, betul banget.
1: Gitu, oke. Nah, ini kan marketing ya, Kak ya. Pastinya orang kalau mau beli rumah itu banyak banget tuh yang dipengenin. Entah mereka pengen tinggalin sendiri atau mungkin mereka juga pengen investasi untuk jangka panjangnya. Nah, selama Kakak ada di marketing, itu lebih banyaknya mereka yang beli rumah untuk investasi atau untuk tempat tinggal?
2: Oke, aku jawab ya. Untuk perumahan Grand Jam Jam Residen Lamongan ini bisa buat dua-duanya sih. Yang pertama ada first home, bisa juga buat investasi. Karena di perumahan Grand Jam Jam Residen Lamongan ini perumahan komersil juga, okay. Bukan perumahan subsidi ya. Jadi untuk nilai investasinya itu sangat tinggi banget gitu.
1: Oke, berarti investasi oke, untuk ditinggali juga oke, yeah, ya kak ya. Tapi untuk sekarang ini ya, kan kalau kita jual rumah itu biasanya perspektifnya orang-orang kayak aduh pastinya nanti kalau dijual itu lama, susah gitu kan. Menurut kakak, investasi rumah di era sekarang itu menjanjikan atau enggak?
2: Untuk perumahan kami ini, apalagi perumahan komersil ini ya, untuk nilai investasinya itu sangat tinggi banget. Apalagi kalau dijual ya kak ya. Beda lagi kalau subsidi. Kalau subsidi untuk kualitasnya juga beda ya, karena diatur sama pemerintah. Kalau komersil ini kan mandiri gitu. Jadi insya Allah kalau penjualan komersil ini sangat terjangkau banget sih, sangat apa namanya, lumayan lancar gitu loh kak. Gitu.
1: Oke, nah itu kan berarti masih menguntungkan lah ya di era sekarang ini. Terus juga ngomongin soal harga nih kak, biasanya kalau rumah-rumah itu kan ada skemanya, ada yang cash dan juga ada yang nyicil. Nah, boleh tuh dikasih tahu ke Sobat Rana Suara untuk perbandingannya, kalau kita beli rumah yang cash keuntungannya apa, kalau kita beli rumah yang nyicil keuntungannya apa tuh kak?
3: Oke, saya jawab ya mbak ya. Untuk keuntungannya tuh menurut saya itu beda-beda, tergantung orang, kebutuhan orang masing-masing. Untuk saya jelaskan untuk KPR dan cash sama cash tempo. Soalnya kita di perumahan Grand Jam Jam ini ada tiket tipe 3 pembayaran, yaitu KPR, cash keras sama cash tempo. Kalau KPR itu nanti kita bekerja sama, yang paling diprioritaskan adalah Bank BTN Syariah, atau sekarang itu sudah diganti sama Bank PSN. Itu kalau setiap tahunnya ada kenaikan, tapi cuma di tahun pertama sampai tahun kelima. Setelah itu nanti aturannya flat, karena kita mengikuti suku bunga bank.
1: Oke. Okay.
3: Jadi kita ada kenaikan, kenaikannya cukup 100.000 sampai 200.000an aja. Kalau cash tempo itu biasanya orang-orang itu DP 50% dulu, nanti sisanya bisa dicicil selama 3 bulan. Ya gitu. Kalau cash keras itu istilahnya cash langsung brek. Jadi enggak ada angsuran lagi. Jadi langsung cash tunai secara tunai kayak gitu.
1: Oke, okay, berarti ada beberapa tipe pembayaran gitu ya, Kak ya. Tapi kalau misalkan nih warga Lamongan mau beli perumahan di Grand Jam Jam, terus mereka tuh kayak punya uangnya masih terbatas gitulah ya. Dan kalau mau nyicil itu amannya di cicilan yang range berapa atau ambil pilihan yang mana tuh?
3: Untuk yang lebih amannya kita ada di unit Nabawi ya. Sekarang lagi di bulan ini kita lagi ada promo flash sale. Nilai KPR-nya di 249 aja. Jadi angsurannya di 1 jutaan aja. Itu yang paling aman deh ya. Tenornya di 20 tahun.
1: Oke, itu 20 tahun tenor yang paling lama atau bagaimana itu, Kak?
3: Untuk yang paling lama kita ada di 25 tahun, minimalnya di 10 tahun sampai 15 tahunan.
1: Oke, berarti ada beberapa pilihan juga yang tentunya itu bisa dipilih sama Sobat Renasola yang mau beli rumah dan disesuaikan sama gaji, terus sama kemampuan menyicil gitu ya. Nah, kalau misalkan nih Kak ya, di tengah-tengah tuh, kan kita ambil cicilan di Grand Zamzam, terus ternyata dia ambil tenor 10 tahun.

0: carikan solusi dulu, nanti gimana kendalanya, langsung biasanya langsung dikasih apa namanya keringanan sama BSN juga.
1: Oh gitu, berarti tergantung juga bagaimana si pembeli rumah tadi itu.
0: Betul banget, kendalanya seperti apa.
1: Tapi untuk selama kakak di marketing tuh ya, pernah nggak menemui kayak kendala-kendala seperti itu ketika di lapangan?
0: Kalau saya itu belum pernah sih kak. Iya, kalau saya belum pernah. Kalau apa namanya, biasanya kita kan mungkin telatnya itu 1 bulan 2 bulan itu wajar ya kakak ya. Seperti itu. Kalau misalnya telat sampai 3 bulan itu langsung pihak BSN biasanya hubungi sama developer dulu gitu. Nanti kita hubungi sama pihak usernya, kendalanya seperti apa, nanti kita omongkan sama pihak banknya.
1: Oke, berarti meskipun komersil, tapi kalau kamu ada masalah dibantu ya Sob ya, sampai dengan selesai dan juga nggak langsung dilelang rumahnya.
0: Betul.
1: Jadi diusahakan untuk solusi yang terbaik gitulah ya. Nah itu Sobat Ramai Suara, jadi kamu yang masih bingung, masih pusing soal rumah komersil, nyicil atau cash, investasinya menguntungkan atau enggak, udah terjawab sama kakak-kakak marketing dari Grand Zamzam kali ini. Dan juga semoga kamu nggak bingung lagi dengan dengerin insight kita kali ini gitu ya. Dan kita akan ketemu lagi di Pojok Pintar berikutnya, masih barengan sama aku Linda. Sampai jumpa.
2: Ramai Suara.

0: 107,9 Prameswara FM. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus-terus?
1: Karena ada air tour teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare
0: 103,9 FM Brahma Suara.
4: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
5: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
4: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
0: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
4: So caramelized tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
1: Mau dong. Taste good.
4: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
6: Buka jalan untuk impian berkendara Anda. Butuh mobil baru yang gak bikin kantong kosong? Suzuki punya jawabannya. Temukan berbagai mobil

0: Suzuki yang dirancang khusus sangat fungsional untuk berbagai kondisi medan. Sangat diandalkan berkat efisiensi bahan bakarnya yang luar biasa, harga yang kompetitif, dan biaya perawatan yang ringan, serta ketersediaan suku cadang yang mudah dijangkau. Dengan berbagai inovasi desain, teknologi mesin, dan kualitas suspensi, dealer Suzuki Lamongan mampu menjawab kebutuhan keluarga Indonesia. Tersedia berbagai tipe All New R3, New XL7, Strong, New Carry, New Espresso, Jimny, Grand Vitara, dan EPV. DP dan angsuran super ringan, proses cepat, dan melayani tukar tambah semua merek. Garansi harga termurah. Datang ke dealer Suzuki, Jalan Jaksa Agung Suproto, nomor 50 Lamongan, dan dapatkan penawaran spesial untuk mobil impian Anda. Atau hubungi dealer Suzuki di nomor 0857-3220-6277. Berkendara nyaman, berkendara Suzuki. Suzuki by your side.
1: Siapa kamu?
2: I'm Suzuki.
1: Siapa kamu?
2: I'm Suzuki.
1: Siapa kamu?
3: Brava Suara.
4: Music and information. Brava Suara.

0: Update terpanas dari lapangan hijau, ini dia Promes Goal.
1: Meski tak lagi secepat dulu, Cristiano Ronaldo kini mengandalkan kecerdasan bermain dan penempatan posisi yang krusial bagi Portugal di ajang sepak bola terbesar dunia 2026. Bagaimana peran vitalnya dalam menopang performa tim? Mari kita simak analisisnya bersama Mas Adit, pengamat sepak bola sekaligus Direktur Bisnis Persela Lamongan.
2: Kalau Ronaldo kan sekarang ini kan memang dia bukan secepat kemarin-kemarin kan. Dia tapi dia sudah menggunakan think smart-nya, sudah menggunakan sepak bola cerdasnya, position, kemudian dia yang dijaga banyak back atau stopper dari Kroasia sehingga memudahkan pemain lain dalam menusuk ke lini-lini kotak penaltinya gitu.
0: Barusan update pesta sepak bola dunia di Promes Gol. Tetap di Promes Suara 103,9 FM untuk gol-gol selanjutnya.
3: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Premes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi atau PVMBG memberikan pembaruan informasi terkait status Gunung Semeru yang berada di level 3 atau siaga. Berdasarkan pengamatan instrumental, aktivitas erupsi saat ini disertai dengan guguran awan panas yang mengarah ke sektor tenggara. Sebagai langkah standar operasional prosedur, masyarakat dilarang melakukan aktivitas dalam radius 5 km dari kawah aktif. Informasi ini penting untuk diperhatikan oleh warga maupun pelaku usaha di sekitar aliran sungai Besukobokan, mengingat curah hujan yang tinggi di puncak gunung dapat meningkatkan resiko lahar dingin. Demikian Promes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: hasil sampah ini? Atau mereka udah kalah duluan? Tulis pendapat tajammu di kolom komentar. Jangan lupa like, share fakta ini biar makin banyak yang melek. Dan subscribe Pojok Pintar. Aku Lia, salam kritis dan sampai jumpa.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information. Brava Suara.
2: Music Hits and Information. Brava Suara.

0: update terpanas dari lapangan hijau, ini dia Promes Goal.
1: Dinamika pertandingan bola terbesar dunia 2026 semakin ketat. Ketajaman strategi sekaligus mentalitas juara kini menjadi pembeda utama di lapangan. Lantas, bagaimana sebenarnya Swiss mampu mendominasi lewat kedisiplinan permainan mereka? Mari kita simak ulasan selengkapnya bersama Mas Adit, seorang pengamat sepak bola sekaligus direktur bisnis Persela Lamongan.
2: Ya, kalau kedudukan besar pastinya dari Swiss salah satunya ya. Klub yang ya kita kudam dari Switzerland, di mana di dalam laga-laga yang dia lakukan, ternyata di dalam pertandingan yang besar itu memang butuh ketenangan, butuh organisasi yang baik, butuh orkestrasi permainan yang epic, kan seperti itu. Kita lihat di Swiss, cukup berhasil dalam melakukan itu, tenang, sehingga banyak poin plus yang didapatkan dari beberapa laga dengan yang lainnya, begitu.
0: Barusan update pesta sepak bola dunia di Promes Goal. Tetap di Promes Suara 103,9 FM untuk gol-gol selanjutnya.
3: Promes Suara.
4: News, hits, and information. Promes Suara.

103,9 FM. Music Hits and Information. Prima Suara 103,9 FM.

0: Premes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Sektor ekonomi kreatif Indonesia mencatatkan pertumbuhan signifikan sebesar 6,86% yang berkontribusi besar terhadap PDB nasional. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik atau BPS, subsektor televisi dan radio menjadi salah satu pilar penopang pertumbuhan tersebut selain kuliner dan fashion. Tren ini menunjukkan pergeseran perilaku konsumen yang kini lebih mengutamakan konten berbasis informasi dan hiburan yang terkurasi. Pertumbuhan ini juga didorong oleh peningkatan akses digital yang mempermudah para pelaku kreatif untuk menjangkau pasar nasional secara lebih luas. Demikian Promes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
1: Promes Suara 103,9 FM. Music Hits and Information. Promes Suara 103,9 FM. Music Hits and Information. Promes Suara 103,9 FM. Music Hits and Information.

Paduan Suara 103,9 FM. Music Hits and Information. Paduan Suara 103,9 FM.

0: lagi di Pojok Pintar on the Spot barengan sama Linda. Dan kali ini Linda gak sendirian sob, karena Linda udah ditemenin sama kakak-kakak dari bidang properti nih, yang bakal ngomongin soal rumah gitu ya. Barangkali untuk kamu yang mungkin masih bingung soal skema penyicilan dan lain sebagainya, nah boleh banget simak obrolan kita sampai akhir nanti sob. And by the way, kita mau kenalan dulu nih, ada kak siapa di sini?
1: Oke, halo, selamat sore. Aku Santa dari marketing perumahan Grand Jam Jam Residen Lamongan. Ini teman aku.
2: Halo, nama aku Lisa Septia Yuda Mayanti. Saya juga dari marketing properti di perumahan Grand Jam Jam Residen Lamongan.
0: Oke, berarti di kali ini Linda barengan sama Kak Santa dan juga Kak Lisa panggilannya.
2: Iya, betul banget.
0: Gitu, oke. Nah ini kan marketing ya Kak ya, pastinya orang kalau mau beli rumah itu banyak banget tuh yang dipengenin. Entah mereka pengen tinggalin sendiri atau mungkin mereka juga pengen investasi untuk jangka panjangnya. Nah selama kakak-kakak ada di marketing, itu lebih banyaknya mereka yang beli rumah untuk investasi atau untuk tempat tinggal?
1: Oke, aku jawab ya. Untuk perumahan Grand Jam Jam Residen Lamongan ini bisa buat dua-duanya sih. Yang pertama ada first home, bisa juga buat investasi. Karena di perumahan Grand Jam Jam Residen Lamongan ini perumahan komersil juga, okay. Bukan perumahan subsidi ya. Jadi untuk nilai investasinya itu sangat tinggi banget gitu.
0: Oke, okay, berarti investasi oke, okay, untuk ditinggali juga oke, okay, yeah, kak ya. Tapi untuk sekarang ini ya kan, kalau kita jual rumah itu biasanya perspektifnya orang-orang kayak aduh pastinya nanti kalau dijual itu lama, susah gitu kan. Nah, menurut kakak, investasi rumah di era sekarang itu menjanjikan atau enggak?
1: Untuk perumahan kami ini, apalagi perumahan komersil ini ya, untuk nilai investasinya itu sangat tinggi banget. Apalagi betul, kalau dijual ya kak ya. Beda lagi kalau subsidi. Kalau subsidi untuk kualitasnya juga beda ya, karena diatur sama pemerintah. Kalau komersil ini kan mandiri gitu. Jadi insya Allah kalau penjualan komersil ini sangat terjangkau banget sih, sangat apa namanya, lumayan lancar gitu loh kak. Gitu.
0: Oke, okay, nah itu kan berarti masih menguntungkan lah ya di era sekarang ini. Terus juga ngomongin soal harga nih kak, biasanya kalau rumah-rumah itu kan ada skemanya, ada yang cash dan juga ada yang nyicil. Nah, boleh tuh dikasih tahu ke Sobat Karena Suara untuk perbandingannya, kalau kita beli rumah yang cash keuntungannya apa, kalau kita beli rumah yang nyicil keuntungannya apa tuh kak?
2: Oke, saya jawab ya mbak ya. Untuk keuntungannya tuh menurut saya itu beda-beda, tergantung orang, kebutuhan orang masing-masing. Untuk saya jelaskan untuk KPR dan cash sama cash tempo. Soalnya kita di perumahan Grand Jam Jam ini ada tiket tipe 3 pembayaran, yaitu KPR, cash keras sama cash tempo. Kalau KPR itu nanti kita bekerja sama, yang paling diprioritaskan adalah Bank BTN Syariah, atau sekarang itu sudah diganti sama Bank BSN. Itu kalau setiap tahunnya ada kenaikan, tapi cuma di tahun pertama sampai tahun kelima, setelah itu nanti aturannya flat karena kita mengikuti suku bunga bank.
0: Oke. Okay.
2: Jadi kita ada kenaikannya cukup 100.000 sampai 200.000-an aja. Kalau cash tempo itu biasanya orang-orang itu DP 50% dulu, nanti sisanya bisa dicicil selama 3 bulan. Ya, gitu. Kalau cash keras itu istilahnya cash langsung brek. Jadi enggak ada angsuran lagi. Jadi langsung cash tunai secara tunai kayak gitu.
0: Oke, okay, berarti ada beberapa tipe pembayaran gitu ya, Kak ya. Tapi kalau misalkan nih warga Lamongan mau beli perumahan di Grand Jam Jam, terus mereka tuh kayak punya uangnya masih terbatas gitulah ya. Dan kalau mau nyicil, itu amannya di cicilan yang range berapa atau ambil pilihan yang mana tuh?
2: Untuk yang lebih amannya kita ada di unit Nabawi ya. Sekarang lagi di bulan ini kita lagi ada promo flash sale. Nilai KPR-nya di 249 aja. Jadi angsurannya di 1 jutaan aja. Itu yang paling aman deh ya. Tenornya di 20 tahun.
0: Oke, itu 20 tahun tenor yang paling lama atau bagaimana itu, Kak?
2: Untuk yang paling lama kita ada di 25 tahun, minimalnya di 10 tahun sampai 15 tahunan.
0: Oke, berarti ada beberapa pilihan juga yang tentunya itu bisa dipilih sama Sobat Karena Suara yang mau beli rumah dan disesuaikan sama gaji, terus sama kemampuan menyicil gitu ya. Nah, kalau misalkan nih Kak ya, di tengah-tengah tuh, kan kita ambil cicilan di Grand Zam Zam, terus ternyata dia ambil tenor 10 tahun misalkan. Habis itu di tengah-tengah atau di 3 tahun pertama, terus dia nggak mampu atau nge-stop cicilannya, nah itu bakal ada kebijakan yang seperti apa? Rumah yang dikembalikan, terus uangnya hangus, atau seperti apa tuh?
1: Oke, aku jawab ya. Untuk apa namanya, kita kan kerjasama sama BSN ya. Jadi BSN tuh enaknya kalau misalnya dia ya, dia nggak apa namanya nggak kuat ngangsurnya ya, macet di tengah jalan itu. Biasanya kita obrolkan dulu, obrolkan baik-baik, kendalanya seperti apa gitu kak. Jadi nggak langsung dilelang gitu.
0: Oke. Itu. Berarti memang untuk dicarikan solusinya terlebih dahulu.
1: Iya
0: gitu,
1: betul
0: ya?
1: Banget. Jadi dicarikan solusi dulu, nanti gimana kendalanya langsung biasanya langsung dikasih apa namanya keringanan sama BSN juga.
0: Gitu. Oh gitu. Berarti tergantung juga bagaimana si pembeli rumah tadi itu.
1: Betul banget, kendalanya seperti apa.
0: Tapi untuk selama kakak di marketing tuh ya, pernah nggak menemui kayak kendala-kendala seperti itu ketika di lapangan?
1: Kalau saya itu belum pernah sih kak. Iya, kalau saya belum pernah. Kalau apa namanya, biasanya kita kan mungkin telatnya itu 1 bulan 2 bulan itu wajar ya kakak ya. Seperti itu. Kalau misalnya telat sampai 3 bulan tuh langsung pihak BSN biasanya hubungi sama developer dulu gitu. Nanti kita hubungi sama pihak usernya, kendalanya seperti apa, nanti kita omongkan sama pihak banknya.
0: Oke, berarti meskipun komersil, tapi kalau kamu ada masalah dibantu ya Sob ya, sampai dengan selesai dan juga nggak langsung dilelang rumahnya. Betul. Jadi diusahakan untuk solusi yang terbaik gitulah ya.

0: paling dalam masa.
1: Update terpanas dari lapangan hijau, ini dia Promise Goal.
2: Strategi pragmatis dan efisiensi permainan menjadi kunci utama dalam mengoptimalkan setiap celah di lapangan bagi timnas Portugal di ajang sepak bola terbesar dunia tahun 2026. Mari kita simak analisis mendalam bersama Mas Adit, pengamat sepak bola sekaligus direktur bisnis Persela Lamongan.
3: Kita juga harus harus mengakui coach Portugal Martinez ya. Jadi dia benar-benar dia tahu kalau Kroasia ini kan punya ball position yang baik, sehingga dia tahu tengahnya juga ada Luka Modric yang luar biasa, sehingga sangat cepat sekali. Tetapi kita tahu Portugal ini dengan pragmatismenya dan efisiensi, sehingga dia bisa mengoptimalkan ketika ada celah, ketika ada serangan balik dioptimalkan ya, sampai dengan ada beberapa gol yang tercipta seperti itu.
1: Barusan update pesta sepak bola dunia di Promise Goal. Tetap di Promise Suara 103,9 FM untuk gol-gol selanjutnya.
4: Promise Suara 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Berapa suara 103,9 FM Music Hits and Information. Berapa suara 103,9 FM Music Hits and Information. Berapa suara 103,9 FM Music Hits and Information.
1: Promes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mengkonfirmasi fenomena bediding yang sedang terjadi di sebagian besar wilayah Jawa. Secara meteorologis, kondisi ini dipicu oleh pergerakan massa udara dari Australia yang bersifat dingin dan kering, sehingga menyebabkan penurunan suhu drastis terutama pada malam hingga dini hari. Secara fisiologis, perubahan suhu ini mengharuskan tubuh beradaptasi lebih ekstra untuk menjaga suhu inti tetap stabil. Ahli kesehatan menyarankan masyarakat untuk meningkatkan konsumsi air putih dan menjaga kehangatan tubuh guna mendukung sistem imun tetap bekerja optimal selama masa pancaroba ini. Demikian Promes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.

0: Kamu bangga Indonesia terkenal dengan alamnya yang indah? Simpan dulu kebanggaanmu. Faktanya, di balik indahnya Bali atau Raja Ampat, negara kita memegang gelar juara yang begitu memalukan. Kita adalah penyumbang sampah plastik ke laut terbesar kedua di dunia. Tiap tahun, jutaan ton plastik di negara ini berakhir di lautan. Pertanyaannya, siapa yang paling bertanggung jawab? Apakah murni karena kamu malas buang sampah pada tempatnya? Atau korporasi raksasa yang sengaja cuci tangan? Welcome to Pojok Pintar. Ayo kita bongkar kebodohan sistem yang satu ini ya sob. Krisis sampah plastik ini bukan cuma soal estetika sungai yang jadi jelek. Ini soal nyawa dan masa depan. Ketika sampah-sampah plastik ini terombang-ambing di laut, mereka hancur menjadi partikel kecil yang disebut dengan mikroplastik. Siapa yang makan mikroplastik itu? Ikan. Lalu, siapa yang makan ikan itu? Ya, aku dan kamu. Kita secara tidak sadar sedang meracuni diri kita sendiri. Masalahnya, setiap kali isu ini dibahas, yang selalu disalahkan adalah kebiasaan masyarakat. Narasi buanglah sampah pada tempatnya ya, itu terus digaungkan. Padahal, mau dibuang ke tempat sampah manapun, plastik sekali pakai itu tidak pernah bisa terurai di alam sampai kiamat sekalipun. Pemerintah sebenarnya sudah bikin aturan, ada larangan kantong plastik di minimarket dan supermarket di berbagai daerah. Tapi, coba lihat kenyataannya. Itu cuma solusi kosmetik. Kenapa? Karena penyumbang sampah plastik terburuk di negara ini bukan sekedar kantong kresek, melainkan kemasan saset berlapis-lapis, alias multi-layer dari produk kebutuhan sehari-hari nih. Mulai dari sampo, kopi, sampai deterjen ya. Kemasan saset ini secara ekonomi tidak ada nilainya untuk didaur ulang oleh pemulung. Ujung-ujungnya pasti dibakar atau lari ke sungai. Ya, pemerintah sebenarnya punya aturan Extended Producer Responsibility lewat Permen LHK nih. Aturan ini mewajibkan produsen untuk menarik kembali kemasan plastik mereka, tapi sebenarnya ya, realitanya implementasinya sangat lemah. Tanpa sanksi yang jelas dan aturan itu cuma jadi macan kertas. Tanya saja pada nelayan di pesisir ya, hari ini saat mereka menarik jaring di laut, yang mereka dapatkan lebih banyak bungkus mie instan dan saset minuman sisa puluhan tahun yang lalu daripada ikan segar. Mereka yang hidupnya bergantung pada laut harus kehilangan mata pencaharian. Sementara perusahaan yang mencetak kemasan itu ya, ogang-angking kaki menikmati triliunan rupiah keuntungan di gedung bertingkat ibu kota. Disinilah letak ketidakadilannya. Korporasi Fast Moving Customer Goods Raksasa terus memproduksi kemasan plastik saset jutaan pcs setiap harinya karena itu murah dan bikin profit mereka jadi lebih maksimal. Lalu, saat kemasan itu jadi sampah, siapa yang harus bayar biaya pengelolaannya? Siapa yang harus bayar biaya kesehatan karena pencemaran mikroplastiknya? Ya kita, masyarakat pembayar pajak dan lingkungan yang harus menanggung beban eksternalitasnya. Banyak korporasi yang bikin program bank sampah atau daur ulang. Maaf, tapi sebagian besar itu cuma greenwashing. Praktik cuci tangan agar mereka terlihat peduli lingkungan, padahal ya, mesin pabrik mereka terus mencetak plastik baru setiap detiknya. Ini omong kosong. Solusinya harus tegas, pemerintah jangan cuma berani menekan konsumen kecil, berani tidak pemerintah memberi sanksi yang keras, memajaki, atau bahkan melarang korporasi raksasa memproduksi kemasan saset yang tidak bisa didaur ulang. Ya, sebenarnya kuncinya ada di paksa mereka investasi ke teknologi kemasan ramah lingkungan, bukan membebankan masalahnya ke rakyat. Dan buat kamu ya, berhentilah cuma merasa bersalah. Mulai sekarang, kita harus kritis menuntut pertanggungjawaban dari merek-merek yang kita beli setiap harinya. Nah, menurut kamu, Mungkinkah pemerintah kita berani menindak tegas korporasi raksasa penghasil sampah ini? Atau mereka udah kalah duluan? Tulis pendapat tajammu di kolom komentar. Jangan lupa like, share fakta ini biar makin banyak yang melek. Dan subscribe Pojok Pintar. Aku Lia, salam kritis dan sampai jumpa.
1: Brebes Suara 103,9 FM. Music Hits and

0: Update terpanas dari lapangan hijau, ini dia Promes Goal.
1: Meski tak lagi secepat dulu, Cristiano Ronaldo kini mengandalkan kecerdasan bermain dan penempatan posisi yang krusial bagi Portugal di ajang sepak bola terbesar dunia 2026. Bagaimana peran vitalnya dalam menopang performa tim? Mari kita simak analisisnya bersama Mas Adit, pengamat sepak bola sekaligus Direktur Bisnis Persela Lamongan.
2: Kalau Ronaldo kan sekarang ini kan memang dia bukan secepat kemarin-kemarin ya. Tapi dia sudah menggunakan think smart-nya, sudah menggunakan sepak bola cerdasnya, position, kemudian dia yang dijaga banyak back atau stopper dari Kroasia sehingga memudahkan pemain lain dalam menusuk ke lini-lini kotak penaltinya gitu.
0: Barusan update pesta sepak bola dunia di Promes Gol. Tetap di Promes Suara 103,9 FM untuk gol-gol selanjutnya.
3: Promes Suara 103,9 FM. Music Hits and Information. Promes Suara 103,9 FM. Music

cinta. Cinta adalah rasa. Cinta adalah doa. Cinta ciptaan yang esa dari Allah Ta'ala. Ada macam-macam cinta. Ada cinta dengan dunia. Ada cinta dengan harta. Ada pula yang cinta dengan tahta. Jangan salah bercinta. Jangan pula salah merasa. Jangan pula berdosa gara-gara diri bercinta.

0: Prove Suara 103,9 FM. Music Hits and Information.
1: Rol, tiga ketuk.
2: Ada ketuknya?
1: Iya, tiga.
2: Oke.
1: Rol, Rol.
3: Iya.
1: Rol. Oke, lanjut.
2: Rol. Ya, empat. Jum.

Prabu Suara 103,9 FM. Music Hits and Information.

0: Paduan Suara 103,9 FM. Music Hits and Information.
1: Paduan Suara 103,9 FM. Music Hits and Information. Hai Sobat Paduan Suara, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi ini sob ya, aduh itu cuacanya, awannya bener-bener ngajakin kita buat kayak yuk turuai gitu Sobat Paduan Suara. Bahkan matahari di pagi hari ini pun juga kayaknya telat bangun gitu sobat. Tapi meskipun mataharinya ini lagi rebahan, lagi kayak mager gitu ya buat bangunnya sob ya, jangan sampai kamu juga ikut-ikutan, jangan sampai kamu tarik selimut lagi. Kalau kamu tarik selimut lagi, nanti kalau pekerjaannya telat, abis itu kamu gak bisa kontrol aktivitas kamu di hari ini, wah itu malah berabe Sobat Paduan Suara ya. Jadi mending yuk bangun aja. Karena apa? Karena aku bakal nemenin kamu di pagi hari ini, tentunya tetap sampai jam 9 pagi. Dan juga buat kamu yang mau ikutan bergabung juga boleh banget, mau kasih info lintas atau mungkin mau pantau lalu lintas juga bisa banget bareng sama aku, tentunya dalam program cuap-cuap pagi ya, nggak cuma sekadar cuap-cuap tapi cuap-cuap yang ada.
2: 3,9 FM Music Hits and Information.
0: 103,9 FM Brahma Suara.

0: 103,9 Prameswara FM.
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care. 103,9 FM. Music Hits and Information.

0: Prames News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi atau PVMBG memberikan pembaruan informasi terkait status Gunung Semeru yang berada di level 3 atau siaga. Berdasarkan pengamatan instrumental, aktivitas erupsi saat ini disertai dengan guguran awan panas yang mengarah ke sektor tenggara. Sebagai langkah standar operasional prosedur, masyarakat dilarang melakukan aktivitas dalam radius 5 km dari kawah aktif. Informasi ini penting untuk diperhatikan oleh warga maupun pelaku usaha di sekitar aliran sungai Besuk Kobokan, mengingat curah hujan yang tinggi di puncak gunung dapat meningkatkan resiko lahar dingin. Demikian, Prames News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.
0: CCTV On, pantau dalane secara real-time. Biar perjalanan makin aman, cepat, dan tanpa drama di jalan. Stay tune, kita cek rutenya sekarang.
2: Kita cek rutenya sekarang juga, Sobat Prames Suara. Buat kamu bisa banget untuk diakses website pramesuarafm.com dan juga di aplikasi Xpace Radio Shop. Dan terpantau juga kalau di Simpang 3 Telon Pucuk ya. Ini tuh lagi lancar Sobat Rame Suara ya. Jadi gak ada kepadatan lintas karena memang kalau di Telon Pucuk ini tuh kan langganan banget Sob ya. Ada perbaikan jalan ke Sambi itu yang belum selesai sampai sekarang Sobat Rame Suara. Jadi kamu tetap harus sabar-sabar juga berhati-hati juga melewati gitu. Dan biasanya kalau kepadatan itu bakalan start di jam 7 ya. Itu kepadatannya dari Pucuk ke Surabaya. Tapi kalau arah sebaliknya itu aman aja. Untuk informasi lainnya juga masih berangkat sama aku di pagi hari ini Sobat. Jadi kamu bisa stay tune aja di 103,9 FM.
0: CCTV On, pantau dalane. Tetap hati-hati di jalan, patuhi rambu, dan sampai ketemu di pantauan berikutnya.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Suara.
1: Music Hits and Information. Prawe Suara.
2: Suara kembali lagi di Pojok Pintar on the Spot barengan sama Linda. Dan kali ini Linda gak sendirian sob, karena Linda udah ditemenin sama kakak-kakak dari bidang properti nih yang bakal ngomongin soal rumah gitu ya. Barangkali untuk kamu yang mungkin masih bingung soal skema penyicilan dan lain sebagainya, nah boleh banget simak obrolan kita sampai akhir nanti sob. And by the way, kita mau kenalan dulu nih, ada kak siapa di sini?
3: Oke, halo, selamat sore. Aku Santa dari marketing perumahan Grand Jam Jam Residen Lamongan. Ini teman aku.
4: Halo, nama aku Lisa Septia Yuda Mayanti. Saya juga dari marketing properti di perumahan Grand Jam Jam Residen Lamongan.
2: Oke, berarti di kali ini Linda barengan sama Kak Santa dan juga Kak Lisa panggilannya.
3: Iya, betul banget.
2: Gitu, oke. Nah, ini kan marketing ya, Kak ya. Pastinya orang kalau mau beli rumah itu banyak banget tuh yang dipengenin. Entah mereka pengen tinggalin sendiri atau mungkin mereka juga pengen investasi untuk jangka panjangnya. Nah, selama Kakak-kakak ada di marketing, itu lebih banyaknya mereka yang beli rumah untuk investasi atau untuk tempat tinggal?
3: Oke, aku jawab ya. Untuk perumahan Grand Jam Jam Residen Lamongan ini bisa buat dua-duanya sih. Yang pertama ada first home, bisa juga buat investasi. Karena di perumahan Grand Jam Jam Residen Lamongan ini perumahan komersil juga, okay. Bukan perumahan subsidi ya. Jadi untuk nilai investasinya itu sangat tinggi banget gitu.
2: Oke, okay, berarti investasi oke, okay, untuk ditinggali juga oke, okay, yeah, Kak ya. Tapi untuk sekarang ini ya, kan kalau kita jual rumah itu biasanya perspektifnya orang-orang kayak, aduh pastinya nanti kalau dijual itu lama, susah gitu kan. Nah, menurut kakak, investasi rumah di era sekarang itu menjanjikan atau enggak?
3: Untuk perumahan kami ini, apalagi perumahan komersil ini ya, untuk nilai investasinya itu sangat tinggi banget. Apalagi betul, kalau dijual ya kak ya. Beda lagi kalau subsidi. Kalau subsidi untuk kualitasnya juga beda ya, karena diatur sama pemerintah. Kalau komersil ini kan mandiri gitu. Jadi insya Allah kalau penjualan komersil ini sangat terjangkau banget sih. Sangat apa namanya, lumayan lancar gitu loh kak. Gitu.
2: Oke, okay, nah itu kan berarti masih menguntungkan lah ya di era sekarang ini. Terus juga ngomongin soal harga nih kak, biasanya kalau rumah-rumah itu kan ada skemanya, ada yang cash dan juga ada yang nyicil. Nah, boleh tuh dikasih tahu ke Sobat Rame Suara untuk perbandingannya. Kalau kita beli rumah yang cash, keuntungannya apa? Kalau kita beli rumah yang nyicil, keuntungannya apa tuh kak?
4: Oke, saya jawab ya mbak ya. Untuk keuntungannya tuh menurut saya itu beda-beda, tergantung orang, kebutuhan orang masing-masing. Untuk saya jelaskan untuk KPR dan cash sama cash tempo. Soalnya kita di perumahan Grand Jam Jam ini ada tiket tipe 3 pembayaran, yaitu KPR, cash keras sama cash tempo. Kalau KPR itu nanti kita bekerja sama, yang paling diprioritaskan adalah Bank BTN Syariah, atau sekarang itu sudah diganti sama Bank BSN. Itu kalau setiap tahunnya ada kenaikan, tapi cuma di tahun pertama sampai tahun kelima. Setelah itu nanti aturannya flat, karena kita mengikuti suku bunga bank.
2: Oke. Okay.
4: Jadi kita ada kenaikan, kenaikannya cukup 100 ribu sampai 200 ribuan aja. Kalau cash tempo, cash tempo itu biasanya orang-orang itu DP 50% dulu, nanti sisanya bisa dicicil selama 3 bulan. Ya, gitu. Kalau cash keras itu istilahnya cash langsung brek. Jadi enggak ada angsuran lagi. Jadi langsung cash tunai secara tunai kayak gitu.
2: Oke, okay, berarti ada beberapa tipe pembayaran gitu ya, Kak ya. Tapi kalau misalkan nih warga Lamongan mau beli perumahan di Grand Jam Jam, terus mereka tuh kayak punya uangnya masih terbatas gitulah ya. Dan kalau mau nyicil, itu amannya di cicilan yang range berapa atau ambil pilihan yang mana tuh?
4: Untuk yang lebih amannya kita ada di unit Nabawi ya. Sekarang lagi di bulan ini kita lagi ada promo flash sale. Nilai KPR-nya di 249 aja. Jadi angsurannya di 1 jutaan aja. Itu yang paling aman deh ya. Tenornya di 20 tahun.
2: Oke, itu 20 tahun tenor yang paling lama atau bagaimana itu, Kak?
4: Untuk yang paling lama kita ada di 25 tahun, minimalnya di 10 tahun sampai 15 tahunan.
2: Oke, berarti ada beberapa pilihan juga yang tentunya itu bisa dipilih sama Sobat Tanah Soya yang mau beli rumah dan disesuaikan sama gaji, terus sama kemampuan menyicil gitu ya. Nah, kalau misalkan nih Kak ya, di tengah-tengah tuh, kan kita ambil cicilan di Grand Zamzam, terus ternyata dia ambil tenor 10 tahun misalkan, habis itu di tengah-tengah atau di 3 tahun pertama terus dia nggak mampu atau nge-stop cicilannya, nah itu bakal ada kebijakan yang seperti apa? Rumah yang dikembalikan terus uangnya hangus atau seperti apa tuh?
3: Oke, aku jawab ya. Untuk apa namanya, kita kan kerjasama sama BSN ya. Jadi BSN tuh enaknya kalau misalnya dia ya, dia nggak apa namanya, nggak kuat ngangsurnya ya, macet di tengah jalan itu. Biasanya kita obrolkan dulu, obrolkan baik-baik, kendalanya seperti apa gitu Kak. Jadi nggak langsung dilelang gitu.
2: Oke.
3: Seperti itu.
2: Berarti memang untuk dicarikan solusinya terlebih dahulu.
3: Iya
2: gitu,
3: betul
2: ya?
3: Banget. Jadi dicarikan solusi dulu, nanti gimana kendalanya langsung biasanya langsung dikasih apa namanya keringanan sama BSN juga.
2: Oh gitu. Berarti tergantung juga bagaimana si pembeli rumah tadi itu.
3: Betul banget, kendalanya seperti apa.
2: Tapi untuk selama kakak di marketing tuh ya, pernah nggak menemui kayak kendala-kendala seperti itu ketika di lapangan?
3: Kalau saya itu belum pernah sih Kak. Iya, kalau saya belum pernah. Kalau apa namanya, biasanya kita kan mungkin telatnya itu 1 bulan, 2 bulan itu wajar ya Kakak ya. Seperti itu. Kalau misalnya telat sampai 3 bulan tuh langsung pihak BSN biasanya hubungi sama developer dulu gitu. Nanti kita hubungi sama pihak usernya, kendalanya seperti apa, nanti kita omongkan sama pihak banknya.
2: Oke, berarti meskipun komersil, tapi kalau kamu ada masalah dibantu ya Sob ya, sampai dengan selesai dan juga nggak langsung dilelang rumahnya.
3: Betul.
2: Jadi diusahakan untuk solusi yang terbaik gitulah ya. Nah itu Sobat Ramai Suara, jadi kamu yang masih bingung, masih pusing soal rumah komersil, nyicil atau cash, investasinya menguntungkan atau enggak, udah terjawab sama kakak-kakak marketing dari Grand Zamzam kali ini. Dan juga semoga kamu nggak bingung lagi dengan dengerin insight kita kali ini gitu ya. Dan kita akan ketemu lagi di Pojok Pintar berikutnya, masih barengan sama aku Linda. Sampai jumpa.
1: Terus 3,9 FM. Rama Suara.

0: 103,9 Prameswara FM. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai
0: gampang.
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care
0: 103,9 FM Prameswara.
5: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
6: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
5: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
0: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
5: So caramelized, tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
1: Mau dong.
6: Taste good.
5: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: 103,9 FM, Music Hits and Information.
0: Barengan sama aku Nanda dalam program Cuap-Cuap Pagi. Yang gak cuma sekedar cuap-cuap, tapi cuap-cuap yang ada isinya.
7: Oke, Sobat Prameswara ya, di pagi hari ini ada informasi kalau program Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih KDKMP yang kita kenal Sobat Prameswara, dan itu kan udah banyak banget, udah kayak setiap desa itu ada, ya kan Sob? Bahkan yang mungkin desanya yang belum ada kayaknya sekarang OTW pembangunan deh.

sore di pagi hari ini gitu ya, aku mau ajak sedikit kamu buat berdiskusi sama Tremes Suara, atau mungkin juga buat kamu yang ngikutin berita ini, boleh banget untuk ikutan nimbrung ya. Jadi sob, kalau kamu tahu di media sosial kita itu kan lagi banyak banget tuh ya kasus hukum yang melibatkan mantan pejabat publik, yaitu Nadiem Makarim, yang sekarang tuh juga jadi sorotan nasional di pertengahan 2026 ini. Karena apa? Kasus ini tuh bukan sekedar urusan personal, tapi juga cerminan dari tantangan besar dalam tata kelola kebijakan publik di Indonesia yang ya sering gitu loh bersinggungan dengan ranah pidana gitu. Mungkin ya, ada yang bertanya juga di medsos gitu kan, apakah vonis itu merupakan cerminan keadilan yang hakiki atau malah justru sinyal bahaya bagi arah penegakan hukum kedepannya gitu. Karena kalau dilihat dari kasus ini ya sobat ya, mari kita lihat dulu nih awalannya. Jadi kasus Nadiem Makarim ini itu kan dari pertemuan audit Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK pada tahun 2025 yang mencatat selisih anggaran senilai 500 miliar rupiah dalam proyek besar digitalisasi pendidikan nasional. Jadi temuan itu kemudian ditindaklanjuti nih oleh Komisi Pemberantasan Korupsi gitu ya, atau KPK, setelah adanya laporan mengenai dugaan penunjukan langsung vendor tanpa proses tender yang transparan pada tahun 2023. Nah, kemudian sobat Rabe Suara ya, enggak hanya sampai di situ aja. Kalau dilihat dari fakta persidangan, proses investigasi KPK itu berlangsung selama kurang lebih 10 bulan sebelum akhirnya berkasnya itu dinyatain lengkap atau P21 dan masuk ke persidangan di Pengadilan Tipikor. Nah, proses ini itu jadi sorotan sob karena melibatkan audit teknis yang cukup dalam gitu ya, cukup detail terhadap sistem perangkat lunak yang disalurin ke sekolah-sekolah seluruh pelosok desa. Nah, jadinya kronologi ini ya itu jadi kunci utama bagi jaksa untuk membangun dakwaan terkait adanya pelanggaran dalam prosedur pengadaan barang dan jasa negara. Fakta bahwa temuan administratif berujung pada kasus pidana itu nunjukin tuh ya kalau tipis banget batas antara diskresi pejabat dan juga tindakan melawan hukum. Nah, sobat Rabe Suara, nanti kita juga bakalan obrolin juga soal dakwaan jasa. Nanti Nanda juga bakalan puterin juga sebelum suara ya, putusan hakim atau jaksa dari Nadiem Makarim, kemudian juga statementnya Nadiem Makarim sendiri. Jadi kamu bisa stay tune aja di 103,9 FM.